0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purnajual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya
2: kan? Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
3: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
2: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya Sa'ad Datundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.

0: energi bea cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
1: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
2: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari bea cukai.
1: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan satu warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus.
5: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
6: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
5: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
6: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
7: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali

0: Satu persatu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20%, karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
1: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kiryanto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
2: APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres ke tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, tidak sebesar sebelumnya. Okay. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
3: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
2: Itu.
1: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kiryanto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kiryanto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
4: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
5: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
6: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Uliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
8: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta. Kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah Kota Yogyakarta atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuhoharjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
4: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga, jangan sampai harga-harga naik.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kadal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini pendengar, mari kita mengikuti informasi cuaca dari BMKG Tanpa Padang. Nah, pastikan Anda pendengar untuk menyimak karena tentu ini penting, apalagi sekarang di musim-musim kemarau ini ya. Untuk petani mungkin dan semua yang akan melaut, harap berhati-hati dan juga yang lagi di jalan. Selanjutnya kita simak informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Ayu dari BMKG Tanpa Padang. Rekan Ayu, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
1: Baik, silakan informasinya di pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat, berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2026. Untuk di pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk di siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu Kecamatan Tutar, Bulo, Matanga, Matakali, Tapango, Andreapi, Binuang, dan Polewali. Kemudian di wilayah Kabupaten Majene, yaitu Kecamatan Malunda dan Ulumanda. Di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu Kecamatan Tapalang, Sampaga, Papalang, Kalumpang, Bonihau, dan Tomo. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamasa, yaitu Kecamatan Tabulahan, Arale, Rantebulahan Timur, Bambang, Mambi, Menhalaan, Sumarorong, Nosu, Bala, Tandokalua, dan Mesawa. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu Kecamatan Budong-Budong, Tobadak, Topoyo, dan Karosa. Serta di wilayah Kabupaten Pasangkayu, yaitu Kecamatan Dapurang, Duripoku, Bulutaba, Sarudu, Lariang, dan Tike. Untuk di malam hari hingga dini hari, diperkirakan secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 0 hingga 30 km per jam. Adapun peringatan dini agar masyarakat perlu mewaspadai adanya potensi angin kencang, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Adapun informasi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Majene, Sendana, dan Balanipa. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Ayu atas penjelasannya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk pendengar. Dan rekan Ayu, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita masuk dalam ruang opini publik pendengar di pagi hari ini. Untuk Anda yang memiliki opini terkait dengan pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda, Anda bisa menyampaikan kepada kami di pagi hari ini dalam layanan telepon interaktif di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996.

0: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum. Tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
4: Talkshow Halo Sulbar 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam ruang interaktif Dialog Halo Sulawesi Barat yang menyajikan tentunya isu-isu terkini yang terjadi baik itu di Sulawesi Barat maupun nasional. Dan hari ini kami hadirkan pendengar di ruang dengar Anda, Bapak Dr. Haji Amran HB. Beliau adalah Sekretaris Umum Forki Sulawesi Barat. Pak Amran, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Apa kabar?
6: Alhamdulillah, sehat walafiat.
5: Baik, pendengar pagi hari ini dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, kita punya topik diskusi yaitu menyiapkan karateka muda Sulawesi Barat menuju prestasi nasional. Dan pendengar pagi hari ini dalam topik ini, ya tentu ini karate bukanlah hal yang baru ya bagi kita semua, dan pasti ini pendengar juga tahu seperti apa. Namun hari ini kita akan mengulik seperti apa perkembangan karate di Sulawesi Barat, kemudian apa tentunya yang dipersiapkan untuk menuju ke tingkat nasional dan lain sebagainya. Nah, untuk itu pendengar, untuk Anda yang mau bergabung di pagi hari ini juga boleh bergabung dalam diskusi ini, boleh dicatat terlebih dahulu nomor teleponnya di 0426 23 22 443 atau di 0822 96 09 0996. Dan pagi hari ini pendengar, kita juga telah melakukan siaran langsung di Facebook dan juga di YouTube RRI Mamuju. Anda boleh bergabung secara visual di sana bersama kami. Di sini ada saya Nita dan juga Bapak Amran di pagi hari ini. Jadi ada banyak ruang pendengar untuk Anda. Anda juga bisa memonitor melalui aplikasi RRI Digital tentunya ataupun melalui audio streaming rri.co.id. Baik, pendengar, berbicara tentang karate di Sulawesi Barat, Pak Amran, kita awali mungkin bagaimana perkembangannya sejauh ini di Sulawesi Barat. Silakan, Pak.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam Karate Os.
5: Salam Karate Os. Ya. Oke. Okay.
6: Baik, hari ini saya Amran HB, Sekretaris Federasi Olahraga Karate Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Saya ingin menceritakan dulu, pasca terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat beberapa tahun yang lalu, secara otomatis semua infrastruktur daerah ini harus disiapkan dalam rangka kemandirian. Maka pada waktu itu, pada tahun 2006 silam yang lalu, ada 3 perguruan karate yang ada di Sulbar saat itu. Yang kalau sekarang sudah ada 8 perguruan karate yang bergabung di Forkim. Yang pertama ada Gojukai, yang kedua ada Inkai, dan yang ketiga ada Inkado. Jadi satu di ada di Polman, ada di Majene, ada di Mamuju waktu itu.

0: Pada tahun itu ketua pertama adalah Pak almarhum Pak Naim Tuo. Mm-mm. Beliau dari perguruan Inkai dan saya mendampingi. Jadi pernah saya melepaskan organisasi ini. Mm-mm. Nah, setelah beberapa tahun kemudian yang namanya organisasi olahraga itu ada pasang surutnya. Karena ini berkaitan dengan persoalan hobi, ya. Mm-mm. Jadi apalagi karate ini kan masuk kategori olahraga spesial.
1: Yeah.
0: Mesti betul-betul dijiwai karena mm-hmm. ada dua unsur utama yang ada di dalam, yakni prestasi dan prestasi olahraga dan bela diri. Mm-mm. Itu dua unsur utamanya. Jadi tapi pada pagi ini kita akan lebih banyak bicara pada esensi prestasi dan olahraganya. Nah, kemudian para pendengar sekalian, terjadilah pergantian kepengurusan setelah Pak Naim, kemudian Pak disepernya juga jadi ketua itu Pak Hamsa Pati Hasan. Mm-mm. Kemudian Pak Ariefudi Topo gitu. Nah, saat ini Forky sudah mulai memasuki masa kematangan berorganisasi. Secara administratif, sehatnya sebuah organisasi itu kan kalau mampu menjalankan regulasinya secara baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di organisasi itu. Forky hari ini sudah memasuki standar itu dan ada hasilnya terhadap atlet. Jadi beberapa kali Forky telah melahirkan atlet bukan cuma nasional, mm-hmm. tetapi sudah pernah melahirkan atlet di tingkat internasional. Okay. Ada beberapa atlet, anaknya Sensei Arman itu pernah mengharumkan nama Indonesia untuk kelas, kalau saya tidak salah, kelas kadet. Mm-hmm. Terus kemarin ada juga atlet internasional dari Gojukai namanya Rizaldi, dia dari anggota Polri. Mm. Itu di Jepang juara satu. Untuk okay. komite. Mm-hmm. Dan saat ini ada 8 perguruan karate yang telah bergabung di bawah bendera Forky. Yang pertama adalah Gojukai, yang kedua adalah Inkanas, Inkai, Inkado, BKC, Shokaido, Shoroite. Ada yang bergabung dua ini, yakni Goju As dengan Aski, Akademi Shotokan Karate Indonesia. Nah, untuk kepengurusan Forky sendiri, semuanya sudah dibentuk di 6 kabupaten. Meskipun tidak semua 8 perguruan ini ada di semua kabupaten. Contoh, Gojukai itu hanya ada di 3 kabupaten. Mm-mm. Ada di Polman, Mamuju dan Mamasa. Mm-hmm. Begitu juga perguruan lain. Nah, tugas saya sebagai sekretaris Forky menyemangati seluruh perguruan ini supaya bisa membuat dojo atau tempat berlatih di semua kabupaten. Kita saling menyemangati di situ. Mm-hmm. Karena untuk mencetak atlet yang berprestasi betul itu tidak bisa hanya latihan satu kali satu minggu. Tidak bisa hanya latihan secara parsial. Memang mesti dipersiapkan dojonya seperti apa, peralatannya seperti apa, dan hal-hal yang berkaitan dengan atlet itu sendiri. Nah, dalam urusan ini tentu menjadi urusan kita bersama. Baru-baru ini Forky melaksanakan open turnamen memperebutkan piala gubernur. Itu 1 bulan yang lalu. Dan saat ini kita mempersiapkan event-event yang lain. Apakah piala Panglima untuk internal di regional Sulawesi Barat. Lalu pada tanggal 25 sampai 27 Agustus ini kita akan mengirim atlet sebanyak 38 atlet ke Jakarta dalam rangka kejuaraan Jaksa Agung Cup ketiga. Oh. Jadi ada 38 atlet yang akan kita kirim. Kita semua berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga atlet-atlet yang berangkat mewakili Provinsi Sulawesi Barat di event bergengsi tersebut, mm-mm. karena ini memperebutkan piala Jaksa Agung, mudah-mudahan bisa membawa medali pula.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.

0: baik. Wah, luar biasa ini dari sejarahnya ya, dari 2006 sampai dengan sekarang, dan akhirnya juga bukti juga bahwa berkembangnya organisasi ini adalah mampu melahirkan atlet-atlet yang bahkan sampai saat ini dalam waktu dekat juga akan mengirimkan 38 yeah. atlet ke Jakarta. Nah, dari 2026 sampai sekarang perubahan yang paling signifikan itu seperti apa, Pak? Ini kan 2026 20 tahun yang lalu ya?
1: Iya, 20 tahun yang lalu.
0: 20 tahun yang lalu, selama 20 tahun ini Forky ada di Sulawesi Barat, bagaimana perubahan signifikannya di tahun 2026 ini dari ya. Berbagai aspek, Pak?
1: Forky mulai berbenah dalam rangka mengatur perpindahan atlet. Jadi ada beberapa organisasi perguruan itu yang memecahkan dirinya, seperti Lemkari, kemudian lahir perguruan perguruan Inkanas, Inkado, kemudian dinamika di tingkat perguruan karate itu sendiri hidup, tentu ini harus menjadi perhatian daripada Forky sebagai payung besar daripada tempat berkumpulnya organisasi-organisasi perguruan karate tersebut. Dari tahun 2026 yang paling diatur itu adalah perpindahan atlet dari perguruan A ke perguruan B, ini kita atur betul.
0: Okay. Berarti tidak boleh sembarangan?
1: Tidak boleh.
0: Okay.
1: Jika ada salah seorang atlet yang pindah aliran atau pindah perguruan, ada 7 syarat utama yang harus dipenuhi. Dan seumpama perguruan A, ada atletnya mau pindah ke perguruan B, perguruan B tidak boleh menerima sebelum ada surat pemecatan atau pemberhentian keanggotaan dari perguruan A.
0: Oh, tidak boleh berada di atas 2 kan?
1: Tidak boleh, tidak boleh. Kemudian, jika ada kasus seperti itu, konsekuensinya kepada si atlet itu tidak boleh turun bertanding dalam kurun waktu 2 tahun.
0: Lama juga ya.
1: Ya, tidak boleh. Jadi tidak main-main. Persoalan ini tidak bisa di anggap enteng, karena mempengaruhi kredibilitasnya si atlet dan prestasinya di masa akan datang. Gitu. Maka saya ingin berpesan kepada seluruh karateka agar terus istiqomah. Di mana mulai kamu belajar daci, di mana kamu mulai belajar berdiri, belajar mengikat sabuk, maka setialah di situ. Torelah prestasi di situ. Karena hari ini di PB Forky itu ada 34 perguruan karate yang bernaung di bawah payung besarnya Federasi Olahraga Karate Indonesia ini, itu punya ruang yang sama. Punya ruang yang sama untuk menoreh prestasi. Nah, sisa sekarang kami di VB di Forky Provinsi Sulawesi Barat ini tentu sangat mengharapkan dukungan real daripada pemerintah melalui KONI. Karena memang olahraga karate ini termasuk olahraga andalan di provinsi ini.
0: Iya betul sih, ada banyak.
1: Dan satu-satunya olahraga yang banyak menyumbangkan medali di setiap event, apakah nasional maupun internasional, yang bisa mengharumkan Sulbar adalah karate. Makanya sering saya menyampaikan ke KONI agar memberikan perhatian khusus kepada cabang olahraga karate ini.
0: Karena prestasinya juga maksudnya menjanjikan ya.
1: Menjanjikan.
0: Baik. Gitu. Ini kita kembali tadi, kenapa tidak boleh atlet berdiri di atas 2
1: aliran?
0: Iya, ini kenapa ada peraturan seperti itu?
1: Ya karena tidak boleh ada 2 hati dalam 1 tubuh.
0: Oh, dadah. Cocok, oke. Dan ini lumayan parah juga konsekuensinya ya, kalau misalnya, namun sejauh ini tidak ada atlet yang seperti itu ya di Sulawesi Barat, atau sempat ada kasus?
1: Sempat ada kasus.
0: Oke, yaitu internal-internal saja ya. Oke, baik. Ini menarik pendengar, karena ternyata karate ini tidak boleh dianggap sebagai olahraga biasa ya, atau disamakan yeah. dengan olahraga lain karena prestasinya juga berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Pak Amran Habib bahwa ya ini harus mendapatkan perhatian khusus karena prestasinya juga, maksudnya semenjanjikan itu jika ikut berlomba begitu. Yeah. Ini kalau 38 yang berangkat ke event terdekat ini targetnya berapa medali Pak yang dibawa pulang? Atau bahkan membawa piala itu?
1: Kami target juara umum 2.
0: Oh, juara umum 2?
1: Ya.
0: Kenapa bukan juara umum 1?
1: Ya karena mesti
0: realistis ya.
1: Kita mesti realistis bahwa Sulsel lebih di atas dari kita.
0: Oh coba Sulsel ininya. Itu dari, se-Indonesia atau?
1: Yang kita bukan se-Indonesia, tetapi yang kita hitung ini akan menjadi lawan tanding utama adalah Sulsel Jawa Tengah dengan DKI Jakarta.
0: Wah.
1: Itu yang menjadi lawan tangguhnya kita. Karena sudah berapa kali ketemu, ini kan Jaksa Agung ketiga.
0: Oh, ini Jaksa Agung ketiga.
1: Kita sudah pernah ketemu di Jaksa Agung pertama dan kedua.
0: Okay.
1: Jadi sehingga kita sudah bisa mengukur kemampuan masing-masing atlet kita ini.
0: Jaksa Agung 1 dan 2 bagaimana hasilnya, Pak?
1: Jaksa Agung 2 itu adalah ajang uji coba kita. Kemudian Jaksa Agung kedua, sebenarnya andaikan waktu itu timnya Sulbar ini turun dalam keadaan satu tim solid, maka dia menjadi juara umum kedua, juara umum pertama.
0: Oh.
1: Karena perolehan medalinya lebih banyak daripada Sulsel waktu itu dibanding dengan DKI. Tetapi karena terpecah menjadi beberapa tim, dan ini menjadi pelajaran besar buat kami. Dalam rangka memberangkatkan tim sekarang ini itu satu tim, enggak banyak tim lagi.
0: Supaya lebih solid, maksudnya supaya satu tujuan
1: satu
0: gitu
1: tujuan.
0: Ya. Bagus sih karena langsung dievaluasi, jadi akhirnya di event-event berikutnya tuh maksudnya lebih solid lagi begitu ya dengan satu tujuan baik. Nah, ini Pak, kita juga sering mendengar bahwa istilah bibit atlet. Nah, tapi menemukan anak yang berbakat tentu ini beda dengan membinanya begitu. Kalau dari Forky sendiri ini seperti apa kriteria karateka muda yang cocok untuk menjadi, oh ini kayaknya anak bisa dan bisa berprestasi nih dibawa ke tingkat nasional. Seperti apa kriterianya kalau dilihat dari kacamata Forky?
1: Ya, pertama, sejak anak itu latihan dia sudah kelihatan. Karena di dalam karate itu ada dua hal yang paling utama dalam atlet. Yang pertama itu adalah komite dan yang kedua adalah kata.
0: Komite dan kata.
1: Dan tidak semua atlet itu bisa memainkan dua-duanya. Meskipun ada atlet yang bisa main kata plus komite, ada juga atlet tidak bisa komite tetapi bisa main kata. Nah, bagaimana cara menentukan ini? Tentu mulai dari bawah. Nah, secara umum ada beberapa aliran utama dalam kriteria menentukan anak ini, karena aliran juga berbeda, ini sangat menentukan. Ada aliran Shotokan, ada aliran Shitoryu, dan ada aliran Goju-ryu.
0: Beda aliran,
1: beda filosofi gerakan.
0: Sehingga
1: kami pengurus Forky ya terus memantau pergerakan aliran-aliran ini. Sama waktu kita melakukan kejuaraan pasca resminya bahwa tidak ada pekan olahraga provinsi, prof dihapus, kami langsung mengambil sikap dalam rangka menjaga semangat juang para atlet ini. Kami melakukan kegiatan open turnamen
0: yang baru-baru ini
1: dilaksanakan di Mamuju. Itu dihadiri kurang lebih 600 peserta. Ini untuk menjaga. Nah, dari situ kita mengambil sebuah evaluasi, karena pendidikan dan pelatihan ini kan ada di perguruan masing-masing, Bu. Ada di perguruan masing-masing. Ada di Gojukai, ada di Inkanas, ada di Inkai, ada di Shiroite, ada di Inkado, dan seterusnya. Nah, ini kita evaluasi. Makanya, tantangan terberat yang dihadapi oleh Forky Sulawesi Barat itu selain persoalan eksternal adalah persoalan internal, bagaimana menjaga harmonisasi masing-masing perguruan agar terus bisa melakukan latihan. Nah, ini bibit-bibit unggul ini diambil dari awal, dari sabuk putih. Dan tidak bisa kita melahirkan atlet nasional apalagi internasional kalau tidak ada tempat yang berlatih khusus. Di tempat latihan itu mesti ada matras. Mm-mm. Beda hasilnya orang latihan dengan fasilitas yang memadai dengan latihan yang manual. Mm-mm. Jadi ketika ada matras, ada tatami, ada target, semuanya lengkap, alat-alat latihannya, ini akan menjadi spot tersendiri untuk menjaga semangat daripada atlet itu untuk terus berlatih. Mm-mm. Karena saya ini latihan karate mulai dari kelas 6 SD, umurku sekarang sudah 50 tahun dan tidak pernah berhenti.
0: Wow.
1: Musuh terberat yang kita hadapi itu seorang karateka itu adalah malas. Dan ini pasti moodnya pasti ini naik turun ini. Mm-mm. Apalagi atlet kalau sudah merasa jumawa, sudah pernah dapat medali emas, terus semangat berlatihnya rendah, turun, itu mempengaruhi sekali fisiknya, tekniknya, dan menjaga irama ini butuh proses. Mm-mm. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, dukungan daripada semua pihak, pemerintah, termasuk orang tua. Oh. Orang tua itu sangat mendukung. Kalau dukungan pemerintah ini kan, kalau kita perhatikan luar biasa. Mm-hmm. Mereka sudah ada kebijakan seorang karateka masa depannya tidak suram lagi lewat ada yang namanya jalur prestasi, bisa masuk polisi lewat jalur prestasi, yeah. Kementerian Hukum dan HAM, mm-hmm. dan beberapa instansi vertikal, dan ini sudah banyak anak karate yang masuk ke situ. Mm-hmm. Gitu.
0: Ini termasuk di Sulawesi Barat sudah banyak yang memanfaatkan jalur-jalur itu.
1: Sudah banyak.
0: Wow, berarti memang memutus stigma bahwa menjadi atlet itu masa depannya tidak ada ya.
1: Wah,
0: bahwa,
1: ya.
0: Baik, karena bisa jadi guru juga. Saya punya teman yang jadi guru olahraga karena disuruh milih mau jadi PASN guru atau polisi, pilihnya jadi guru. Dan itu memang ya dari karate itu tidak bisa. Oke. Ini kalau dari 4K apa Pak yang dilakukan agar bisa menjaga mood? Ini kan mood penting. Nah, bagaimana apa hal yang dilakukan 4K Pak dalam menjaga mood para atlet untuk semangat berlatih, untuk mungkin yang sudah dapat juara seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk tetap semangat berlatih meskipun sudah memenangkan medali, ini bagaimana? Apa yang dilakukan?
1: Ada dua hal yang kita rencanakan hari ini. Mm-mm. Yang pertama adalah latihan bersama perguruan-perguruan yang difasilitasi oleh 4K.
0: Oh, yang 8 itu?
1: 8 perguruan ini kita ketemu dalam satu lapangan. Karena pada prinsipnya karate itu punya kihon yang sama, punya jiwa bushido yang sama, dan punya prinsip yang sama. Itu meskipun dalam filosofinya berbeda, tetapi hakikatnya sama. Yang kedua, kita memperbanyak event, kita memperbanyak turnamen. Jadi setelah open turnamen memperebutkan piala gubernur kemarin ini, ada agenda kita di 4K ini untuk melakukan event-event yang serupa, tetapi kelasnya agak di atas. Apakah nanti kejuaraan open turnamen di tingkat region Sulawesi, kita undang Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dan Kalimantan, ini yang lebih dekat.
0: Oh, Kalimantan, oke. Okay.
1: Nah, tantangannya di sini adalah daerah kita ini belum ada lapangan yang begitu representatif.
0: Untuk jadi tuan rumah begitu.
1: Ya, cuma dua kabupaten yang bisa menyiapkan ini. Mm-mm. Bisa mempersiapkan kalau Polman itu bisa sampai 4-5 tatami gedung gadis. Mm-mm. Kalau di Mamuju ini gedung olahraganya bisa hanya 3 tatami, kalau 4 sempit.
0: Oh lah.
1: Kalau kabupaten lain kami sudah tinjau. Enggak ada fasilitas yang ini juga yang harus dipikirkan oleh pemerintah.
0: Berarti fasilitas memang
1: waktu zamannya Pak Akmal, gubernur Pak Akmal, saya pernah ditantang. Mm-mm. Karena Pak Akmal ini rupanya pencinta karate juga.
0: Oh, lah.
1: Jadi kita melakukan kejuaraan daerah, kejurda, salah satu perguruan melakukan kejurda di Polman. Mm-hmm. Maka kita undang Pak Akmal untuk membuka. Dia tantang saya, bisakah 4K melakukan kejuaraan nasional? Saya katakan kenapa tidak, kalau pemerintah daerah dukung. Mm-mm. Nah, buatlah saya proposal. Saya sampaikan ke BB4K akan hal ini. Mm-mm. Apa syaratnya? Pertama, tidak mampu kita. Apakah penerbangan di situ setiap hari?
0: Yeah.
1: Ini kita sudah gugur.
0: Gugur.
1: Yang kedua, apakah lokasi pertandingan itu mampu menyediakan paling sedikit 675 kamar.
0: Di Sulawesi Barat belum ada?
1: Di lokasi pertandingan itu.
0: Ya.
1: Jadi di Mamuju ini ada enggak kamar 600 kamar?
0: Oh ya.
1: Yang akan ditempati oleh para
0: atlet dan
1: tim delegasi ya, seluruh tim. Indonesia. Jadi baru dua ini kita sudah gugur.
0: Iya.
1: Jadi kita belum bisa melakukan event secara nasional di daerah ini, khususnya untuk karate. Tapi saya berpikir sebagai sekretaris Forky, kalau region Sulawesi saya kira bisa.
0: Ah, bisa.
1: Bisa. Sulsel kita undang. Apakah dilaksanakan di Polman atau di Mamuju, Sulawesi Tengah kita undang dan Kalimantan, ini memadai karena terjangkau. Terjangkau.
0: Berarti bisa jadi ya ini programnya bisa berjalan kalau misalnya cuman antar region Sulawesi dan plus Kalimantan yang dekat, Pak.
1: Iya, bisa.
0: Targetnya kapan ini?
1: Yang sementara kita persiapkan ini adalah kejuaraan berikutnya ini di bulan 11 atau di bulan 12. Itu open turnamen
0: di
1: region Sulawesi.
0: Oh,
1: itu. Ini yang kita persiapkan.
0: Ya, tuan rumah Sulawesi Barat.
1: Tuan rumah Sulawesi Barat.
0: Wah, ya. Berarti lumayan bakalan padat.
1: Mudah-mudahan kami sudah menghadap ke petinggi militer untuk minta dukungan. Alhamdulillah merespon baik. Kami sudah menghadap ke Komandan Korem, kami sudah menghadap ke Lanal, kami sudah menghadap ke Pak Komandan Angkatan Udara. Alhamdulillah tiga angkatan ini sangat merespon baik. Nah, mudah-mudahan persiapannya dari sekarang kami sudah rencanakan. Jadi kami mengharapkan doa, restu dan dukungan daripada semua pihak. Semoga event ini bisa terlaksana di bulan kita rencanakan 11 atau 12.
0: Bulan 11 atau 12 kurang lebih ini 5 atau 6 bulanan lagi. Apa persiapan yang kira-kira menjadi kayak wah takutnya ini tidak bisa kita penuhi? Ada hal yang seperti itu dari Forky sendiri dalam menyiapkan event itu?
1: Sampai hari ini kendala teknis sih belum ada. Ya tentu event seperti ini harganya tidak murah.
0: Betul.
1: Harganya tidak murah. Karena mesti melibatkan wasit-wasit yang berkualifikasi.
0: Dan bisa jadi itu dari luar Sulawesi Barat.
1: Dari PB Forky pasti.
0: Oh.
1: Di Forky Sulawesi Barat ini kita sudah punya 8 wasit yang berlisensi nasional.
0: Okay.
1: Kemudian ada puluhan yang berlisensi daerah. Karena untuk melaksanakan satu pertandingan itu pertama syaratnya harus ada tempat. Kedua harus ada wasit dulu.
0: Oke. Wasitnya jadi wasit syarat.
1: Syarat utamanya. Dan yang ketiga baru ada atlet. Ada tempat, ada atlet, tidak ada wasit tidak bisa.
0: Tidak bisa. Oke.
1: Dan yang menjadi wasit ini harus yang berkualifikasi, berlisensi. Tidak semua pemain karate itu bisa jadi wasit. Tidak semua. Gitu. Ini persiapan-persiapan ini yang butuh pemikiran dan perencanaan yang matang.
0: Betul.
1: Karena apabila ada sebuah event turnamen, ada sebuah kejuaraan, tanpa mematangkan infrastruktur tempat, kondusifnya seperti apa, tempatnya penonton di mana, tempatnya atlet di mana, lalu perwasitannya tidak siap, maka tunggu pasti terjadi keributan.
0: Dan itu betul-betul cocok tadi harus berkualifikasi supaya. Iya. Bisa meredam karena ini rencananya di Mamuju Pak atau di Polewali Mandar? Atau belum ada keputusan?
1: Kami rencananya sebetulnya di Mamuju sebagai pusat
0: ibu kota gitu.
1: Pusat pemerintahan.
0: Baik ya, semoga berjalan lancar untuk lombanya ini, untuk lomba open turnamen di
1: region Sulawesi.
0: Region Sulawesi dan pasti kita dukungnya, semoga Sulawesi Barat menang dalam lomba itu. Terkait dengan fasilitas, kita kembali ke fasilitas ya, karena kan ya itu tadi Bapak juga menyebutkan bahwa beda hasilnya atlet yang berlatih dengan fasilitas yang memadai dengan hasil dari atlet yang berlatih dengan fasilitas yang kurang memadai mungkin. Nah, sejauh ini Pak di kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, bagaimana dengan fasilitasnya atau pengadaan atau infrastruktur fasilitas dalam mendukung atlet-atlet untuk berlatih?
1: Tidak ada sama sekali.
0: Tidak ada sama sekali.
1: Saya menjabat sebagai sekretaris Forki sudah dua kali.
0: Mm-mm.
1: Di periode pertama dan periode sekarang.
0: Kedua ini, oke. Okay.
1: Periodenya Pak Naim waktu itu dia ketua dan sekarang periode ini saya sekretaris.
0: Mm-mm.
1: Sampai hari ini belum pernah ada pengadaan matras untuk Forki. Jadi hari ini Forki tidak punya aset. Adapun infrastruktur yang kita gunakan ketika bertanding itu menggunakan fasilitas perguruan. Kami pinjam miliknya Gojukai, kami pinjam miliknya Inkanas, kami pinjam miliknya Soroite. Ketika di Polman kita mau bertanding, pinjam fasilitasnya perguruan Soroite. Ketika di Majene mau bertanding, pinjam fasilitasnya perguruan Inkado atau Kasyokaido.
0: Mm-mm.
1: Ketika pertandingan di Mamuju, pinjam fasilitasnya Inkanas.
0: Ini apa yang terjadi? Apakah memang Forki ini tidak harus-harus banget memiliki fasilitas itu atau apa Pak masalahnya?
1: Mesti Forki ada fasilitas itu.
0: Iya, tapi
1: dan mesti pemerintah siapkan kalau mau betul-betul melihat ada atlet. Karena atlet yang lahir hari ini itu lahir dari perguruan masing-masing.
0: Betul.
1: Yang kemudian Forki pertemukan lalu membuatkan sebuah jalan agar bisa
0: ke ajang-ajang
1: besar,
0: begitu.
1: Ajang-ajang lebih besar lagi, lebih bergengsi. Apakah di dalam negeri ataukah di luar negeri.
0: Mm-mm.
1: Seperti itu.
0: Tapi hari ini tidak ada asetnya.
1: Hari ini tidak ada. Jangankan satu lembar matras, sepotong matras.
0: Matras rusak saja tidak ada Forki, Pak.
1: Matras rusak saja tidak ada.
0: Bagaimana ini kalau Bapak di periode kedua bagaimana ini? Maksudnya apakah maksudnya apa Pak yang dilakukan supaya ini berubah ya. Atau?
1: Pertama kami tidak terlalu pusing itu karena ada kebersamaan yang kami bangun di antara perguruan.
0: Oh itu plusnya berarti. Ya.
1: Sehingga ketika Forki ingin melakukan sebuah kegiatan pertandingan ataukah kejuaraan, ini kami akan di backup full, didukung full oleh
0: perguruan.
1: Perguruan yang ada di federasi ini.
0: Gitu. Wah, berarti memang tugasnya bagaimana ini agar tetap solid ya di perguruannya. Oke, kita punya pertanyaan Pak dari YouTube dari Bapak Alif Hakim. Prestasi karateka di Sulbar, bagaimana prestasi karateka di Sulbar yang bisa dibanggakan dan sejauh mana dukungan konkret pemerintah untuk mencetak karateka berprestasi yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Barat di tingkat nasional?
1: Jadi prestasi itu muncul akibat semangat juang secara personal dan secara kelembagaan di si atlet tersebut.
0: Mm-mm.
1: Ada semangat juang secara personal dan ada dukungan secara kelembagaan dari perguruan dan Forki. Sampai hari ini sentuhan pemerintah belum terlalu maksimal. Sampai hari ini.
0: Iya. Berarti sih semoga kata sampai hari ini belum maksimal semoga bisa menjawab dari dari Pak Alif Hakim ya.
1: Saya katakan tadi untuk mencetak atlet nasional apalagi internasional itu butuh tempat, butuh timing. Latihannya tidak boleh harus setiap hari, Pak.
0: Harus setiap hari
1: latihan. Kalau mau mencetak atlet yang benar, itu tidak bisa satu kali satu bulan. Nanti mau bertanding baru latihan tidak bisa.
0: Dan itu betul-betul butuh atletnya dan butuh dukungan fasilitasnya, butuh dukungan dari yaitu tadi orang tua juga, kelembagaan juga. Wah berarti kalau sejauh ini Bapak melihat apakah Forki punya banyak PR dalam mematangkan atlet-atlet ataupun untuk menciptakan atlet-atlet sampai ke tingkat nasional?
1: Sangat banyak.
0: Wah.
1: Hari ini PR kita begitu banyak, tetapi yang paling mendasar itu adalah fasilitas latihan terutama matras.
0: Oke, berarti ini mungkin kurang proposal ini Pak atau bagaimana?
1: Kalau pemerintah mau betul-betul melibatkan diri, fasilitasilah Forki untuk bisa memberikan ruang kepada perguruan agar bisa lebih bisa lebih produktif di masing-masing dojonya. Gitu. Karena kalaupun hari ini ada fasilitas di masing-masing perguruan, itu mereka sendiri yang usahakan. Mereka sendiri yang mengadakan. Meskipun ketika dia keluar, mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia harus mengharumkan nama daerahnya.
0: Apakah Pak sekarang masih banyak dijumpai para atlet yang mengharumkan nama daerahnya tapi biaya pribadi?
1: Banyak Pak, banyak.
0: Karateka?
1: Karateka.
0: Mereka curhat-curhat ke Bapak dan ke Forky seperti apa?
1: Ya seperti itu, contoh aja. Atlet itu sangat beririsan dengan wasit. Saya ini wasit Pak. Kalau kita mau pergi refreshing atau mau pergi ujian perwasitan, kalau tidak ada uang 10 juta tidak bisa berangkat.
0: Wow, minimalnya banyak. Banyak,
1: karena sampai di sana mesti bayar pendaftaran, uang ujian, mesti nginap,
0: tiket.
1: Dan ini kita lakukan untuk kepentingan daerah, kepentingan
0: membawa nama daerah.
1: Iya, kepentingan atlet. Biar jago itu atletmu, kalau wasitmu tidak hebat melihat situasi pertandingan, bisa diakali, bisa di, yang namanya pertandingan ini kan orang bermain.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi mesti kuat atletnya dibarengi dengan perwasitan. Makanya saya bersyukur di periode ini kita sudah punya 10 wasit yang berlisensi nasional
0: di Sulawesi Barat.
1: Sulawesi Barat.
0: Gitu. Dan itu Pak pakai dana pribadi.
1: Pakai dana pribadi.
0: Wah, masya Allah. Ini karena apa ya? Kecintaan juga mungkin ya, kepada karateka, dan ya itu dia mau mewariskan ilmu-ilmunya juga kepada para atlet-atlet muda di Sulawesi Barat ini yang patut kita apresiasi tentunya. Tapi bagaimana harapannya Pak agar mungkin kedepannya ini tidak terjadi lagi seperti itu, atau memang ini adalah hal yang umum atau hal yang dinormalisasi sekarang bahwa ya para atlet tidak apa-apa dulu menggunakan biaya pribadi untuk bertanding ke tingkat nasional, kemana, keluar dan sebagainya, termasuk para wasit.
1: Ya. Pertama, semangat Bushido ini jangan sampai hilang kepada setiap karateka, apakah dia yang berada pada wilayah kepengurusan federasi ini, ataukah dia yang berada pada wilayah pelatih, ataukah dia berada pada wilayah atlet. Itu harapan saya yang pertama. Jaga jiwa Bushido, karena ketika kita menjaga jiwa Bushido ini, maka apapun yang terjadi, tanggung jawab moral seorang karateka itu, dalam istilah Jepangnya itu karate niwa sentenasi, itu akan terus terjaga. Yang kedua, kami juga tidak bisa menutup diri bahwa terlalu banyak PR dan terlalu banyak kekurangan dalam rangka melahirkan atlet berprestasi, baik di tingkat nasional, lebih-lebih di tingkat internasional. Oleh karena itu kami terus membuka membuka diri kepada semua pihak, terutama pemerintah, meskipun kami sadar hari ini pemerintah juga sementara tidak baik-baik saja menghadapi efisiensi dan dan rekofusing ini. Mereka saja tidak cukup untuk dirinya, apalagi memikirkan hal-hal seperti ini yang bukan urusan wajib sekali.
0: Urusan wajib sekali ya.
1: Oleh karena itu pihak-pihak swasta, kami berharap agar terus memberikan supporting, memberikan dukungan, terutama kepada para orang tua atlet.
0: Orang tua atlet.
1: Ya, untuk terus mendorong anak-anak kita agar mereka terus berlatih, berlatih dan berlatih.
0: Berarti
1: jangan,
0: memang
1: jangan nanti ada kejuaraan baru berlatih.
0: Berarti memang butuh sekali kolaborasi dari semua pihak, khususnya ya memang dari atlet itu sendiri ya. Berarti ini bisa menjadi maksudnya, oh kita punya penelpon sebelum kita lanjut di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Di Pak Amin.
0: Pak Amin, silahkan Pak Amin.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Pak Amin.
2: Selamat datang di studio.
0: Iya.
2: Iya, Pak Amra.
1: Siap.
2: Terima kasih Pak dengan hadirnya di studio. Ya, kesempatan diberikan kepada kami. Terkait Forky atau karatedo, karateka itu sendiri, ya dengan harapan mudah-mudahan para atlet alumnus karateka Sulbar ini bisa membawa Sulbar.
1: Amin.
2: Ya, jadi baik. Iya, Ustaz. Karateka itu kan tadi sempat disampaikan ada kata aliran atau perguruan, berarti bagaimana tidak luput juga dari sisi pembinaan mental spiritualnya itu.
1: Siap, siap,
2: Pak.
1: Siap, betul.
2: Kedua, itu kan namanya karateka beda, Pak, dengan cabur yang lain.
1: Betul.
2: Ya, saya kira hampir sama taekwondo,
1: ya,
2: pencaksilat atau yang lainnya.
1: Ya.
2: Karena ini kan namanya karateka itu ya juga punya ini, ada
1: perguruan
2: dalam para atlet.
1: Ya.
2: Di saat dia berlaga di event-event baik di daerah maupun di tingkat nasional, kan ada supaya dia lebih konsen itu main. Terus yang kedua, seperti apa nantinya apa pembinaan, sistem pembinaan di usia muda karateka Sulbar itu sendiri, baik sekarang maupun yang akan datang, dengan harapan bisa menciptakan atlet untuk bisa mengharumkan nama daerah kita tercinta Sulbar, Mamuju, Manakara. Demikian sampai Ustaz.
1: Siap, siap.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Amin, pendengar dari Mamuju yang bergabung dalam dialog di pagi hari ini. Ada beberapa poin bagaimana terkait dengan aliran atau mental spiritual katanya, dan bagaimana sistem pembinaan di usia muda hingga bisa menghasilkan atlet yang berprestasi. Ini bagaimana Pak Amran, silakan.
1: Pembinaan sikap dan spiritualitas seorang karateka itu yang paling banyak bersentuhan itu adalah perguruan masing-masing. Jadi seperti saya katakan sebelumnya bahwa di Sulawesi Barat ini ada 8 perguruan karate yang sementara latihan, berlatih. Ada Goju, ada Inkanas, ada Inkai, ada Shoroite, ada Inkado, ada Shokaido, ada BKC, Bandung Karate Club di Mamasa, ada Goju As, ada Aski. Nah, pembinaan atletnya ini mereka lebih banyak bersentuhan, gitu. Nah, apa yang kami lakukan di Forki, ingin mendorong perguruan ini untuk terus menggenjot atletnya, dan kita buka buatkan ruang. Jadi saya pernah berdiskusi dengan pengurus bagaimana kalau kita membuat liga. Ada liga primer, ada liga A, sehingga atlet ini bisa mengukur kemampuannya.
0: Yeah,
1: nah, cocok. Yang terjadi hari ini adalah setiap perguruan yang sering ini, yang sering melakukan itu seperti Gojukai dengan Inkanas. Dia melakukan kejuaraan daerah interen. Jadi mereka melakukan kejuaraan internal perguruannya. Ada beberapa perguruan yang melakukan itu.
0: Internal, oke. Okay.
1: Nah, Forki kemudian mengkonsolidasi ini, mempertemukan setiap perguruan.
0: Iya.
1: Nah, ini salah satu upaya yang kita lakukan untuk menjaga semangat para atlet dari masing-masing perguruan. Nah, setelah ini terjadi, kita buatkan database. Jadi dari semua perguruan ini, kami sudah punya nama atlet-atlet berprestasinya, kami sudah punya nama bibit-bibit unggulnya, kami sudah komunikasikan ke KONI. KONI ini kan induknya organisasi olahraga.
0: Iya.
1: Di situ uang besarnya, kira-kira gitu ya.
0: Betul. Betul. Nah,
1: kami sudah komunikasi ke KONI. Ini database yang kita miliki ini, ini tidak bisa dibiarkan, mesti dipupuk.
0: Iya.
1: Bagaimana caranya kami memupuk dalam dunia atletik itu, dalam dunia prestasi itu, satu-satunya cara untuk memupuk mereka, kasih sering bertanding.
0: Ya, berarti sangat penting ajang-ajang untuk
1: ajang-ajang. Nah, itulah yang saya maksudkan tadi. Jadi ajang dasarnya ini adalah pertandingan di internal perguruan. Ajang menengahnya, Forki mempertemukan setiap perguruan. Ajang yang lebih di atasnya, Forki membukakan jalan lewat KONI. Dan ini tentu ada biaya. Nah, jadi mempersiapkan atlet seperti saya katakan di awal, nasional apalagi internasional, kalau infrastrukturnya kita tidak bangun dari sekarang, kita hanya mimpi. Kita hanya mimpi. Nah, sekarang infrastruktur itu kami sudah buatkan, tetapi jujur belum lengkap.
0: Belum maksimal.
1: Kami tidak punya resources untuk melengkapi segala-galanya.
0: Ya.
1: Maka kami butuh dukungan, terutama pemerintah.
0: Ya.
1: Sederhananya matras saja dulu. Berikan kami matras, tidak usah banyak-banyak, cukup 3 saja dulu, 3 matras.
0: Oh, cukup.
1: Kalau tidak bisa 3, 2 saja dulu. Yang penting ada asetnya ini Forky. Ada inventarisnya ini Forky.
0: Iya. Wah, berarti lumayan gonjang-ganjing juga ini Forky di Sulawesi Barat ya, Pak. Nah, kayak
1: Tapi tetap aman.
0: Untungnya karena solid ya 8 perguruan ini, jadi tetap bisa membackup satu sama lain begitu. Berarti ajang-ajang juga ini sangat penting buat para atlet. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah ada ajang yang dijanjikan terus tiba-tiba dibatalkan, dananya tidak cukup untuk ajang itu? Karena kan ada beberapa event di Sulawesi Barat juga ya, Pak, yang porprov.
1: Nah,
0: itu kan
1: jujur pasca dibatalkannya porprov ini kan melemahkan semangat atlet.
0: Iya.
1: Makanya kami di Forky untuk menjawab hal ini, kami segera melakukan kegiatan open turnamen. Jadi judulnya itu memperebutkan piala gubernur.
0: Iya.
1: Gitu. Meskipun resourcesnya resources kita sendiri-sendiri. Karena ya jujur juga KONI tentu ada keterbatasan.
0: Iya.
1: Di KONI itu bukan cuma karate yang dia urus.
0: Iya.
1: Ada cabur lain yang dia juga harus pikir, sehingga tentu pendistribusiannya sesuatu yang kecil dibagi menjadi banyak akan semakin kecil.
0: Iya, betul.
1: Kira-kira. Ini
0: butuh pemakluman dari
1: masing-masing cabur.
0: Iya, masing-masing cabur, masing-masing pihak dalam hal ini. Ah, ya,
1: betul,
0: mungkin
1: iya,
0: supaya tidak ada yang tersinggung, kenapa cabarku tidak dianggap cabur ini saja, padahal
1: iya,
0: mungkin kan ya. Mungkin penuh pertimbangan juga pastinya. Kan ini tujuannya adalah mengharumkan nama daerah.
1: Betul.
0: Kan. Jadi pasti butuh pertimbangan yang matang juga. Nah, kalau sejauh pengalaman Bapak ini kan apalagi efisiensi di mana-mana, fasilitas juga tidak ada, kurang dan lain-lain. Pernah tidak ada atlet Bapak yang memang bagus tapi tidak ada biayanya, akhirnya tidak pergi bertanding?
1: Sudah sering begitu.
0: Sudah sering.
1: Ini contoh kasus yang paling dekat.
0: Iya.
1: Kemarin 38 atlet yang kita mau kirim ini, diantaranya itu ada 6 atlet yang memang dari keluarga yang pas-pasan.
0: Iya.
1: Kami dari pengurus melaporkan ke kami bahwa diupayakan ditanggung tiket pulang perginya aja. Ditanggung. Kemudian yang lainnya mereka tanggung, sistemnya gotong royong. Tapi karena resources tidak cukup, kami katakan yang bisa kami bantukan hanya pulangnya. Perginya kamu sendiri lah gitu. Apa yang terjadi? Memundur. Kami ini STNK motor kami sudah gadaikan untuk bayar pendaftaran bertanding. STNK motor digadaikan.
0: STNK motornya siapa?
1: Orang tuanya.
0: Waduh.
1: Termasuk orang tuanya juga mengatakan kami sudah menggadaikan beberapa aset kami untuk berangkat.
0: Iya.
1: Jadi saya semangati kembali kami karena mereka berangkat kan tanggal 21, tinggalkan Polman, tinggalkan Suluar menuju
0: Makassar.
1: Kemudian naik kapal laut, karena tidak mungkin naik kapal laut tanggal 22, tiba di Jakarta 24, 25 sudah bertanding.
0: Kami
1: terus semangati tadi malam, saya semangati lagi sambil kami ini pengurus terus berusaha mencarikan jalan keluar supaya tidak terlalu banyak uang pribadi yang dipakai atlet itu, karena ini untuk kepentingan daerah.
0: Wow.
1: Seperti itu. Sering, Pak, sering. Sering. Dan bukan satu dua kali, jika ada event di tingkat nasional, atlet ini untuk menjaga juga grade-nya, dia harus korbankan uang pribadinya, orang tuanya untuk berangkat.
0: Wah, jadi jadi gimana ini, Pak, sebenarnya? Maksudnya tuh berarti agak susah-susah gampangnya menjadi atlet di bahkan di semua provinsi, bisa jadi di Indonesia saat ini.
1: Makanya PB Forky mengatur lintas atlet ini. Jadi karena beberapa tahun yang lalu gara-gara kasus seperti ini terjadi permainan kotor. Contoh, ada atlet kita kemarin bagus, Sulbar. Itu dibeli sama Jawa Timur. Dibeli, Pak. Karena Jawa Timur mampu biayai.
0: Iya.
1: Dari Mamasa. Atlet juara di sana, dapat medali emas Jawa Timur, tapi orang kita.
0: Kan?
1: Ya, gitu.
0: Juara Fiberu, ya, gimana nah, ini Pak?
1: Makanya untuk menjaga hal ini, IPB 4K mengatur perpindahan atlet ini. Kalau terjadi kasus-kasus seperti ini, oper-oper atlet tanpa mengikuti prosedur yang resmi, itu di-cut. 2 tahun tidak boleh main.
0: Atletnya?
1: Atletnya.
0: Wow. Tidak boleh main.
1: Gitu. Kan bahasa kasarnya, kalau dunia sosial itu sama dengan melacurkan diri namanya, menjual, menjual diri.
0: Tapi gitu. Daerah sendiri tidak biayai, tapi juga tidak diperkenankan untuk ke daerah lain. Ini gimana ini?
1: Nah, makanya sekarang dalam dunia olahraga itu sudah dibenarkan perpindahan atlet, tetapi ada mekanisme yang ada mekanisme yang harus dilewati.
0: Okay.
1: Ya, ada jalur yang harus dipenuhi dulu jika terjadi transformasi atlet dari satu tempat ke tempat yang lain.
0: Wah, ini berarti lumayan ini ya, maksudnya ada banyak persoalan sebenarnya yang mungkin kita tidak ingin atlet misalnya yang serupa itu yang tidak punya biaya tidak pergi bertanding, pasti tidak ada yang tidak mau hal itu, apalagi dari 4K pastinya ya. Sudah federasi ini pasti tidak mau anak-anak seperti itu, terus tidak mau juga atletnya ya dibeli oleh orang lain, tapi mungkin karena beberapa permasalahan internal juga yang tidak bisa diselesaikan, ya itu lumayan miris sih kalau sampai gak ada STNK yang mengharumkan nama Sulawesi Barat. Itu sebenarnya miris atau mengagumkan sih Pak kalau dari kacamata Bapak?
1: Sebetulnya sih memalukan. Potensi atlet kita di Sulbar ini terutama karate sangat besar.
0: Nah, tapi
1: tetapi
0: dukungannya?
1: Dukungannya lemah.
0: Oke.
1: Dukungannya lemah.
0: Ya, semoga dengan adanya dialog kita di hari ini, beberapa pihak juga mungkin yang mendengarkan dan mengetahui informasi ini bisa turut memberikan dukungan lah ya. Dukungan kan ya apapun ini sebenarnya bisa diberikan kepada atlet-atlet kita, karena tujuannya pasti ya untuk mengharumkan
1: daerah.
0: Betul. Dan kalau nama Sulawesi Barat yang naik, nama Mamuju, Polman, Mamasa dan lain, siapa yang tidak bangga?
1: Betul.
0: Iya. Baik, terakhir Pak, kalau begitu kita sudah tiba di penghujung segmen di acara kita di pagi hari ini. Terakhir, Bapak sendiri dari 4K bagaimana harapannya agar terus bisa mencetak atlet-atlet yang bisa berprestasi sampai ke tingkat nasional. Silakan Pak.
1: Ya, pertama harapan saya kepada keluarga besar 4K, terutama yang tergabung hari ini, ada 8 perguruan untuk terus berlatih, mengembangkan dojo, menjaga soliditas, menjaga kebersamaan sesama karateka, meskipun beda perguruan, beda aliran, tetapi hakikatnya kita semua bersaudara di bawa naungan bendera 4K. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada semua pihak untuk terus memberikan dukungan, supporting, terutama pemerintah lewat melalui KONI, begitu juga pihak swasta, agar terus mendorong perkaratian di Sulawesi Barat ini, sehingga apa yang kita cita-citakan besar, yakni 4K untuk Indonesia, 4K Sulbar untuk Indonesia, 4K Sulbar untuk dunia, bisa kita wujudkan. Yang ketiga, kepada seluruh orang tua Kohai, orang tua atlet, orang tua karateka, untuk terus mendorong dan menyemangati putra-putri kita agar tidak malas berlatih karate. Satu-satunya, salah satu jalan dari sekian banyak jalan hari ini untuk mengembalikan hakikat kemanusiaan seseorang itu lewat aktivitas berkarate. Ketika mereka aktif latihan berkarate, maka pengaruh-pengaruh buruk dari teknologi itu sedikit banyaknya bisa tereliminir. Kemudian pengaruh-pengaruh buruk dari pembulian di setiap tempat hari ini yang banyak terjadi itu bisa tereliminir di dalam pembinaan mental karate. Saya kira itu harapan-harapan terbesar saya sebagai Sekretaris Umum Federasi Olahraga Karate Indonesia Provinsi Sulawesi Barat.
0: Baik, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Amran di pagi hari ini sudah banyak bercerita terkait dengan bagaimana 4K dan bagaimana perkembangan karate di Sulawesi Barat secara umum. Semoga informasi-informasi ini pendengar dapat mengedukasi kita tentunya terkait bagaimana perkembangan karate di Sulawesi Barat. Dan itu tadi semoga harapan-harapannya bisa terwujud, terrealisasikan, dan semoga Pak ajangnya nanti di akhir tahun bisa berjalan Amin. Dengan lancar. Amin. Dan juga semangat untuk Forky dan semuanya atlet-atlet untuk tetap semangat dalam mengharumkannya, pastinya untuk mengharumkan nama Betul. Daerah. Baik, terima kasih pendengar, usai sudah kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan juga partisipasi Anda, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini. Saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
3: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: enggak dia yang tetora wara. Dia ndo wai de na apa segala bahkan dia yang anak na. Melok lo lupa. Mereka kena kena lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan ikut ku. Ia waktu di kuah STNK.
1: Apa waktu?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tete memang anu. Memang udah murari jadi sepona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia waktu biasa ku mengkuai itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak pun nak kita mesti tete. Semua nak tete waspada tak apa pun nak. Jarang nemu untuk disapo. Ya itu tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Ruang Opini Publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba komodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa,
2: ya,
0: Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan peningkat Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Akhirnya ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya. Oke, sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Selamat pagi pendengar Prosot RRI Wamuju, masih bersama saya Nita di pagi hari ini, dan kita masuk dalam segmen Halo RRI, ruang yang kami hadirkan untuk Anda yang ingin mengajukan aduan ataupun keluhan terkait dengan pelayanan publik. Dan pagi hari ini pendengar, tentunya kami menunggu aduan dan keluhan Anda di pagi hari ini melalui layanan telepon interaktif di 0426 2322443 atau 0822-9609-0996. Boleh Anda melayangkan aduan terkait dengan pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Baik itu Anda bisa bergabung melalui telepon interaktif maupun melalui chat berupa voice note ataupun chat berupa teks di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Mamuju. Kami tunggu pendengar.

0: dia mau apa nanti po di ya ni hormati
1: iya iya iya
0: nanti mau ni harang ni nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa apa ya menjadi mau harang ini pusar yang ada ya adalah mau meta mai mesa mau haram darah kira kira darah kira kira pugau tapi mau api yang mau pugau pugau
1: Iya.
0: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat. Kan dia yang hadis dari hijrah. Innamal a'malu binniyat. Dari sanging ganana tu pokokna amal niat tu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ganana apa-apa tergantung baik tu niat dia.
2: Pasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak telah membersamai kami dari pukul 5 dini hari. Dan selanjutnya akan ada rekan Fitri menemani Anda dengan berbagai rangkaian siaran yang menarik tentunya di Pro 1 RRI Mamuju. Telah bersama kami pendengar, dan saya Nita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengaruh Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia bakal menerapkan kebijakan pajak rumah kontrakan mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari komdui.co.id. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan membantah narasi yang mengklaim bahwa pemerintah akan memungut pajak kepada para pemilik rumah kontrakan dan indekos mulai tahun depan. Mengutip dari antaranews.com, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP INGE Diana Rismawanti mengatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat usulan program kerja spesifik Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa. Selain itu, dia memastikan bahwa DJP belum menyusun usulan program kerja spesifik DJP tahun 2027 yang menyasar pemilik rumah kontrakan. Lebih lanjut, narasi menyatakan bahwa pemerintah bakal menerapkan kebijakan pajak rumah kontrakan mulai 2027 adalah keliru. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi terjadinya El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melalui Kepala Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerjasama ARR Rima Eryani mengatakan klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respon cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan.
1: Cek fakta.

0: Iya, pendengar masih di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi pendengar di siang hari ini di pukul 11.08. Ya, dan pendengar, untuk program Indonesia Sehat di edisi hari ini kami akan menghadirkan untuk siaran ulang dengan tema cek kesehatan gratis siapa saja yang bisa memanfaatkannya. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Inspirasi dan informasi tentang pola hidup sehat dalam upaya menjaga kualitas kesehatan keluarga Indonesia.

0: DRG Revi Novita di ruang dengar Anda. Selamat siang, dokter.
1: Selamat siang.
0: Oke, apa kabar dokter Revi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Kemudian ada koordinator CKG lapangan UPTD Puskesmas Binanga juga, ada Ibu Margareta Taurina Palpiali. Selamat siang, Ibu.
2: Selamat siang.
0: Oke, ini kita akan lagi-lagi membahas CKG karena kita juga mau tahu sejauh ini bagaimana perkembangannya sejak dihadirkan khususnya di Kota Mamuju ini. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di siang hari ini, boleh bergabung melalui telepon interaktif jika ada pertanyaan terkait dengan cek kesehatan gratis, program pemerintah yang saat ini sedang berjalan. Anda bisa bergabung bersama kami di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-0996. Saat ini kita juga sedang melakukan siaran langsung pendengar di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Anda bisa bergabung juga di sana. Pertanyaan melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp juga akan kami sampaikan kepada narasumber yang hadir di ruang dengar Anda di siang hari ini. Kita mulai dengan Dr. Revi dulu. Ini CKG secara sederhana sejauh ini bagaimana perkembangannya khususnya yang dalam cakupan PKM Binanga?
1: Untuk tahun ini alhamdulillah sudah jauh lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karena sudah ada kesadaran sendiri dari masyarakat, baik yang datang sendiri maupun dari kita yang mendatangi masyarakatnya.
0: Oke, jadi meningkat ya, dari tahun sebelumnya?
1: Iya, jauh lebih meningkat kalau untuk Puskesmas Binanga sendiri.
0: Berarti masyarakat yang ada di sekitar Puskesmas Binanga ini jadinya lebih tingkat kesadarannya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
1: Mungkin sudah lebih paham karena sudah banyak kayak iklan-iklan atau dari media sosial, manfaat dari CKG itu sendiri, akhirnya masyarakat tahu manfaatnya, jadi mereka mau untuk pemeriksaan ini.
0: Ini benar-benar gratis 100%?
1: Gratis.
0: Oke, apa saja yang diperiksa dalam hal ini?
2: Kalau untuk pemeriksaan itu kan sesuai dengan usianya. Dari kelompok usia misalnya dari pertama itu BBL. BBL itu bayi baru lahir. Kalau bayi baru lahir itu ada screening SHK, SHAK, screening tinja. Kemudian untuk balita apras, berat badan, gigi, perkembangan. Nah, kemudian untuk remaja itu ada juga pertumbuhan, screening gula darah, tekanan darah, kemudian termasuk penyakit tropis.
0: Penyakit tropis itu seperti apa?
2: Seperti
0: malaria. Oh, malaria.
2: Malaria sama ada skabies.
0: Skabies itu penyakit
2: kulit yang berhubungan dengan kulit, gejala. Nah, sebenarnya itu semuanya untuk semua umur untuk penyakit tropis. Nah, kemudian untuk kelompok usia dewasa itu ditambahkan dengan screening kebiasaan merokok, kemudian hipertensi, gula darah tinggi sampai
1: paru
2: TB.
0: Oh, banyak berarti ya yang masuk dalam bagian-bagian atau item-item yang dapat dicek, dan ini semuanya secara gratis. Karena namanya CKG ya. Oke. Mungkin kedua narasumber boleh ditarik mic-nya lebih dekat. Iya, boleh. Oke. Baik. Dan ini pendengar, ternyata ada banyak item. Ini sejauh ini semua item memang kalau misalnya kita datang pasti sesuai usia kita diperiksa semuanya atau item-item tertentu saja?
1: Semua ini kan awal itu kan melalui screening.
0: Oh, di screening dulu.
1: Awal dulu, yang ada indikasi baru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kan pemeriksaan CKG itu kan dari semua umur, dari bayi baru lahir, mulai dari 0 hari per jam sampai usia lanjut. Sampai usia lanjut. Jadi kelompok-kelompok itu ada pemeriksaan tertentu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kelompok usia.
0: Oke. Kalau

0: Di puskesmas Binangan sendiri, ini CKG-nya dari puskesmas yang turun langsung ke masyarakat atau mereka datang ke puskesmas atau seperti apa?
1: Kalau saat ini kami juga turun ke lapangan, bisa melalui turun ke lapangannya bisa melalui di posyandu atau kegiatan kelompok masyarakat atau melalui kayak mobile, kayak kalau ada kegiatan atau kayak di kantor-kantor
2: institusi
1: atau memang masyarakat bisa langsung datang di puskesmas.
0: Berarti ini yang datang ke puskesmas bisa setiap hari berarti
1: bisa, ya?
0: Apa saja syaratnya? Atau adakah yang berubah dari syarat yang dulu setelah misalnya dievaluasi ada syarat tambahan yang hingga kini dijalankan?
1: Tidak ada
0: ya, semua syarat-syarat dulu cukup bawa KTP kan?
1: Cukup KTP. Malah kalau sekarang mungkin lebih dipermudah kan, kalau waktu tahun lalu peserta sendiri yang mendaftar melalui WA atau melalui ada chat, jadi kayak daftar mandiri. Kalau sekarang dengan kami pun bisa membantu. Jadi tinggal, yang penting tinggal bawa KTP dan diri dengan bawa peserta.
2: Bisa mendaftar melalui Sakti Sehat Mobile.
0: Ini aplikasi
2: yang dulu awal keluarkan itu khusus untuk yang berulang tahun saja pada tahun 2025. Namun pada saat berjalan ini tahun berikutnya kemudian lebih kepada pengobatan. Setelah di screening didapatkan ada yang bermasalah, boleh langsung di obati.
0: Berarti tidak harus menunggu kita berulang tahun ya. Karena dulu katanya ini adalah hadiah ulang tahun.
1: Waktu awal launching memang untuk kado yang berulang tahun. Mungkin melalui evaluasi sekarang tidak kapanpun bisa. Kalau waktu awal launching hanya sekedar screening. Kalau mulai tahun ini screening dan tindak lanjut. Jadi kalau memang ada indikasi ditemukan gejala atau penyakit bisa langsung ditindaki untuk pengobatan.
0: Sejauh ini sejauh program ini berjalan di PKM Binangan tentunya secara khusus penyakit apa yang kita punya penelpon, kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Denita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Zidan di Polma.
0: Baik, Pak Zidan, silakan dari Polewali Mandar. Halo. Silakan.
3: Ada di. Iya. Assalamualaikum, Bu Narasumber.
2: Waalaikumsalam, Pak.
3: Ini cek kesehatan gratis ya?
2: Iya.
3: Sangat bagus sekali kalau menurut saya. Tapi kadang itu biasa kalau kita ke puskesmas itu persyaratannya harus bawa kartu berobat, terus bawa KTP. Kalau tidak ada KTP kadang BPJS. Tapi kalau biasanya kita lupa bawa itu seperti KTO atau KTP biasanya dilayani. Tapi kalau tidak bawa kartu berobat ini, Bu, biasanya tidak dilayani. Dia bilang pergi ambil dulu kartu berobatmu. Itu persyaratannya, saya lihat itu. Jadi kalau menurut saya ini biasa kan ada masyarakat yang lupa bawa kartu berobat. Itu saja permasalahannya itu, Bu. Iya, itu saja, Bu. Terima kasih banyak.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Polewali Mandar yang seharusnya kan syaratnya semua sama ya. Di seluruh Indonesia cukup bawa kartu tanda penduduk atau KTP. Tapi ternyata di Polewali Mandar ditemukan bahwa kalau tidak bawa kartu berobat ini pulang dulu ambil. Ini seperti apa sebenarnya?
1: Ya mungkin kan memang masing-masing FKTP itu kan beda-beda tentang persyaratan. Tapi kalau persyaratan secara umum kalau untuk CKG sendiri itu kan hanya butuh NIK. NIK kan itu bisa ada di KTP atau di KK. Nah mungkin di tempat ya Bapak datangi. Mungkin kan sekarang setelah kita CKG kalau ada ini kan ada tindak lanjut, bisa langsung pengobatan. Mungkin maksudnya mereka dengan adanya kartu berobat jadi bisa langsung ditindaki. Jadi Bapak itu bukan hanya sekedar datang hanya CKG, tapi kalau ada indikasi mungkin ditemukan tak penyakit atau pengobatan lebih lanjut bisa langsung diobati. Jadi datanya juga langsung tersimpan kan. Kalau ada kartu berobat otomatis data langsung tersimpan dan terekam di tempat dia datang.
0: Ini kartu berobat BPJS Kesehatan atau seperti apa, atau beda lagi?
1: Kartu berobat biasa itu nomor rekam medik yang tempat dia berobat.
0: Oh, oke. Baik, jadi sebenarnya Pak Zidan, ini kalau secara umum itu cukup bawa KTP. Iya. Tapi kalau misalnya mau datang dan sekalian langsung ditindak, iya, sekalian langsung berobat, itu dimudahkan, iya, itu. Apalagi mungkin kan kartu berobat ini kita punya kalau misalnya pasien sana kan. Iya. Nah, mungkin
1: lebih memudahkan.
0: Ya, mungkin yang memeriksa itu kayak sekalian mini.
2: Iya, supaya bisa lihat riwayat penyakitnya.
0: Dan tapi tidak semuanya orang punya kartu berobat berarti orang yang atau bisa jadi semua.
1: Kalau mungkin bapaknya biasa berobat di tempat itu pasti dia punya. Tapi mungkin kalau dia baru pertama berkunjung pasti dibuatkan kartu berobat baru.
0: Oke. Jadi seperti itu Pak Zidan dari Polewali Mandar, secara umum ini cukup membawa KTP kalau tapi kalau mau dimudahkan dan pernah atau memiliki riwayat cek kesehatan di sana, mungkin dibawa itu supaya lebih memudahkan baik kepada pihak dari tempat bapak berobat dan juga untuk bapak sendiri. Jadi apa pihak sana juga tahu oh seperti ini riwayat penyakitnya. Yeah. Oke, itu lebih memudahkan lagi. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Zidan di Polewali Mandar dan tentunya juga untuk Anda pendengar yang lain yang mau bergabung bersama kami juga boleh bergabung juga bisa melalui telepon interaktif seperti yang Pak Zidan tadi ataupun melalui YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Dan selanjutnya terkait kalau di PKM Binanga ini sejauh ini penyakit apa yang paling banyak hasil temuan dari CKG ini?
1: Sejauh ini yang paling terbanyak itu ya hipertensi ya, termasuk juga diabetes DM.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Ini banyak.
1: Terus termasuk juga yang pemeriksaan yang terbaru sekarang yang kayak kulit, dermatitis itu dari hasil screening ternyata banyak keluhan karena mungkin awalnya gatal gitu. Kalau yang terbanyak sekarang itu.
0: Oke.
1: Okay. Hipertensi dan ini. DM.
0: Oke, okay, ini di data secara keseluruhan ya. Kalau yang Ibu, kalau dari Ibu Margareta ke lapangan, karena ini juga adalah koordinator CKG lapangan, biasanya apa kendala dari masyarakat yang mau CKG atau bahkan apakah masih menemukan masyarakat yang bahkan sejauh ini tidak tahu ternyata oh ada loh cek kesehatan yang gratis.
2: Jadi kalau kami turun di lapangan itu kendalanya biasanya di datanya.
0: Di datanya kenapa?
2: Iya. Kadang-kadang kami sudah melayani, tapi ternyata ketika kami mau melakukan penginputan ke dalam sistem, itu datanya tidak valid.
0: Ini biasanya disebabkan karena?
2: Disebabkan karena biasanya mereka mengganti data nama atau tanggal lahir. Begitu, makanya kemungkinan tidak dibaharui di capil, sehingga data kami tidak valid, sehingga kami sudah layani, tapi ternyata dia tidak valid datanya dan tidak diinput. Nah, untuk pengetahuan masyarakat terkait CKG ini, sebenarnya untuk secara keseluruhan saya kira mereka sudah semua sudah paham, sudah tahu betul. Kadang-kadang kalau kami ada buka booth, mereka rame-rame datang untuk melakukan pemeriksaan. Bahkan ketika mereka dia sudah melakukan CKG tetap mau diperiksa ketika ada pemeriksaan kolesterol seperti itu.
0: Oke. Terkait dengan data yang tidak valid ini bagaimana solusinya?
2: Kadang-kadang kami mencoba ngecek sesuai dengan NIK-nya. NIK itu kan ada apa namanya? Kalau di awal itu ada NIK daerah, data daerah ya, kode wilayah. Kemudian tanggal lahir dan nomor urut. Nah, tanggal lahir ini yang di tanggal lahir ini yang kami mainkan di ke tanggal lahirnya, kami ubah sesuai dengan NIK-nya. Nah, kadang valid, kami input seperti itu.
0: Oke, okay. Tapi tidak ada penolakan ya untuk masyarakat misalnya tidak mau CKG namun mungkin tidak, data-datanya tidak valid dan lain-lain itu tetap dilayani pastinya.
2: Tetap dilayani.
0: Oke. Okay. Ini wah ini untuk masyarakat juga apalagi sekarang semua berhubungan dengan NIK ya.
2: Iya.
0: Apa-apa berhubungan dengan NIK mungkin lebih aware lagi ke sana, lebih memperhatikan lagi tentang data-data dirinya karena sekarang dengan NIK itu itu apa-apa lebih mudah, CKG, terus layanan-layanan kesehatan lainnya mobile ataupun JKN. Layan iya di mobile untuk JKN berobat untuk berobat. Oh, oke, untuk berobat pun juga dengan NIK, bahkan untuk layanan publik lainnya ini semua rata-rata pakai NIK. Ya. Jadi jangan sampai salah ya.
2: Jadi sebenarnya itu memudahkan ya. Karena cuman pakai satu NIK saja kita bisa pakai di mana-mana.
0: Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya masih ada atau misalnya memang mau mengganti apa begitu di dalam datanya, segera diselesaikan supaya memudahkan ke depannya ini dalam proses-proses ya, apalagi kalau di Indonesia kayak semuanya itu satu pintu itu dengan NIK-nya. Oke. Baik pendengar, untuk Anda sekali lagi kami informasikan tentunya jika punya pertanyaan, oke, boleh bergabung bersama kami. Terkait dengan bagaimana kalau masyarakat misalnya ada yang bukan domisili di bawah jangkauan dari PKM Binanga. Ini apakah bisa ke Puskesmas PKM Binanga untuk CKG atau bagaimana, Bu?
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Untuk CKG sendiri dimanapun, walaupun misalnya kayak ibu lagi berada di luar kota dan mau melakukan CKG bisa, dimanapun bisa, kan itu tadi NIK, jadi itu semua langsung connect kemana. Cuman untuk tindak lanjut setelah itu baru kembali di
0: faskesnya.
1: Kalau untuk CKG sendiri dimanapun, kayak kalau ada yang mobile kayak lagi itu seperti ada big booth, misalnya walaupun bukan misal tinggal di Rangas tapi kebetulan lagi ada kegiatan di apa di rumah adat kan rumah adat wilayahnya Binanga tetap bisa CKG. Nanti untuk tindak lanjutnya baru di FKTP masing-masing.
0: Berarti sangat memudahkannya karena biasanya orang kan tidak apa misalnya kerja di luar daerah gitu, terus ada CKG. Ternyata ini pendengar bisa semuanya, untuk Anda yang mau mencoba nih jangan ragu kalau punya balita. Biasa juga ada biasa di kayak Car Free Day. Biasa ada di ada tempat-tempat ramai. Ada but-but seperti itu. Ini silahkan pendengar dimanfaatkan. Ini
2: seperti kayak hari-hari besar. Kemarin hari lansia ada.
0: Oh, hari lansia. Ya,
2: kegiatannya di Taman Karema itu hari. Jadi semua lansia di lakukan CKG di sana.
0: Kalau sejauh ini ada tidak ditemukan masyarakat yang tidak mau CKG padahal kayak ayo gitu CKG yang dirasa mungkin ada tetangganya yang wah dia tuh belum pernah cek kesehatan tapi mungkin sakit-sakit. Ada kasus seperti itu yang ditemukan yang tidak mau berobat?
1: Saya itu tidak ada.
0: Saya tidak ada. Tidak ada ya. Semua aman, semua.
2: Kecuali kalau dia berulang dia mungkin ogah.
0: Kenapa sampai ogah-ogahan kalau misalnya berulang?
2: Kalau sudah berulang kan kalau cuma cek gula darah itu mereka sudah
0: sama jenis kayaknya.
2: Sama ya.
0: Mungkin. Ini karena pasti semua bakal cek gula darah ya kalau misalnya kalo usia dewasa darah, gitu.
1: Kan cek gula darah itu sebagai screening awal.
0: Disitulah ya.
1: Gula darah dan tekanan itu sebagai screening awal. Nah, untuk pemeriksaan lanjutnya baru dari hasil screening awal baru ada yang kayak kolesterol kah atau pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan kencing. Baru setelah pemeriksaan jadi gula darah sama tekanan itu pemeriksaan awal.
0: Disitulah di screening awalnya ini mau diarahkan tindak lanjutnya kemana gitu ya. Apakah ada batasan ini terkait dengan kalau misalnya kita CKG bulan ini, apakah bulan depan masih bisa? Minggu depan masih bisa atau ada batas-batas waktu tertentu gitu? Misalnya 3 bulan sekali kah, 6 bulan sekali kah?
1: Nah, itu yang termasuk di tindak lanjut. Misalnya waktu screening awal, waktu di CKG awal, misalnya ditemukan gula darahnya di atas normal. Nah, kan kalau hasil pemeriksaan dokter kan kita enggak bisa langsung mendiagnosa kalau misalnya dia dia M. Pasti ada tindakan lanjut, misalnya disuruh kontrol apakah 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Nah, itu tindak lanjut namanya. Jadi ada nanti pemeriksaan berulang. Apalagi kalau dalam riwayat keluarga, misalnya dia memang punya riwayat keluarga ada hipertensi atau tekanan atau DM, jadi kan itu untuk tindak lanjutnya untuk kita memetakan. Kan belum tentu walaupun kita punya riwayat keluarga DM atau HT belum tentu kita pun akan menderita, cuman kita kan berisiko akan. Jadi itulah gunanya tindak lanjut untuk pemeriksaan berulangnya.
0: Jadi pokoknya semakin sering cek ini semakin bagus ya untuk mendeteksi dini ini, apakah ada resiko, apakah ada yang salah atau kesehatannya terganggu dengan ada item-item tertentu di dalam tubuhnya, yang tentunya dengan adanya pasti cek kesehatan dini ini bisa meminimalisir ya.
1: Meminimalisir. Resiko lebih lanjut, resiko gejala lebih
0: yang besar ya. Berarti ini pendengar adalah, ini kalau sebelum ini, sebelum adanya CKG di PKM Binangnya, dia seperti apa? Betul-betul orang yang mau saja ya datang?
1: Orang mungkin yang mau dan orang mungkin merasa bergejala. Kadang kan kayak gula, darah tinggi atau hipertensi tinggi, itu kan kadang orang tidak, kalau yang merasa tidak ada gejala, dia baik-baik saja. Padahal mungkin tekanan darahnya tinggi. Tapi karena dia sudah terbiasa, dia merasa saya enak-enak, saya oke-oke saja. Padahal itu kan beresiko akan jadi penyakit ke depan itu. Jadi dengan CKG, kita tahu dari awal kita bisa mencegah untuk jangan ini.
0: Iya, berarti itu kayak kita terlihat baik-baik saja tuh belum tentu baik-baik saja. Dan dengan adanya CKG itu membantu kita mendeteksi dini penyakit-penyakit yang mungkin terjadi di kita gitu, di dalam diri kita. Oke, berarti ini adalah program yang betul-betul sangat membantu pastinya masyarakat bagaimana agar tetap sehat ke depannya dan lain-lain. Kalau dari testimoni-testimoni masyarakat yang sudah melakukan CKG kalau di lapangan gitu seperti apa, Bu? Apakah beruntungku ini ada CKG, bisa gak tahu kolesterolku segini, gula darahku segini, seperti apa cerita-cerita menarik di lapangan?
2: Jadi mereka sangat antusias. Kami ada, apalagi kami bawa kolesterol, pemeriksaan asam urat. Ya, jadi saya mau periksa di sini deh supaya enggak pergi lagi di apotik. Mereka kan biasanya mengecek kolesterol dan asam uratnya ke apotik. Jadi dengan adanya CKG yang kadang-kadang kami bawa sesuai dengan
1: indikasi
2: itu, mereka sangat senang untuk bisa periksa.
0: Karena sudah kayak di mana saja bisa jadinya, tidak harus ke puskesmas, tidak harus ke apotik, ke rumah sakit,
2: tidak harus lama mengantri ke puskesmas.
0: Betul. Karena kan kalau antrian sekarang ya maksudnya itu normal ya, jadinya sekarang apalagi, antrian panjang.
2: Apalagi kalau kita ke kantornya kan jadi lebih mudah, memudahkan mereka.
0: Ini kalau sebuah instansi atau institusi mau ada CKG di kantor, bagaimana persyaratan kalau dari PKM Binangnya?
2: Cuman KTP?
1: Iya. Kalau mungkin saya tambahkan, mungkin kalau ada kegiatan, misalnya kayak RRI mau ada kegiatan, mungkin bisa bersurat. Bersurat kalau kami mau mengadakan kegiatan ini. Jadi meminta tenaga atau untuk pemeriksaannya, tapi dengan hanya bersurat seperti itu kami pun akan datang.
0: Dengan hanya bersurat dan
1: untuk pemberitahuan jadwal.
0: Untuk pemberitahuan jadwal itu alat-alatnya berarti dari puskesmas itu, dari kantor atau sebuah komunitas atau apapun itu yang mau mengadakan atau dihadirkan ke tempatnya untuk CKG ini, cukup bersurat, nanti semua peralatannya disiapkan dari
1: puskesmas.
0: Tidak ada lagi yang lain, transportasi apa semua langsung datang. Ini menarik juga, berarti untuk masyarakat yang mau misalnya ada hari apa, hari besar di lingkungan sekitarnya atau apa, ini ternyata boleh menghadirkan timnya langsung ke sekitar Anda, ke tempat Anda bekerja, ke lembaga Anda, dan cukup Anda, tidak ada syarat juga berapa orang yang harus dihadirkan dalam tempat itu atau ada minimalnya.
2: Untuk 50 orang itu cukup untuk kami, biasa turun 4 petugas.
0: Berarti kalau 50 orang cukup 4 petugas ya bisa di handle gitu. Ya,
2: cuman 50 kalau. Itu pun juga kadang sampai siang.
0: Kalau maksimalnya berapa petugas yang bisa tim lapangan dari CKG di Cikage lapangan dari Puskesmas Binanga ini maksimal berapa orang yang bisa turun?
2: Kalau dia ada pengobatan biasanya kami 8 orang.
0: Oh, 8 orang. Iya. Okay.
2: Kalau include dengan pengobatan.
0: Include dengan pengobatan ini maksudnya pengobatan yang tindak lanjut itu tadi, iya. Ya. Oke, okay, berarti pengobatan-pengobatan penyakit-penyakit sederhana, iya. Ya. Oke. Okay. Ini silakan langsung bersurat pendengar untuk Anda mungkin yang ada di, dan ini tidak harus di bawah naungan apa jangkauan PKM Binanga atau
1: kalau sebaiknya yang sebaiknya sesuai dengan wilayah kerja.
0: Oke, berarti silakan masyarakat mungkin bersurat ke PKM-PKM terdekat.
1: Ya, yang terdekat dari tempat kegiatan.
0: Dari tempat kegiatan. Oke, karena ini sangat memudahkan tentunya karena biasanya itu dia tadi kita terlihat baik-baik saja tapi belum tentu di dalamnya baik-baik saja. Baik pendengar, kita jeda sejenak. Sebelumnya nanti kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita dengan kedua narasumber di siang hari ini. Ada Ibu Derge Revi Novita, ini adalah ketua tim dari CKG UPTD PKM Binanga, dan juga Ibu Margareta Taurina Palpiali, koordinator CKG lapangan UPTD Puskesmas Binanga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.
5: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.
6: Mel, Mel, kita jadi pergi nggak nih?
7: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
6: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
7: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
6: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
7: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Eh, kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
6: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
7: Terserah.
8: Oh no.
9: Yang tangannya masih malas nyuci di saat pandemi, mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian, suaranya? Nih, yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak, pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia pasti bisa memerangi virus corona.
0: Pro 1. Kembali lagi pendengar bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih dengan topik yang sama melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini, Dialog Interaktif Indonesia Sehat. Cek kesehatan gratis, siapa saja yang bisa memanfaatkannya, bersama dengan narasumber DRK Revinovita. Beliau adalah Ketua Tim CKG UPTD PKM Binanga, dan juga Ibu Margareta Taurina Palpiali, Koordinator CKG Lapangan UPTD Puskesmas Binanga. Dan kami juga kembali menginformasikan kepada Anda yang mau bergabung di siang hari ini, boleh bergabung melalui layanan telepon interaktif di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Kami tunggu pendengar, partisipasi Anda juga boleh melalui Facebook dan YouTube RRI Mamuju yang kini sedang melakukan siaran langsung. Baik, kita kembali bersama dengan kedua narasumber terkait dengan edukasi kepada masyarakat. Ini apakah masih ditemukan sejauh ini atau seperti apa mungkin realitanya? Apakah masyarakat ini ada yang takut mungkin melakukan CKG karena takut, oh ada nanti indikasi yang ditemukan dalam dirinya yang mending saya tidak tahu deh daripada berobat lama misalnya, atau saya jadi khawatir dengan kesehatan saya. Ini seperti apa yang ditemukan? Dari Ibu Margareta, silakan. Apakah ada seperti ini atau dari Revi?
1: Mungkin sebagian masih ada.
0: Masih ada.
1: Masih okay. Ada. Uh-uh. Mungkin untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Uh-uh. Ya, mungkin untuk screening awal mereka mau, tapi untuk tindak lanjut mereka kadang, jangan deh, saya enggak ada juga jala, enggak baik-baik juga rasa. Uh-uh. Karena kan masyarakat kayak begitu. Ada sebagian, tapi lebih itu mungkin hanya sebagian kecil lah.
0: Sebagian kecil.
1: Iya, sebagian kecil. Mm-mm. Tapi kalau yang sudah merasakan manfaatnya, mm-mm, akhirnya ya mau.
0: Okay. Berarti ternyata masih ditemukan masyarakat. Ini kalau dari PKM Binanga seperti apa hal yang dilakukan tindak lanjut dari mungkin masyarakat yang masih memiliki pola pikir seperti itu yang mending saya tidak tahu daripada ribet nanti ke depannya.
2: Kalau masih ada yang kami dapatkan, kami biasanya edukasi, pendekatan secara personal. Kami sampaikan ini hasil tak agak tinggi tekanan darahnya. Ini saya sudah ulang 2 kali. Mungkin bisa kita cek kembali nanti kembali ki lagi atau 1 minggu ke puskesmas ki atau boleh ke posyandu ki supaya memudahkan kita. Daripada jauh-jauh ke puskesmas, ke pusyandu saja yang di dekat rumah tak. Itu supaya bisa merubah pola pikirnya supaya mau untuk mengecek setiap bulan, dan kalau memang didapatkan indikasi dia melakukan tindak lanjut dengan berobat.
0: Okay. Jadi untuk masyarakat ini, karena ini penting ya apalagi kalau misalnya yang kesehatan kan. Ya memang untuk diri kita sendiri, tapi kan ada keluarga di balik itu. Kalau data laki-laki ini banyak juga yang melakukan cek kesehatan. Biasa kan yang lebih peduli itu perempuan ya. Apakah ditemukan kalau dari PKM Binanga seperti itu? Apakah mungkin laki-laki ini malas mengecek atau sama aja?
1: Sebenarnya, memang kalau secara jumlah penduduk kan memang lebih banyak perempuan.
0: Jadi
1: lebih banyak perempuan yang melakukan CKG. Kalau laki-laki mungkin agak ini karena kan di screening CKG kan juga ada kebiasaan merokok. Mungkin di situ mereka agak agak berat.
0: Tidak tertarik, nanti tidak lebih banyak. Kan, nanti udah suruh kak berhenti. Ya.
1: Begitu kan, maksudnya di dalam rangkaian itu screening kan ada tentang kebiasaan merokok. Nah itu yang mungkin agak berat mereka untuk ditindak lanjut. Kalau mungkin kalau hanya kayak gula darah tinggi, tekanan tinggi, atau mungkin pemeriksaan lain mungkin mereka mau untuk ditindak. Tapi yang di bagian itu kadang yang agak yang sampai sekarang pun kami pun memang masih
0: di situ salah satu kendalanya
1: untuk untuk diintervensi, untuk ditindak lanjut.
0: Tapi kan di CKG ini tidak melulu kita mengimbau untuk berhenti merokok Pak, gitu ya. Cuman mungkin mengurangi.
1: Kalau ya sampai berhenti ya lebih baik.
0: Iya, lebih baik berhenti. Iya sih, ini juga menjadi masalah ya, karena kan sekarang juga masih ditemukan bahwa lebih baik beli rokok dibandingkan beli beras kan, mungkin. ini mungkin itu adalah salah satu kendala mungkin kenapa masih banyak dari gender laki-laki ini yang mungkin belum tertarik untuk melakukan cek kesehatan gratis atau screening kesehatannya, karena mungkin mereka ini sudah tahu perokok kak ini mungkin ada nanti masalah. Maksudnya, gitu
1: mungkin melalui tahap pertanyaan-pertanyaan yang kalau berhubungan dengan rokok itu kayak
0: aduh jangan minum deh gitu.
2: Kalau di screeningnya itu biasa ditanya sampai berapa dihisap dalam satu hari, bahkan dihitung sampai satu tahun itu di mereka menghisap berapa. Makanya kadang
0: jangan ambil dulu. Oke, karena mungkin setiap ada CKG ini didominasi oleh perempuan ya.
1: Lebih
0: didominasi yang selain juga karena memang angka penduduk perempuan lebih banyak, tapi mungkin karena faktor itu tadi juga laki-lakinya jadi sedikit gitu. Baik, dan untuk pendengar ini tentunya karena kalau informasi terkait dengan CKG kan semua ini pasti sudah ada di mana-mana ya. Ini kalau dari PKM Binanga bagaimana mensosialisasikan agar ayo masyarakat ini tidak ada sama sekali hal yang harus ditakuti gitu dalam memeriksa kesehatan.
1: Kalau kami melalui media sosial, terus setiap ada kegiatan baik yang terlibat dalam lintas sektor, setiap ada pertemuan, pertemuan-pertemuan baik itu dalam lingkup puskesmas kami sendiri seperti kayak dengan kepala lingkungan atau dengan lurah atau kami tetap menyelipkan informasi tentang CKG, baik itu mungkin kegiatan mungkin kita ada undangan dengan OPD, kami tetap pokoknya dimanapun kalau bisa ya kita informasikan semua tentang CKG, bukan hanya dari media sosial yang puskesmas sendiri, kadang juga dari setiap posyandu, tetap teman-teman turun ke lapangan, yang ada ke lapangan, yang kayak kunjungan rumah, kami pun informasikan hal-hal seperti itu.
0: Kalau sejauh ini bagaimana dengan capaian kinerja dari CKG ini di PKM Binanga sendiri?
2: Kalau untuk tahun lalu itu memang capaian kami sangat rendah, karena memang awalnya keluarkan cuma untuk yang ulang tahun. Nah, tahun ini kami punya namanya rencana kerja. Jadi setiap pegawai yang ada di puskesmas itu punya target untuk menyelesaikan CKG. Jadi misalnya perawat, mereka punya target untuk CKG usia produktif dan lansia, dibagi-bagi misalnya 1000 ini mereka bagi dengan 17 perawat. Nah, makanya mereka sekarang sudah mencari masing-masing.
0: Wah, ada
2: jadi itu yang tips yang mereka lakukan supaya capaian kami ini meningkat
0: gitu. Berarti ada target, berarti perawatnya harus kerja, karena kalau tidak mau CKG harus CKG nih sebenarnya targetku.
2: Jadi mereka cari
1: punya tanggung jawab masing-masing. Petugas staf di puskesmas diberi tanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kalau kayak bidan, dia sasarannya mungkin ibu hamil, bayi dan balita. Kalau untuk perawat mungkin usia usia produktif dan usia lanjut. Jadi kami bagi supaya capaian kami pun meningkat. Karena memang waktu tahun lalu itu memang sangat rendah sekali, sangat rendah di antara semua puskesmas kami termasuk
2: paling
1: yang
2: rendah.
1: Paling rendah karena memang kan kebetulan Binanga itu juga sasarannya sangat tinggi. Karena kan memang kami jumlah penduduk wilayah kerja puskesmas Binanga itu lebih 50.000. Jadi memang sangat tinggi sekali. Tapi alhamdulillah sampai dengan semester 1 ini sudah lebih jauh meningkat jauh. Walaupun mungkin bukan yang teratas, tapi setidaknya yeah. kami ada perubahan, ada peningkatan dari tahun lalu.
0: Tahun sebelumnya. Hmm.
2: Kami di, kami untuk saat ini kami di urutan ke-8 ke Kabupaten Mamuju.
0: Dari berapa?
1: Dari 23 puskesmas.
0: Wih, berarti ini termasuk posisi yang tinggi juga. Yeah.
1: Yang mungkin tahun lalu kami mungkin yang 2 terendah.
0: Oh, wih, berarti ini peningkatannya sangat signifikan yeah. berarti. Dari yang 2 terendah ke posisi 8 dari 20-an.
1: Dengan berkat kerja sama teman-teman wah, semua di puskesmas.
0: Betul-betul, berarti ini mungkin staff-staff di sana CKG sekarang CKG. Iya,
2: pokoknya mereka semua cari sasarannya masing-masing.
0: Ini sebenarnya adalah maksudnya itu target ke staff-staffnya seperti itu untuk ya bagaimana agar daerah-daerah yang di bawah naungan dari PKM Bidang ini sehat semua. Jadi mungkin Anda pendengar yang ada di lingkup PKM Binangga ini jangan heran kalau misalnya ada dari PKM Binangga, yeah. CKG Kipa, CKG Kibu.
2: Jangan bosan-bosan.
0: Oke, ini alhamdulillah sekarang jadi posisi ke-8, berarti ini ini yang dihitung per semester awal di tahun 2026.
1: Iya.
0: Wih, berarti wah ini ketua dan koordinator lapangannya betul-betul kerja tidur Ciki. Jangan sampai nanti indikasi CKG kitanya yang ini.
2: Banyak teman-teman habis pulang dari puskesmas, kerja di puskesmas, kembali ke rumah kerja CKG.
0: CKG lagi
2: dengan inputan CKG.
0: Berarti wah, berarti tetangga dari staff-staff PKM Binangin sudah semua kita CKG.
1: Dari lingkungan yang terdekat ya, dari keluarga lingkungan ya. Sekitar baru kita.
0: Iya. Karena kan ini tujuannya baik ya. Ya, bagaimana agar semua bisa sehat. Jadi pokoknya betul ya dikatakan ibu koordinator kita tadi bahwa jangki bosan-bosan karena betul-betul untuk diri tadi ini ya. Sendiri seharusnya ya kan untuk kesehatan kan ya untuk diri Anda sendiri bagaimana ya. Sehat bagaimana hidup menua dengan tetap sehat gitu ya. Masalah umur kan tidak ada yang tahu, tapi kalau kesehatan ini kita bisa atur kan, apalagi kalau screening dari ya. Awal. Oke. Terkait sekarang sudah berada di urutan ke-8 dengan sasaran 55.000 orang ya. Ini berarti kalau target di semester 2 berapa orang?
1: 55.000 itu untuk 1 tahun.
0: Mm-mm. Berarti kami itu yang dibagi per semester ya.
1: Iya. Jadi 50.000 ya kami harus
2: harus capai setengahnya.
0: Harus capai setengahnya ya. Di tahun berjalan ini. Ya. Oke, dan sekarang sudah
1: 11.283.
0: Berarti tinggal 10 ribuan lagi berarti.
1: Masih banyak.
0: Karena 10 ribuan juga itu angka yang banyak ya.
1: Masih banyak.
0: Oke, ini berarti harus betul-betul saling mendukungnya ini ya. Dari masyarakatnya sendiri, kesadaran masyarakat, ya,
1: lintas terus lintas sektor juga.
0: Iya, lintas sektor juga, terus edukasi dari ya. PKM juga dan tenaga kesehatan dan banyak, pokoknya siapa saja yang bisa mengedukasi tentang pentingnya CKG ini. Oke. Ini menarik pendengar, jadi untuk Anda mungkin yang belum sama sekali melakukan cek kesehatan gratis ya, selain untuk membantu mendeteksi dini penyakit-penyakit Anda ya, tentunya juga bagaimana agar target-targetnya ini bisa tercapai, jadi senyum-senyum nakes itu lebih lebar kalau kita CKG. Oke. Terakhir mungkin dalam dialog interaktif kita di siang hari ini, kalau dari Ibu Margareta, apa yang diharapkan, maksudnya mungkin dari sisi teknisnya gitu, agar CKG ini bisa berjalan lebih lancar dibandingkan dengan tahun atau semester sebelumnya?
2: Kalau secara teknis ya kami mungkin butuh tenaga yang lebih ekstra untuk mendapatkan sasaran 10.000 lagi ini.
0: Oke, sekarang total tenaga yang ada berapa banyak?
2: Total untuk perawat sendiri itu kan masing-masing punya
0: target gitu kan?
2: Bukan, masing-masing punya pekerjaan masing-masing.
0: Selain dari CKG ya. Itu, ini jadi tugas tambahan ya, ya berarti. Ya.
1: maksudnya kita kan bukan hanya tugas itu kan bukan hanya di CKG saja,
0: iya,
1: banyak juga ada kegiatan-kegiatan lain, program-program yang harus juga diselesaikan. Iya. Jadi itu makanya mungkin kalau agak berat lah, tapi kan kami tetap harus menyelesaikan semua. Makanya kita kadang juga petugas pun harus memilah-milah mana yang didahulukan dulu, mana yang ini di agak mundur, yang ini maju. Maka kadang itulah kami kadang kayak tarik ulur ke dalam bekerja karena bukan hanya di CKG, kadang kayak yang perawat mungkin dia juga ada kegiatan lain, kayak yang bidan ada juga kegiatan yang lainnya, jadi semua harus disimbangkan.
0: Wah, berarti harus bagus ini manajemen waktunya, manajemen kerja dan manajemen waktunya ya. Oke, berarti butuh tenaga tambahan ya, supaya mungkin lebih efisien, lebih cepat, lebih efektif lagi ini proses-proses penanganan kesehatan gitu di PKM Binanga. Oke, kalau dari Ibu Revi, seperti apa harapannya agar masyarakat ini mau melakukan CKG?
1: Ya, kalau saya harapkan dengan maksudnya mereka lebih kayak lebih aware, lebih peduli dan lebih mau terlibat begitu, mau datang dengan kesadaran sendiri karena ini bukan untuk kami yang petugas, karena ini untuk diri takje sendiri. Maksudnya kan sehat untuk diri tak, baiknya untuk diri tak, begitu. Jadi ini untuk
0: mari kita
1: mari semua. Nah, dan bukan hanya sampai di CKG saja, kalau bisa sampai dengan tindak lanjutnya, kan lebih baik kita sehat daripada sakit.
0: Ya. Baik pendengar, itulah dialog kita di siang hari ini. Pokoknya lebih baik sehat daripada sakit. Kemudian kalau di CKG tuh lebih baik mencegah gitu daripada kan, daripada mengobati. CKG belum tentu Anda sakit. Tapi mari kita mendeteksi dini, karena ya terlihat baik-baik saja belum tentu baik-baik saja. Baik pendengar, demikian dialog interaktif kita di siang hari ini. Terima kasih juga atas partisipasi Anda yang telah bergabung dalam dialog interaktif Indonesia Sehat dengan narasumber dari Revi Novita, Ketua Tim CKG UPTD PKM Binanga, dan juga Ibu Margareta Taurina Palpiali. Semoga informasi yang disampaikan ini bisa menambah wawasan kita, dan sekali lagi jangan lupa cek kesehatan gratis. Saya Rita Wahyuni bersama dengan kedua narasumber dan juga rekan kerja yang bertugas Prendi Andika mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang dimasak telur ayam. Tapi kok namanya jadi telur mata sapi? Telur mata sapi di negara kita sebenarnya juga disebut dengan nama telur ceplok. Makanan ini pada dasarnya merujuk pada telur ayam yang digoreng setengah matang, di mana kuning telurnya dibiarkan tetap utuh dengan warna kuningnya yang sangat merona. Penyebutan telur mata sapi berasal dari sejarah kedatangan orang-orang Prancis di Indonesia yang kemudian melihat bentuk telur ceplok yang mirip dengan struktur bangunan di Prancis dengan arsitekturnya yang disebut œil de phoque. Œil de phoque ini merujuk pada jendela bangunan yang berbentuk oval kecil dengan jeruji kaca dan jari-jari besi yang memancar keluar dari pusat lingkaran. Nah, masyarakat kita kemudian mengadopsi istilah mata sapi yang telah diterjemahkan dari istilah œil de phoque. Kemudian, terkenallah telur ceplok dengan sebutan telur mata sapi.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Iya, mendengar dari rasa tunggu menuju dimanapun Anda berada, berikut kami akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung khutbah Jumat langsung dari Masjid Batul Anwar Kompleks Gubernuran Mamuju. Pendengar,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر أشهد أن لا إله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الله أكبر
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في قرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معشر المسلمين جماعة صلاة جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada hari Jumat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelapangan, kesehatan, iman, taufik dalam hati kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma'asyaral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama selaku khatib kembali kami menasihatkan kepada diri pribadi kami dan kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah jaminan kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya solusi bagi setiap masalahnya, makhraj. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Ittaqullaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian, kata Rasulullah, dimanapun kalian berada. Kita bertakwa di rumah kita, kita bertakwa di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertakwa di tempat kerja kita, kita bertakwa dalam interaksi kita dengan masyarakat. Seluruhnya kata Nabi, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Selebihnya jemaah sekalian, biarkan seluruhnya berjalan dalam penjagaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita pesan pemungkas agar hati seorang hamba senantiasa mencari jalan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengingatkan kita, "Innal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu lak." Sesungguhnya apabila seluruh umat ini menyatukan seluruh kemampuan mereka untuk menimpakan kebaikan kepadamu, memberikan kemaslahatan kepadamu, kata Nabi, "La yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu lak." Mereka tidak akan bisa memberikan maslahat, manfaat kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in, dan apabila mereka berkumpul untuk menimpakan kemudaratan kepadamu, la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Mereka tidak akan mampu menimpakan keburukan itu kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan untuk dirimu. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Sesungguhnya pena penulis takdir telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lembaran-lembaran takdir manusia telah kering. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka takwa adalah merupakan jalan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya biarkan penjagaan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang memandu dan menjaga kita dalam kehidupan ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ma'asyaral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Kita memahami bahwa kehidupan kita di atas muka bumi ini adalah kehidupan yang sementara. Dia bukanlah tujuan, tetapi dia adalah wasilah, dia adalah perantara, dia adalah alat yang kita pakai untuk mencapai tujuan masing-masing. Apa tujuan masing-masing? Tergantung kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada yang bahkan menjadikan dunia ini sebagai ghaya, sebagai tujuannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan mendapatkan itu. Dan siapa yang menjadikan akhirat, menjadikan dunia sebagai perantara untuk mendapatkan akhirat, maka dia pun akan mendapatkan itu. Semua akan sampai kepada tujuannya. Namun Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran tentang bagaimana hakikat kehidupan dunia ini. Dalam surah Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Seluruh proses yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah hendak menguji dari pemberian-pemberian Allah itu siapa yang paling bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Kahfi, Allah mengingatkan dengan ayat yang maknanya hampir sama. Ya. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah menjadikan di atas muka bumi ini zinah, perhiasan. Dengan jabatan, dengan harta, dengan kedudukan, dengan popularitas dan seluruhnya. Untuk apa jemaah sekalian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menjadikan itu ujian. Siapa yang paling mampu menjadikan zinah itu, menjadikan perhiasan-perhiasan itu sebagai jalan untuk sampai kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jemaah dimuliakan oleh Allah yang perlu kita fahami. Maka yang paling pertama, memandang kehidupan dunia ini, pandang kehidupan dunia sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai alat untuk sampai kepada kehidupan akhirat. Pandang ia sebagai alat dari Allah untuk menguji kita dengan semua kondisi yang kita hadapi. Ada yang Allah uji dengan kelapangan dari sisi harta. Ada yang Allah uji dengan sedikit kesempitan dari sisi duniawi. Seluruhnya kita berada dalam medan ujian itu. Dan inilah fungsi dunia yang pertama yang perlu kita pahami. Yang kedua jemaah sekalian, perlu kita memahami tentang sifat dunia, bahwa dia adalah sesuatu yang terbatas. Kehidupan dunia ini dibatasi oleh yang namanya ajal. Makanya ketika Nabi SAW dikabarkan tentang kematian cucu beliau, beliau mengatakan, Lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ketika dikabarkan tentang kematian cucu beliau, beliau mengatakan, Lillahi ma akhadha. Setiap apa yang Allah ambil dari kita, seluruhnya adalah milik Allah. Walillahi ma a'ta. Dan setiap apa yang Allah berikan kepada kita, seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah ada ajalnya yang telah ditentukan, ada batasnya, termasuk seluruh kehidupan dunia ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap ajal itu datang, maka tidak ada yang bisa memajukan dia sedetik. Tidak ada yang bisa memundurkannya sedetik dan tidak ada yang bisa memajukan meskipun hanya saat, sesaat saja. Dan di penghujung ajal kehidupan manusia dalam kehidupan ini jemaah sekalian, Allah menceritakan, mengingatkan kepada kita bukan dengan angan-angan, ya, hanya dengan angan-angan saja. Tetapi Allah menyebutkan ini sebagai fenomena yang pasti akan terjadi. Dan salah satu yang diingatkan Allah dalam banyak ayat, banyak hadis oleh Nabi SAW adalah penyesalan ketika menghadapi ajal itu. Ya. Dalam surah Al-Mu'minun misalnya Allah mengingatkan kepada kita. Ya. Ketika kematian itu datang kepada seorang hamba, apa yang dikatakan? Apa yang diangan-angankan? Dia mengatakan, Qala Rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan saya kepada kehidupan yang saya akan tinggalkan ini. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalau engkau mengembalikan saya sejenak saja, saya akan melakukan amal saleh yang dahulu saya tinggalkan. Ya. Tetapi Allah mengatakan, Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak sekali-kali, tidak akan pernah orang kembali ketika ajalnya itu sudah datang. Perkataan itu hanya perkataan yang bisa diucapkan, tidak bisa lagi direalisasikan. Begitu juga dalam surah As-Sajdah Allah mengingatkan kita dalam banyak ayat bahwa ajal manusia selalu ujungnya adalah penyesalan. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, kehidupan ini harus kita fahami bahwa dia adalah sesuatu yang akan kita tinggalkan. Tidak ada pencapaian kita di dunia ini yang akan kita bawa ke akhirat kecuali yang kita investasikan. Ya. Ada orang yang memiliki kekuasaan, maka kekuasaan itu dimanfaatkan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, maka buah dari kekuasaannya itulah yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memiliki harta. Orang kadang mengatakan harta tidak dibawa mati. Bisa dibawa mati. Yang mana bisa dibawa mati? Harta yang kita investasikan dalam kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Ketika meninggal anak Adam tidak terputus, ya, dia terputus amalannya kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah sadaqatun jariyah. Sedekah jariyah selama dia hidup. Jadi tidak ada yang bisa kita bawa dari pencapaian-pencapaian dunia kita ini kecuali yang kita investasikan dalam kehidupan dunia ini untuk kita panen dalam kehidupan akhirat. Maka jemaah sekalian, perlu kita menanamkan ini dalam diri kita. Apapun yang Allah berikan dari zinah kehidupan ini, zinatu dunia ini, perhiasan-perhiasan dunia ini, apakah jabatan, apakah harta, popularitas, dan seterusnya, investasikan ia untuk kehidupan akhirat. Agar pencapaian-pencapaian itu tidak berhenti dengan berhentinya jatah kehidupan kita di dunia, namun dia akan kita bawa, kita akan panen dalam kehidupan akhirat. Dan Allah mengingatkan kita. Allah mengingatkan kita bahwa apa yang kita dapatkan di akhirat, itulah yang lebih baik dari apa yang kita dapatkan di dunia. وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجَرًا. Apa yang kalian persembahkan dari kehidupan dunia ini, dari kebaikan-kebaikan yang bisa kalian lakukan, tajiduhu indallah, kalian akan dapatkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, huwa khaira, itulah balasan yang paling baik, itulah pencapaian yang paling baik, wa a'zama ajra, dan dia adalah keberhasilan, balasan, harta, keberhasilan dan seterusnya yang paling mulia, yang paling besar dibandingkan pencapaian-pencapaian yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa intinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'nihi وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على البلاغ، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإن تسطى الصفوف من تمام الصلاة، فاستقيموا واعتدلوا. Mohon diluruskan, dirapatkan saf di saf yang kosong. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka ma tawassalasa. Allahu akbar.

الحمد لله رب العالمين.

الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. صلي الله لمن حمده.

0: di itu pemerintah ta yang disanga WFH.
1: Iya. Yeah. Work from home.
0: Ya, yeah, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emang dia tanggung jawab na si pegawai, si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik? Mau ia kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh, iya, iya, iya.
0: Mau dia disimbur pegawai, dia tahu mau dia disimbur. Yeah. Untuk apa? Ia si pejabat, ta, si kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dia. Loi mak kantor, andan dia doi efisiensi tu, ya tu. Andai nak lomak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tau, enggak bergol men dulu dia. Menjari masyul Allah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lo di wiritang alalan dia itu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Insya Allah hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak, macam mana dipalakai MSP jawab tadi? Andan diteruas yang beruang. Ah, kan itu namanya jadi mungkin mungkin jadi nari mau ya tiapa miri pak nari sakwen dia berkinerja, dia berkinerja kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi oh saya pejabat apa sih banyak mau kata di masyarakat pak cari itu mie dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik. Karena anda melewat HP, malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nau ngarek Pak Kepala Dinas, Pak Iya tu dek ni harap, nau ngarek selama ri.
2: Papasan Melani, setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salah su malabi iku yana sana syukur tamaku di pengala ta'ala sebab malah tamu kok serumpak ini anlo alona Jumaat tanggal 14 Agustus 2026. Alhamdulillah seperti biasa kita ditemani guru kita Pak Dr. Nur Salim Ismail MSc pengasuh pondok pesantren Ihya'ul Ulum Barugah Majene. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Marangnya lu.
0: Panas sisi dangin dan.
1: Iya. Tapi ya masih buru gini. Wah, mah lulusan nak sena.
0: Nih.
1: Marah-marah seperti yang mana. Memang dok mani Japan ni maco masih maco tu ngatu tadi saat ini orang
0: sembahyang. Masih gini betul ni gini nak bawa.
1: Jadi dia ni. Nurut apa Al-Aqsa legenda.
0: Oh,
1: wah bagus
0: sekiannya. Sang itu anu terjalin teh jadi maco tu masih gina.
1: Ya. Nah, anu istilah ni dari anak muda nama tidak goyang.
0: Iya. Jadi alhamdulillah, nang guru Pak judul tanya kita ni merawat hubungan sesama manusia.
1: Ya. Anu melu ni bahas. Di itu tahu mak agama Iya betul dan maco agama temu maknya telori palinolinwata bahwa agama akan dikenang orang, agama akan dirindukan orang, muak maknya teri dari urusan lino tari Oh muak tu mak agama nang meri muak tu maco agama nang meri toko nai.
0: Iya iya.
1: Dia tu sanggup muak Oh muak mas mak nusa ngapa agama. Nalambi batu sambayan di unasambori masigi itu nalambi batu puasa sangi puasa bumi ada yang lebih luas sebenarnya doni sanga to ma agama rio macoi linona macoi macoi mamboya-boya macoi ma banua macoi si wali-wali pamarentana maco nasa ni jari ri sanga rio bagaimana merawat hubungan.
0: Iya.
1: Nah iya muri Pak Iyar melok ni bahas te rian do pepasan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Iya.
1: Nawa iya kumuzanna sumayai ni sangat di makapakapang hati-hati namanya dugaan-dugaan.
0: Iya iya iya.
1: Pak Yeru sangat makapakapang namanya juga kapang dia masuk dalam wilayah ketidakpastian abu-abu seribu satu macam kemungkinan bisa terjadi. Persoalan namuat tulu makapakapang ini tahu akhirnya masuk dalam wilayah istilah bahasa Indonesianya itu mengatakan memaksa informasi yang tidak jelas untuk dijadikan sebagai sesuatu yang benar tanpa melalui konfirmasi tidak dikonfirmasi jadi nah ya muri ite meruai persoalan napa anda pemanasa apa mau kami tahu manasai apa panasa anu tamanasa. Nah sekarang persoalannya adalah apa hasil yang ditimbulkan atau apa dampak yang ditimbulkan muat tulu manyaman bege turi ini sanga makapagapang atau apa yang akan terjadi dan Nabi itu sudah mengajari kita muat tulu ya rek naik pugau di ya anda tu rek maco atau rek mak banu rek anda tu itu maco mak agama bahkan dianggap sebagai orang-orang yang tidak punya terjemahan beragama yang baik. Nawamu Rasulullah mesa apa anna ni rek cerita la tajassasu jangan suka mencari-cari kesalahan orang bilutfin dengan cara diam-diam. Jadi itu mau agama tahu, mesa toko tuu, muat to maco agama ana, anda titil naulo ilamba masya ilau sarana to sesepe boyana. Naulo iru mi apa amiru anak naya anuri odiat. Jadi innya ruk boleh dibuangi mam motor. To melo kapan dok metu mai? Ia tu hal-hal yang sekecil itu sebenarnya. Tapi suka mencari. Nah, celakanya karena suka mencari informasi kadangkala kita ini menjadi mata-mata di tengah kehidupan keluarga niolo iyo ragi-ragi apa nak dia witer motor baru sambalin dia talungan lo mimali kapan motor lunas bandiri atau apa dia. Jadi sampai di situ suka mengintai, suka memata-matai tetangga, keluarga. Bahkan dia tuh malam betul bertamu, lo itu seisang anak ta, muak malai, muak pendek itu mesa-mesa boyang, damu roh siapa talam balik, bak minggu lilin do meita mata tadi oh. Ayah nama dia seapa air toples dek dini ya, ni apa air dini apa nak tambangan dek asena. Jangan biarkan mata itu liar ke sana kemari. Ya tu dia ya, salah satu etika kita bertamu adalah darok lamba ngarang-ngarang lebat dia tu. Nah, yang kedua, la tahassasu. Apa sangat tahassasu? Mencari sesuatu yang apa istilahnya dia? Turun yulu kairirangi. Mamanya saya sibisi-sibisi. Lah itu apa impu, apa impu. Ya saya gila rusak kapan itu. Ragi-ragi begitu melu nyeran ini. Dan celakanya hal-hal yang dianggap bisikan lambai tiana umumkan. Nama dia itu dia rahasia tapi sangka yuk pesannya. Persoalannya 10 pitum itu napa wan nih. Iya tuh. Yang ketiga, tanafasu. Bahasa Mandar namanya tanafasu. Damu oloi si pesauri, si pesauri. Dia misalnya Pak Arisang, lulus itu anak u polisi. Nah, karena mesari endat itu melu ni kalem, waktu itu anak u tau lulus itu jaksa. mesari dia pun mau ya. Nami apa ami tu tori di apa tandio tandia cerita ni dari P3K hari apakah lanjut atau tidak. Akhirnya menimbulkan cerita yang tidak baik apa digenak dari epoli atau melo mempasiupi pada luar ya melo atau masyolola. Pada akhirnya menjadi cerita yang saling sikut sana sikut sini niolo ini oh si pesauri ini oh si pekala kala ya. Kemudian karena niolo iminang wari oh akhirnya berlanjut tahasadu siriate. Muat niolo imi siriate kemanya mencari nitimban dek siriate. Senang melihat orang susah, susah lihat orang senang. Yang mencari, jadi memelo ini timbang-timbang alaweta ilalan nai tawa tomi apa? Ya, ya muri. Apakah siriate atau tanda siriate? Urusannya, ukurannya adalah senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Muana ilalan nami tahu, maka tandailah bahwa meruam itu among yang. Nah, kemudian la tabagadu, damik si cala-cala, cala-cala. Sekaligus jangan memunculkan persoalan yang membuat orang bisa marah. Anda tu tahu, anda tu tahu melok secara cala tapi apa anda tak pemecah dari persoalannya tulu molok mai tai gara-gara. Tulu mai tai carita nundan noloi. Nah, rian dipirambongi to si pesek dia boyang sangituka ni. Entah ceritanya tonga tonga atau tadi nantilah diklarifikasi. Iya di mesa tukang nolok sana rumah irama. Ya sepek na sesek dena di sedewayana arapik. Dari mua na putur yolo nolok ima pakaya salon na do. Mua na putai rumah irama terganggu sambalen di arapik. Jari na balas tu dia na pakak doi. Nah, lambik mesa batu meluk mendak katang. Ya re pecinta rumah irama melu mendak kata.
2: Iya iya iya.
1: Nama mendak katamu. Apa nama? Nama damu pindah me katang. Pindah lomo di rumah irama. Apa sangka ya malam irani itu. Iya tu. Jadi ya nasan dio. Jadi persoalan dio. Nah, terakhir la tadabaru. Jangan suka memutus tali silaturahmi.
2: Iya, iya.
1: Enam judul ini, enam poin ini Pak Dian biasa mau ya tu mau tema, iyo macam ustaz Pak. Biasa ya, ndam bisa enggak mepain bis biasa tu melatu, biasa tu melelus, biasa tu merembas tu. Dia mau anna ni napa lambi? 10 ra 2 memonge-monge. Berarti naruanasan.
2: Naruanasan.
1: Ya. Nantilah kita lanjutkan sebentar hal-hal yang kira-kira karena ini penting Pak Iyar ITRI mohon maaf media sosial kita enggak ana pale alore pale nyolo isi pasiri. Iya. Iya pernah nianggap viral mu isi pasiri tahu dan itu saya kira kurang elok untuk menjadi satu hal yang dikembangkan di tengah kehidupan kita.
2: Baik. Dari anante ini tajal sasu tahasadu apa pakai Sangita ini. Ya. Tapi nunda langsung nih Pak. Ya. De Malangkawa Tutak jadi dia mai pertanyaan diskusi silahkan. 0 patah di 2 nang, di 2 talu, di 2 patah-patah talu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ya, banyak-banyak.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Pak, banyak-banyak juga radio tak, Pak Anu, ya, ketika Mbak Radio tak, ya. Atau Mingkarau tak. Pik-pik dah gua pasar.
3: Ya, sudah, ya. Maaf
2: ya,
3: Tau.
2: Ya, macam ya.
3: Ya, namun dia, Pak, Dr. D.E., kan kita ini hidup di atas dunia,
1: ya.
3: Selalu mengacu kepada wahabdu minan nas, wahabdu minallah.
1: Ya.
3: Jadi yang kita persoalkan ini, kan masih ada di dalam ilmu hukum mengatakan itu, praduga tak bersalah.
1: Iya, iya, iya.
3: Jadi selalu mengapa-ngapani orang. Dia beli kipas angin, kita yang terputar. Jadi yang begini yang kami pertanyakan ini mungkin di luar tema sedikit. Bendera dinaikkan, gajinya pegawai tidak dinaikkan, yang orang pensiun jadi susah di pemerintah. Kita ini hidup selalu naik bareng, tambah menderita orang kasihan ini. Ini kita sudah mengalami kalau orang pensiun itu istilahnya sumur.
2: Apa?
3: Kalau di Bali ada sumur, kalau orang pensiun itu sisa-sisa umur. Jadi kita ini mengharap keridaannya manusia dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Haji Ramli ya. Pensiun apa nih? Jadi sisa-sisa umur kan apa? Satu telepon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul ya. Malah nih Bapak Guna Lena Bomo di 0822 9609 0996. Sekaligus dibaca teh Pak Awal, ada masuk juga lewat apa itu pertanyaan lewat teks. Mana ini? Ini. Coba atau diterima dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya mah
4: apa sama lagi makasihnya alhamdulillah.
2: Iya.
4: Boleh nomor ya? Apa sama lagi?
2: Dari
4: Kanejanggo.
2: Oh Kanejanggo iya. Mbak pilih nih Pak Haji Pak.
4: Ini dia. Cuaca mata kali.
2: Mata kali oh iya mata kali ah ya
1: kau
2: ya. Mata kali paling.
4: Alhamdulillah.
2: Iya. Yeah.
4: Karena silakan. Bukannya apa Anda turun deh apa deh makuan nak bertanya Allah lula reta Pak Doktor.
1: Iya.
4: Yeah. Karena terima kasih banyak. Karena kebetulan tadi di Mas di Al-Sadia termasuk ada hubungannya tadi ini ceramahnya di sana.
1: Iya.
4: Yeah. Ini tadi dikatakan Bapak.
2: Iya. Yeah.
4: Pak Doktor. Terima kasih banyak. Jadi enggak nomor tahu untuk Pak Dokter. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kirupa bumi tahu walaupun tidak apa karena muat malaman tak tembus mau tanya mau bertanya muat polwan di
2: atau telepon. Iya Pak Kane.
4: Pak Talili tahu karena membahas kita sebagai ini dia tak ada semua wendi untuk mata melok dua pay tahu di buru melok itu si mata melok pay tahu.
2: Iya.
4: Dari alhamdulillah.
2: Iya, Kane, terima kasih Kane, ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya tetap apa tekalak jaling ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya. Iya, Pak.
4: Mungin Sidi.
2: Oh, Pak, iya iya iya. Mungin Sidi.
4: Apa ini dibahas?
2: Iya, Pak. Apa dini rangon nih, tetap memutar nih, Pak Haji.
4: Mana sih?
2: Oh, ini sebetulnya masih ikut, saya sih itu masih kira. Ya, ini merawat hubungan dengan sesama nih topik tainel lo.
4: Oh iya, iya cepatlah
2: lo. Iya.
4: Hubungan dengan alhamdulillah ya.
2: Iya, Pak Haji.
4: Alhamdulillah puni.
2: Iya.
4: Semua tetangga saya itu. Karena itu mau salah kepada saya. Bahkan alhamdulillah, karena dia nganu mau baca, ya bisa macam besok mampak baca-baca.
2: Mampak baca-baca. Iya. Iya. Ba.
4: Jadi ya mesti macam apa?
2: Baik.
5: Iya, cocok. Baiklah.
2: Baik. Iya, Pak Haji.
5: Iya, terima kasih.
2: Iya, makasih Pak. Iya, Pak Haji, makasih banyak. Iya, dia pasti tu jalan. Oh, ya mati pun tu jalan-jalan, iya kan? Beliau baru pulang dari haji beberapa.
1: Alhamdulillah.
2: Masih ada oleh-oleh katanya di sana.
1: Dan lo petir labilah bina sam-sam.
2: Teh kalau mengipe ya alingin nih Pak. Ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
6: Pak Rahim di Pambusuang.
1: Iya. Pambusuang. Pak Rahim.
6: Oh, sebenarnya Narwawo enak di sini masuk di satu-satu.
2: Nah dua tahun nih.
6: Iya lawat nih masih.
1: Iya.
6: Kebetulan kan dia di polis dulu lo wajunah. Dia lenter dia berupaya. Dia mau lari ke bunyi nao. Jari iya dia. Kena dia lebat di olona. Eh mimbutak lala tua dia tahu dia bacaan aku apa-apa ya. Jari inai dia disalahkan dia tomah pakai. Apa tomah pakai Pak Ustaz? Karena apa nak tahu dia nak di buta-buta mesambaya ni. Karena buka lo minta lala tua dia tahu dia bacaan lagi. Ini aku apa-apa. Oke, makasih
2: Pak Ustaz. Iya, makasih. Makasih Pak Rahim. Assalamualaikum. Iya. Jadi sangat apa penanya ini dia nak langsung pun di ya, responnya.
1: Dia Pak Rahim. Ya. Dia tu mua petunjuk agama. Mua lo itu masih baju andan yang gambar ni papa pakai pak. Ia mu iana satu ri persoalan di kamu mua dia dek baju mama itu mak berjama persis dek dia riolota ditulis dilarang melihat anak ni baca di upadal ni tamurik lawe atau sekali mawai apa lihat-lihat nah yang dah satu ri oh nah yang kedua ide pak siapa Pak Ramli ya
2: Ramli
1: ya. Pak Ramli mua iya ri tipau pak urusan gaji ri memang dek ite kondisinya sedang kurang menggembirakan. Andan dian pada wita ri andan mererang e. Mai jan itu mererang. Jari apa teri teri ya. Alhamdulillah Pak Dian dua bandi. Ya tu ri nama pamasus sa tahu mua sekalian dan muriang. Jari yakni pakai mire hadis na Rasulullah malam yaskur bil qalil lam yaskur bil kasir. Mu anda mirip malah ni syukuran anu saco ya nambah menampari tu dek ni syukuran di anu maik diri Jadi karena memang kondisinya negara juga sementara berbenah, pemerintah juga sementara bekerja. Ya itu dek masyarakat ya semata menomi tadi mudah-mudahan andai masai be karet lawe. Nah begitulah saya kira.
2: Iya. Terima kasih Anas Anda termasuk Pak Haji Ramli Haji Pak Jamili tadi ya. Masalah Pak Jamil ini beliau termasuk orang yang di tetangganya selalu ditarik-tarik katanya dia mau pembaca-baca.
1: Oh, iya marah itu. Kariba maco itu.
2: Ada yang masuk lewat WA Adik apa ini?
1: Ya, Pak Om.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Apa itu bedanya roh dengan nyawa?
1: Ay marak itu menjawab itu. Tania anda ini lambi itu.
2: Iya.
1: Tania kelas tak membali itu pertanyaan nawa roh dengan nyawa.
2: Iya. Dibandingnya lah tu ya.
1: Dibanding. Iya.
2: Assalamualaikum.
7: Hey, waalaikumsalam.
2: Iya. Sebelum bawa.
7: Ya, aku Bapak Eka.
2: Oh, Bapak Eka. Oh, iya. Iya. Silakan Bapak Eka.
7: Iya. Assalamualaikum, menunggu.
1: Waalaikumsalam, Bapak Eka. Di jalan mana ini?
2: Di
1: ini nih Rodi.
2: Apa tipe pengiran lalu kamu?
1: Sumare.
2: Se Korongana.
1: Korongana. Oh.
7: Oh, di anu nih. Bawa CP.
2: Oh, di bawa CP. Oh, iya.
1: Oke. Lanjut.
2: Iya.
7: Dari ten nih, Pak Ustaz.
1: Ya.
7: Terima kasih. Di Terewi dari apa kaitannya dengan mempererat jalinan silaturahmi.
2: Iya.
7: Yeah. Ya. Kembali ke diri kita masing-masing. Apa ya memang dia rupa tahu. Ya. Yeah. Selalu saja ada perbedaan tuh. Dia rupa tahu dia mesti Pak Gola. Mesti Pak Baria. Mesti Pak apa masing apa dan lain-lain.
1: Iya. Yeah.
7: Jadi yang paling intinya bagaimana kedua pandangan itu, dua pribadi yang berbeda bisa disatukan. Pada tuan itu, wih dari bapak, anda pikir kami lalu dikalah.
1: Iya, pokoknya. Iya,
7: topet ya.
1: Iya, topet ya. Menas sama ini kalah Piala Dunia, saya tamu lo apa kalah.
7: Iya, sang melo, iya, ntar jam. Dan melo, aku sih, bahkan mau menang sendiri,
1: iya.
7: Jangan diri di ruang, tidak mau ngapresiasi. Pokoknya iya, Pak.
1: Iya.
7: Iya, topet ya.
1: Hmm.
7: Jadi saya rasa itu saya sampaikan dengan harapan kita di turi wal-wal ini ya seperti apa solusinya supaya jalinan ikatan persaudaraan itu tetap terjalin ya dengan baik antara satu dengan yang lain. Ya tak pamuri yo, Ustaz. Terima kasih.
2: Ya, makasih Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun istilahnya enak itu nak develop nikah apa tanah. Apa itu tanah pasu nih apakah?
1: Iya tanah pasu. Saya mata melo i, making iya pak.
2: Iya pak.
1: Dan ini memang kan saya kira begini, tidak cukup hanya berkata kembali kepada diri masing-masing. Pak iya itu mak agama, dia perintah dia yang mepak guruangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iya murid apa pesan Rasulullah? Melo ini pendalingai di inna naposara inna menjari papasanna. Pak Melo ini pukau di Nah, karena apa nih Pak ini cari tete soal hal-hal yang anu naposar Rasulullah, maka mesti mendalingi tahu. Mendalingi tahu. Misalnya, la tanafasu. Dan mulu isi pesa-pesaur diri. Termasuk begini. Dalam ilmu komunikasi itu mengatakan begini. Salah satu cara kita bergaul itu adalah cerita anu napahat to musolam macarita.
2: Heeh.
1: Tu misalnya laut to rimesa-mesa kapung. Do kapuno kapu posasi. Cerita posasi cerita. Dapat cerita soal alinna HP. Itu da tu pat cerita soal alinna durian. Bukan.
2: Iya.
1: Laut to cerita posasi ini cerita. Itu namanya apa istilah sekarang itu? Cara membangun chemistry.
2: Membangun
1: iya. Ya. Kan anda doni sanga basa-basi itu penting. Mas semua ni lambai tolak macarita. Oh macam tu tolak ni solam macarita yan. Mengapa? Apa turus yupi dia apa ni pahang anak anu nak carita? Ia ni pan rasa ni teh apa? Pale karam borek sikola. Nah pale anda ni pahang apa nak pale? Iya tu.
2: Tinggi sekali bahasanya.
1: Tinggi sekali bahasanya. Anda tu minis sang. Anda tahu minis sama keada, anda tahu minis sama mitabek lo itu mahubing, anda tahu ini sang apa lo nak cari tadi. Jadi persoalan-persoalan seperti ini bukan peristiwa perkara yang mudah, ini butuh latihan, butuh pembiasaan, para lu di generasi tadi ni pak guru mua lo di posasi, carita posasi mua lo di panguma, carita panguma, itu namanya etika bergaul dan etika berkomunikasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
2: Mana orang tetap mengkondisi kang itu keadaan
1: gitu ya. Apa istilahnya dari khatibun nas ala kadri ukulih. Bicaralah kepada manusia itu tergantung pada kadar kemampuan berpikirnya seseorang.
2: Iya.
1: Mualai tahu termasuk macerama ro macerama nipa-nipa reser ro kapung kapung anu di orang dari pak agama di orang na masyarakat petani. Ya, datang muter sopat cerita soal internasional lebah ya tuh cerita ya cerita yang ada di masyarakat. Siapa linna bau, siapa linna sawit, siapa linna durian, siapa linna cangkes, siapa linna coklat. Ya menurut ni cerita dalam bapak cerita dari soal dok tu APBD, apa pandang muter nesa ngah masyarakat mau APBD tu.
2: Ya itu. Ya, silakan diampau tutak salasung 04 di 26 di 23 di 22 patah-patah talu atau juga di 0822 9609 0996. Dia SMS assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Ya.
2: Dalam kehidupan sehari-hari perbedaan pendapat sering menjadi sumber masalah. Bagaimana sebenarnya Islam ini mengajarkan kita untuk menghadapi perbedaan tanpa harus bermusuhan? Sebelum ini balas, ini jawab dan telepon. Assalamualaikum. Iya, terputus. Diulangi Pak, Pak Dempo Tuta. Salah sung, silahkan. Jangan apa itu, Pak Ustaz. Jadi perbedaan pendapat
1: dalam dalam hadis Nabi kan iya ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan yang dihadapi umatku itu adalah rahmah. Tapi setelah kita telusuri, dia orisanga umat di situ tomapat topat dia ni sanga ilmu agama ni mana mana khilafiyah. Jadi dia ni sanga fikhu dakwah. Dia sa fikhu dakwah. Apa tu masa horor diuri mesa-mesa kapung? Ia mau pukau. Damu ma persoal kalle ba. Apa nak iari? Apa nak iari? Contoh yang paling sering terjadi soal kunut tidak kunut. Yeah. Sebenarnya selamanya itu akan khilafiyah yang terjadi. Justru apa yang harus diselesaikan? Muak ma petama itu mesa kapung. Muak ma kunui. Pak kunut apa tu mutia? Kunut. Kalau masuk di sebuah daerah yang tidak ada kunut, jangan paksa kunut.
2: Yeah.
1: Kenapa? Iya murio, itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jangan ganggu tatanan beragamanya masyarakat. Apalagi sampai mau menggugat ulang, menggerogoti kembali. Padahal yang kita mau ini adalah tertib orang beragama.
2: Yeah.
1: Tertib orang beragama. Jadi pada posisi tertentu, kita itu menghargai perbedaan. Tapi muak lambi milori masyarakat, jangan biarkan masyarakat ini dari pasok nerek masyarakat tadi pusa menjadi to pusa pak inna tongan bandiri. Ah itu pentingnya.
2: Betul,
1: pentingnya tu ni sanga se itu mapahang agama, tokoh agama khususnya imam. Nde tu sanga mau perbedaan adalah rahmat. Ngeni pamarapi macoy de no masyarakat apa Banua Hatta. Apa nih pokok diori kaputa ya tomo tadi oh. Damu lamba ni garu-garu lumanya ni.
2: Iya.
1: Iya kan? Pambismillah dia limbang, dia andal limbang. Tidak ada masalah. Tapi tugas kita karena kita membina umat, kita menjadi seorang pemimpin umat di sebuah masyarakat, inna masahoroni pake, ya mau dipake. Damu paling lumayan ni Pak. Pusat itu tori masyarakat.
2: Iya.
1: Jadi bahasa yang sering muncul begini. Salah satu bentuk kezaliman kita ini sebagai seorang intelektual adalah memaksa ilmu itu sampai kepada masyarakat di tengah masyarakat belum sanggup untuk menerima. Itu Rio jadi dipahami baik-baik dulu. Ditarima macoy dulu dia. Oh maningganin dini malah na paham masyarakat. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Karena itu tidak masuk dalam wilayah sifatnya akidah, hal-hal yang sangat krusial. Tidak yeah, biasa saja ini. Jadi khilafiyah itu lapangannya atau kamarnya ulama. Muak ita di datang ma petamelek badi oh Pak Tanai itu ulama ita.
2: Itu saya kira. Iya. Malah dipaksa kaun depan alambi.
1: Ada penalambi. Jangan dipaksa. Semua ayam makan jagung. Tapi tidak semua jagung jenis jagung itu dimakan ayam. Muak mane talungan lo itu ni pianan dek manu datap pawatap. Ya betul salisal. Mesti anu deda atau yang di pabrik atau yang kecil-kecil dulu. Jangan langsung dipaksa satu biji jagung itu.
2: Iya. Pak tentang itu kita akan bubur ke yorok nikah deh.
1: Iya.
2: Khusus. Dia betul langsung melawangkan depan.
1: Iya.
2: Anak guru capu itu tak?
1: Ya. Ayo mak lembu upai.
2: Dari yang panam ni jolok sarasungi insyaAllah. Nanti mak salam ini pengolah imam mudah-mudahan malang kasu. Gak tahu malah tahu bahwa si rumpa di acara pepasa malapi. Terima kasih anak guru Dr. Nur Salim Ismail MSc, pengasuh pondok pesantren dari Baruga Majene. Saya Hafid juga bersama Bung Awal di meja operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Marta Dinata Simboro memuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar edisi Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fitriani Umar.

Informasi pertama mendengar, kemarau panjang, dua desa di Pol melaporkan kekurangan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan kekurangan air bersih dari dua desa saat kemarau melanda wilayah tersebut. Kepala BPBD Polman Achandra Sigit mengatakan dua desa yang melapor tersebut ialah Desa Buku di Kecamatan Mapili dan Desa Lembah-Lembah di Kecamatan Limboro dengan satu dusun mengalami sumur mulai kering. Ia menambahkan BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang sumber air sumurnya mulai berkurang. BPBD membuka posko pelayanan air bersih di kantor BPBD Polman dan menyiagakan mobil tangki untuk menjangkau warga terdampak kekeringan. Permohonan bantuan air bersih dapat disampaikan pemerintah desa kepada BPBD melalui surat atau pesan WhatsApp untuk selanjutnya segera ditindaklanjuti petugas. BPBD mengimbau warga menghemat penggunaan air bersih selama kemarau, terutama masyarakat pesisir dan pegunungan yang berpotensi mengalami kekeringan lebih cepat. HUTERI ke-81 Rutan Pasangkayu gelar berbagai perlombaan pegawai dan warga binaan. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Rumah Tahanan Negara kelas 2B Pasangkayu menggelar serangkaian kegiatan perlombaan pada Kamis 14 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tersebut berlangsung meriah di area Rutan Pasangkayu.

Selain memberikan hiburan positif, ajang ini berhasil menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antara petugas pemasyarakatan dan para warga binaan. Pihak Rutan Pasangkayu berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin pada tahun-tahun mendatang dengan persiapan yang lebih matang. Kedepannya variasi lomba juga direncanakan ditambah guna mengoptimalkan partisipasi serta memperkuat rasa kebersamaan dan sportivitas di rutan kelas 2B Pasangkayu. Porki Sulbar kirim 38 atlet ke Jaksa Agung Cup. Sebanyak 38 atlet karate Sulawesi Barat akan mengikuti kejuaraan Jaksa Agung Cup 3 di Jakarta pada 25 hingga 27 Agustus 2026. Kejuaraan itu menjadi ajang atlet Sulbar menguji kemampuan sekaligus mengejar prestasi tingkat nasional. Sekretaris Umum Porki Sulbar Amran HB mengatakan 38 atlet sudah disiapkan untuk mewakili Sulbar. Para atlet diharapkan menunjukkan kemampuan terbaik dan bersaing dengan peserta dari berbagai daerah. Menurut Amran, Jaksa Agung Cup 3 merupakan event bergensi dan kesempatan bagi atlet Sulbar mengukir prestasi. Ajang itu juga bagian dari upaya mengembangkan pengalaman dan mental bertanding. Porki Sulbar menargetkan finish sebagai juara umum 2. Target itu dinilai realistis meski Sulawesi Selatan diprediksi menjadi pesaing utama. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Fitra mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita di siang menjelang sore hari ini di edisi hari Jumat 15 Agustus 2026. Pendengar, dan bersama saya Fitri akan menemani Anda di hingga pukul 16 atau jam 4 sore di siang ini. Oke. Yang ingin bergabung di nomor 0423243 atau nomor 0829009096, dan kita masih seperti biasa, kita masih di bulan Agustus ya, harus semangat tambah 5 pendengar ya. Nah, mana ini? Saya mengatnya mana? Oke. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Dek Fitri.
0: Oke. Apa kabar? Siapa di mana? Lupa lagi.
1: Alhamdulillah, kabar baik dengan Zidan di Polman ini, Dek Fitri.
0: Oke. Ada mendung-mendungnya Polman kah?
1: Karena tidak ada, pokoknya terik.
0: Karena di Mamuju ini lagi mendung-mendung ini.
1: Iya, kalau di tempatku sama sekali tidak ada mendung-mendungnya, pokoknya terik.
0: Oh iya, oke. Ya.
1: Saya mau request lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama judulnya.
1: Pipa Dandut.
0: Diva Dangdut. Oke,
1: lagi. Pipa Dangdut.
0: Oh, Pipa.
1: Pipa. Iya, Dangdut.
0: Oke.
1: Ya, kirim salam buat Ato dan Dekan Duri, terus ada Omi, ada Dina, ada Rendi, ada Papa Wati, Mama Wati, ada Erwin di Jalan Tamasapi. Kemudian ada Kamesa Chore Maulana, Bobby Kamesa Chore Maulana, terus ada Alisabdina Padilla Erwangani, ada Anik di Boteng, ada Sarah di Galuh Lengke, ada Amida di Adi, ada Papa Ulang, ada Parisal, kemudian ada Bulia di Mate, Bu Norma di Bebanana, si Patuo, Bu Murni, Erwin di Jalan Tamasapi, kemudian Tondeng, Haji La Tondeng, kemudian ada juga Pak Mahir, Pak Coher Ruding, ada Pak Syukur dan Pak Arahim di Kota Kartanegara, ada Pak Salmang, ada Mawananda, ada Bang Kumis, ada Bunda Adi, ada Pak Rel Al-Gisar, Pak Asri di Lubu Timur, kemudian ada Baim Putra, Putra Mandar, kemudian ada Sultan di Galitulu, ada Gunung Andi Salari, ada Media Damada, Said di Balanipa, kemudian Kane Janggo, Abraham, Albar, Wak Janggo di Kakulasan, dan semuanya saja orang Pak, terkecuali Dek Fitri. Ada lagunya Dek Fitri?
0: Iya, Viva Dangdut, Roma Irama.
1: Iya, buat Dek Fitri. Iya, lanjut tugas ke saat kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Prodangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sedikit dikecilkan? Oh bagus nih. Baru saya mau bilang bisa dikecilkan sedikit ini. Ternyata sudah bagus. Oke. Okay.
2: Apa kabar Mbak Fitri?
0: Nggak ada.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini siapa di mana ini?
2: Dina di Polman.
0: Dina di Polman. Hai Dina, apa kabar?
2: Alhamdulillah, lagi panas.
0: Iya. Nanti saya kirim mendung-mendungnya menuju ke sana. Dek, kalau dihadang sama Majene ya tidak sampai itu ke sana.
2: Kemarin mendung.
0: Tapi ya mendung aja. Iya enggak?
2: Malam yang lalu gerimis.
0: Sama aja sih di sini Kak. Berapa minggu lalu baru terakhir gerimis di sini deh. Oh. Itu pun ya sebagian deh. Belakang kan.
2: Lagu.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Ice Trisnawati.
0: Ike
2: Krisnawati.
0: Ike Krisnawati, Ije Krisnawati.
2: Iya, Badai Biru.
0: Oke, Badai Biru. Oke, ya, semoga tidak ada badai. Ya.
2: Ya, mudah-mudahan.
0: Mm-hmm.
2: Ya, kirim salam buat Sidan, ada Anpo Duri, ada Kauni, ada Randy, ada juga Piko, Sarit, Alex Cardino, ada Pak Mahir, Pak Irwin, ada Ibu Darmawati, ada juga Ibu Lia, ada Alia, ada juga Ibu Murni, ada Anik Boteng, Nida, Bapak Ulan, ada juga Bapak Rizal, ada Harudin. Buat Fitri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke telepon selanjutnya ini susah saya angkat, ini apa ini? Yang bergabung di yang seluler. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
3: Jamili Muin Sidi.
0: Pak Jamili, apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Semangat 45 tetap.
3: Tetap.
0: Nah, iya. Oke.
3: Ya, diputarkan lagu.
0: Apa itu?
3: Ikan dalam kolam.
0: Oke, saya pikir ikan dalam wajan.
3: Ikan dalam kolam. Ya.
0: Oke.
3: Salam kepada seluruh pendengar. Dandut. Semoga sehat-sehat semua. Utamanya penjual. Semoga sehat-sehat selalu. Panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Yeah, siapa di mana?
4: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
0: Mbak Lia di Mateng. Apa kabar di sana?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin.
4: Alhamdulillah. Dompetnya juga berisi.
0: Ya?
4: Dompetnya juga berisi.
0: Sepertinya karena ini sudah pertengahan jadi mulai menipis.
4: Oh begitu ya. Sudah mau tanggal tua.
0: Iya, aduh. Nage.
4: Masih bisa kan request lagu?
0: Iya, boleh.
4: Saya mau dengar lagunya Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi judulnya
4: Tujuh Sumur.
0: Tujuh sumur, satu aja aku takut, apalagi tujuh ini. Ya, lagunya untuk siapa?
4: Itu kan cuma lagu Mbak Fitri.
0: Ya, saya cuma ini, saya benar-benar takut sama sumur yang dalam itu, karena mungkin karena tidak terbiasa kali ya, jadi takut.
4: Oh, itu kan sumur saja yang dalam. Kalau kolam yang dalam ya takut lah Mbak Fitri. Sumur kan tidak bisa berenang. Kalau kolam kan bisa.
0: Iya, tapi tetap aja itu turun. Takut lihat turun lah. Sumur yang biasa yang
4: kaki. Jangan turun.
0: Oke.
4: Kenapa mau turun di sumur, Mbak Fitri?
0: Lihatnya sih, bukan turunnya, lihat.
4: Lihatnya ya.
0: Suka lihat, ini takut lihat sumur memang.
4: Tapi sekarang orang kan jarang pakai sumur.
0: Iya, saya juga dulu di
4: kampung. Jadi sumurnya itu agak-agak sudah langka.
0: Oke,
4: kirim salam. Ada tadi Sidan, ada juga Ina, ada Ibu Murni, Ibu Dharma, Haji Pak Jamili, ada juga Pak Mahir, Mama Mida, Papa Ula, ada juga Pak Sultan, Gibran, Bobby, Acore, siapa lagi ya? Ibu Nurma di Babana, Pangeran Kodok, Asri di Timur, ada juga Anto di Duri, ada juga Niko, Panik Janggo, dan semuanya saja pendengar Pro Dandut di sore hari ini tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ini saya baca dulu ya pesan masuk, karena namanya juga yang masuk ini pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang mandu, salam-salam alo di Iana sana. Pendengar, salam dari anggota aman juga buat PPSD Majene, seluruh petani dan lain juga di buru-buru yang beraktivitas di pasar sekolah adat Makayang Banggai. Dan pendengar serta ini sekolah adat Makayang apa ini ya. Dan pendengar setia di lingkungan RW 9 Panggalo Kelurahan Pangalyali, lagunya Rock Dangdut Vokal Aan Kadai. Terima kasih. Wassalam dari Kacuk Mamis di Panggalo Salabosi. Oke, ini berarti Panggalo Salabosi belakangnya Salepa. Rock Dangdut. Kemudian apa ini? Kak Fitri, coba lagunya Mansur S, judulnya Cinta Sampai Di Sini dari Penguasa Hati. Oke. Nanti ya, kita putarkan. Mansur S. Apa lagi ini nih? Oh, mana lagi? Oh, oke. Kita dengarkan lagu pendengar dari Viva Roma Rama, Viva Dangdut.

0: Halo Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alfa, anak inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo telah menerima pinjaman dari dana dari Korea Selatan dan Jepang senilai 500,5 triliun rupiah untuk melanjutkan program makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id. Hasil penelusuran juga tidak menemukan informasi kredibel mengenai pinjaman dana dari Korea Selatan dan Jepang senilai 500,5 triliun rupiah untuk MBG atau KDMP. Kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan justru menghasilkan komitmen investasi dengan total sekitar 574 triliun rupiah. Terdiri dari sekitar 173 triliun dari rupiah dari Korea Selatan dan sekitar 401 triliun dari Jepang. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemberian vaksin HPV untuk anak-anak bertujuan untuk depopulasi. Faktanya klaim bahwa vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan bertujuan sebagai upaya depopulasi adalah hoaks. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin tersebut mampu memengaruhi kesuburan di masa depan. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Aji Muharman membantah narasi yang mengklaim bahwa pemberian vaksin HPV kepada anak-anak merupakan upaya pemerintah untuk melakukan depopulasi. Vaksin HPV diberikan untuk melindungi seseorang dari infeksi human papillomavirus atau HPV yang menyebabkan berbagai jenis kanker pada laki-laki maupun perempuan, termasuk kanker serviks, penis, dan orofaring. Studi menunjukkan vaksinasi ini tidak menyebabkan menopause dini dan kemandulan. Pemberian suntikan vaksin HPV untuk anak-anak dipastikan aman karena telah mengantungi izin edar dari BPOM RI dan sesuai dengan rekomendasi WHO.
1: Cek fakta.

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ndak lagi nentu kah?
0: Ya?
1: Ndak lagi nentu, gak jalan.
0: Gerak jalan, ndak tahu ya. Saya tidak tahu ini adakah di Mamuju ini atau tidak, ini kurang update informasi saya ini. Biasanya sih kalau di daerah-daerah ada ya, tapi walau kalau daerah sini.
1: Di sini lagi.
0: Lagi lomba kan? Oh iya.
1: Lagi selesai ini dong.
0: Wih, tengah hari panas.
1: Ya, iyalah.
0: Wow. Biasanya orang kan mulai jam 3 sampai jam 2 sampai jam sore, ini kok ya sudah.
1: Itu jam 3 ini kering.
0: Nah, iya sih, jam 3. Oke.
1: Ayo jalan gitu jadinya. Sedangin kopi.
0: Hmm?
1: Sedangin kopi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Nih, mana dia? Kamu di mana? Halo? Kok enggak ada orangnya ya? Saya sudah angkat ini. Beralih ke telepon yang lain. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bobby Fitri.
0: Benar.
1: Kenapa saya ditanya lagi siapa?
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, panas.
0: Ada juga gerak jalannya ini tadi, tondeng di sidrap ini ada gerak jalannya katanya.
1: Di sini juga ada.
0: Nggak, di Pullman. Di.
1: Nah, iya.
0: Oh, oke. Okay. Anak SMA atau bebas dia?
1: Ada anak SMA.
0: Iya.
1: Anak SMA. Iya.
0: Tapi juga sih. Oh, iya biar enggak terlalu ini mataharinya ya.
1: Iya, enggak terlalu panas tuh. Iya.
0: Apalagi kalau anak-anak kasihan, aduh.
1: Iya, kasihan itu kalau anak-anak apalagi ya. Nanti kepanasan dia.
0: Iya, saya aja dulu. Iya, saya aja tahan banting kadang-kadang. Oke.
1: Okay. Ya, oke. Okay. Masih bisa kah? Bisa dong.
0: Apa itu?
1: Ya lagunya.
0: Tuh. Oh, oke. Okay.
1: Lagunya saya mau dengar lagunya Mirnawati.
0: Mirnawati.
1: Kehancuran cinta.
0: Hah?
1: Kehancuran cinta.
0: Kehancuran cinta.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Ada kan? Ada kan?
0: Kehancuran. Oke, okay, lagunya untuk siapa?
1: Iya, lagunya buat yang baru lewat, ada Aji Tondeng, ada Tidan, yang Bunda Adi, Mama Nanda, Bang Kungi, Pak Salman, Aco Herudin, Pangeran Kodok, ada Purnama Sari, Gibran, Reski Amalia di Makassar, apa kabar? Kemudian ada Piko di Polowali. Ada Anto di Andrekan, ada Astri, ada kemudian Alia, Astriani, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma Darmawati, ada Ibu Mida, Ani Boteng, Papa Ulan, Papa Rizal, dan Abdul Rahim di Kalimantan, bersama Pak Syukur. Dan semuanya Fitri tanpa terkecuali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, semangat merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa di mana?
2: Dengan Alia di Majene.
0: Alia, apa kabar?
2: Alhamdulillah, lagi panas sekali di Majene ini.
0: Tidak ada tanda-tanda hujan. Tadi sih agak mendung, ini kayaknya kembali lagi matahari deh. Aduh. Sudah berharap hujan, kita ternyata balik lagi.
2: Kalau hujan di situ kirim kemari sebagian air hujannya.
0: Nah, nantilah kita kirim ya.
2: Masih bisa kah?
0: Apa itu?
2: Request lagu.
0: Oke. Oke, satu lagi aja deh. Halo.
2: Halo.
0: Ya, lagu apa tuh?
2: Lagunya Iis Dahlia.
0: Apa ya?
2: Sajadah Biru.
0: Weh, banyak yang biru-biru hari ini.
2: Iya.
0: bahkan sajadah juga
2: ya, sudah lanjut, yeah. Kirim-kirim salam dulu yang baru lewat tadi, ada Pak Bobby di Polman, ada

0: Dahlia. Kemudian ada Bu Murni, ada Ibu Lia, buat Bu Darmawati, ada Pak Coherudin, ada Asri di Luwu Timur, ada Pak Mahir, siapa lagi nih? Pangeran Kodok, Pak Ibrahim di Kutai Kertanegara, ada juga Pak, siapa itu enggak ku kenal lagi namanya. Ya pokoknya semuanya mau pendengar RRI Mamuju tanpa ada yang terkecuali. Dan buat Mbak Fitri, semoga sehat selalu bersama keluarganya di rumah. Dan selamat menjalankan tugasnya. Dan buat Mbak Fitri kembali, banyak makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita dengarkan lagu dari Elvis Sukaisi. Tujuh sumur.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar masih di RRI Pro 1 memujukan hal informasi dan inspirasi, dan berikut kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027. Tetaplah bersama kami.
1: Demokrasi yang bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau menghina sesama warga negara. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji SE MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 tahun negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas mensejahterakan rakyat dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukman wa alhikna bis-solihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, Anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan. Jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun. Subhana munaffis yang kulli mahzun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عاتفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Iya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Caucus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000.000.000. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000.000.000. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas tahun program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama, memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
2: Dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar Rp197 triliun, kemudian di tahun 2010 naik menjadi Rp1.126 triliun, kemudian di tahun 2026 ini

0: sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan Anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI, Saudara Mustofa, Wakil Ketua DPR RI, Saudari Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun, Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri, tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Al-Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surma Paloh, yang hati rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang

0: penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perhitungan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 11 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per $1 Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan $70 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6 0,5% dari target APBN 2026 6,5-7%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30-4,87%. Turun dari 4,44-4,96% di tahun 2006.
1: Mohon izin.

0: Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh Pemda-Pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan, pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang basis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah, payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Ini tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tertinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia.
1: Iya, mending ada Prosatu Mamuju dimanapun Anda berada. Untuk sementara, sampai di sini dulu untuk kami mengikuti sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026. 2027, karena kami akan bergabung untuk mengikuti Gema Saripati Maju Sekorwil 4.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dan untuk informasi pertama kami akan hadirkan dari Palu, kami menyapa rekan WOD Rina di sana. Rekan WOD Rina. Assalamualaikum.
2: Dengan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Marini di sini. Iya, Mai.
1: Silakan rekan.
2: Baik, terima kasih. Saiful Malik di RRI Makassar dan pendengar dari Palu. Untuk Gema Saripati Maju, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan. Pemerintah Provinsi juga mendorong pembangunan embung sebagai salah satu langkah menghadapi keterbatasan air bagi sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama pemerintah kabupaten kota terus melakukan pemantauan terhadap potensi titik api. Menurutnya, kesiapsiagaan penanganan karhutla saat ini harus terus diperkuat dengan melibatkan BPBD serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap penanganan kebakaran. Setiap titik api yang terpantau menurutnya harus segera ditangani untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan serta masyarakat.
4: Ya, karhutla ini memang dengan situasi keadaan seperti ini yang global ya dunia, maka kita terus melakukan siaga. Kalau sekarang ini saya bilang kalau BPBD itu kita siaga satu dengan kabupaten kota untuk terus melakukan pemantauan. Jadi beberapa titik api langsung kita tangani menggunakan Badan Penanggulangan Bencana kita. Dan juga teman-teman lain yang menjadi pegiat soal kebakaran.
3: Anwar Hafid menambahkan, selain ancaman karhutla, kondisi kemarau juga berdampak terhadap sektor pertanian di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah dan telah menyebabkan sebagian petani mengalami gagal panen. Merespons hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan sumber air, salah satunya melalui pembangunan embung sebagai tempat penampungan cadangan air. Ia berharap langkah mitigasi terhadap karhutla dan kekeringan dapat terus diperkuat melalui koordinasi pemerintah daerah bersama masyarakat. Selain mempercepat penanganan titik api, penguatan cadangan air juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah perubahan kondisi iklim.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Marini bersama Mas Irfan Maulani pamit dari ruang dengar Anda. Dan kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik. Saiful.
1: Baik, terima kasih Marini dan rekan-rekan di RRI Palu untuk informasi yang disampaikan. Dan pendengar masih dari wilayah Sulawesi Tengah, dari Palu selanjutnya kami menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una bersama Yuni Safira di RRI Stasiun Ampana. Yuni, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Balai Taman Nasional Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una-Una gelar aksi bersih-bersih pantai di wilayah Lebiti Kecamatan Togean dan Kecamatan Ampana Kota. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
6: Gerakan bersih pantai yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Togean Tojo Una-Una menurut Kaban BTNKT Askari DG Masiki adalah program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk seluruh satuan kerja lingkup kementerian. Kegiatan ini juga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Sebelum menggelar aksi bersih-bersih pantai, BTNKT terlebih dahulu menggelar kegiatan pemeliharaan ekosistem serentak di wilayah Kepulauan Togean.
7: Kita memang ada dua lokasi. Lokasi yang pertama kemarin teman-teman wilayah, teman-teman seksi konservasi, seksi pengelolaan taman nasional itu sudah di wilayah Lebiti. Pada hari ini kita melakukan aksi bersih pantai dari jembatan Hayal ini sampai ke di sekitar pesisir pantai kita lakukan.
6: Kegiatan bersih-bersih pantai menurut Askari melibatkan sejumlah elemen mulai dari Dinas Lingkungan Hidup Tojo Una-Una, perbankan, pemerintah desa dan kelurahan, masyarakat dan pihak sekolah. Kaban BTNKT Askari DG Masiki berharap melalui momen bersih-bersih pantai, masyarakat Tojo Una-Una semakin mencintai kebersihan sebagai upaya menjaga ekosistem lingkungan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gema Saripati Maju. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
8: Dari RRI Ampana.
1: Baik, terima kasih Yuni Safira di stasiun produksi Ampana. Dan pendengar, dari kota Ampana selanjutnya kami menuju ke kota Cengkeh Toli-Toli bersama rekan Seliwati di sana. Rekan Seliwati, silakan informasi Anda. Halo rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Rekan Seliwati di RRI Toli-Toli, selamat sore. Baik, pendengar, nampaknya komunikasi kami belum terhubung dengan rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Dan untuk informasi berikutnya kami akan menuju ke Kendari bersama rekan Ilham di sana. Rekan Ilham, selamat sore.
9: Baik, selamat sore.
1: Baik, silakan rekan Ilham, informasi dari RRI Kendari.
9: Iya, informasi untuk di kebersamaan kita pada sore hari ini dari RRI Kendari, di mana sebanyak 60 jemaah calon haji reguler kota Kendari diperkirakan tidak dapat berangkat. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.

0: Setelah menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari langsung melakukan verifikasi terhadap calon jamaah haji. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi dan kesiapan calon jamaah yang masuk dalam estimasi kuota haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin menjelaskan estimasi kuota haji yang diterima Kota Kendari untuk tahun 2027 sebanyak 461 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 451 calon haji reguler dan 9 orang calon jamaah haji prioritas atau lanjut usia. Dari hasil verifikasi terhadap jamaah prioritas lansia, kata Sunardin, 8 orang diketahui telah meninggal dunia, sementara 1 orang masih hidup dan tengah menjalani proses verifikasi. Sementara itu, verifikasi telah dilakukan terhadap 451 orang calon jamaah haji reguler dan hasilnya terdapat 60 jamaah yang diperkirakan belum dapat berangkat yang disebabkan karena meninggal dunia. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berangkat, belum memperoleh izin dari atasan langsung bagi jamaah yang masih bekerja serta berbagai kendala lainnya yang menyebabkan jamaah belum siap berangkat. Menurut Sunardin, terhadap jamaah yang dipastikan belum berangkat, kursinya akan secara otomatis diisi oleh calon jamaah berdasarkan nomor porsi berikutnya. Meski demikian, sebelum melakukan pelunasan, jamaah pengganti wajib membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan kesiapan berangkat maupun tidak berangkat. Hal ini dilakukan untuk memastikan jamaah pengganti benar-benar siap mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
1: Kuota awal yang sudah kami terima dari Kementerian Haji dan Umroh Pusat itu berada di posisi 451. 451 untuk jamaah regulernya dan ada 9 orang jamaah yang masuk prioritas lansia. Setelah kita verifikasi, yang 8 sudah meninggal, yang 1 masih hidup. Itu sudah terverifikasi dan alhamdulillah insyaallah siap berangkat. Yang lainnya ada 400 lebih ini yang sekarang kita sudah verifikasi semuanya, ada kurang lebih 60 jamaah kita yang kemungkinan tidak bisa berangkat. Dari hasil verifikasi itu, ada 3, pertama karena sudah meninggal. Yang kedua karena sakit ya. Yang ketiga belum mendapatkan izin dari atasan langsungnya, dan yang berikutnya hal-hal lain ya, kondisi saat ini yang memang belum yang bersangkutan belum siap.
0: Lebih lanjut, Sunardin menjelaskan saat ini calon jamaah haji Kota Kendari yang telah melewati tahapan verifikasi sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan status istitoah atau kemampuan jamaah secara fisik dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji.
2: Demikian untuk informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari, dan kami dari operator kami Nirwan dan juga Wala dan saya sendiri Riko Ilham berterima kasih dan kembali ke rekan kami di Makassar untuk di kebersamaan kita di Gemah Saripati Maju.
3: Baik, terima kasih Riko Ilham dari RRI Kendari untuk informasi yang disampaikan sore ini. Berikan berikut kita menuju ke Kota Cengkeh Toli-Toli bersama rekan Seliwati di sana. Rekan Seliwati, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Untuk RRI Toli-Toli, kita akan ikuti bersama wawancara khusus Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 bersama Ketua DPRD Toli-Toli, Haja Sri Yanti Deng Pareba, yang akan dipandu oleh rekan kami, Sardono.
5: Baik, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Haja Sri Yanti Deng Pareba, selaku Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli. Hari ini kita mengikuti rapat paripurna istimewa DPR MPR RI dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Nah, selaku Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, bagaimana Ibu melihat 81 tahun Indonesia Merdeka, utamanya untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri, Ibu?
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli mengucapkan dirgahayu yang ke-81 untuk kemerdekaan Republik Indonesia

0: saat ini masyarakat Kabupaten Toli-Toli tetap penuh semangat dan juga rasa nasionalisme yang tinggi untuk dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ini. Itu berarti bahwa kalau dulu ya kita menikmati bagaimana peperangan itu, bagaimana masyarakat Indonesia ini melewati masa-masa sulit dalam rangka menanti kemerdekaan itu. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah merdeka, sudah 81 tahun, tentunya kita merasa berbahagia dan berbangga sebagai masyarakat Indonesia untuk menikmati apa yang telah kita nikmati saat ini, baik itu fasilitas negara, pembangunan yang ada di mana-mana, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, kita turut berbangga dan kita sudah menikmati itu. Infrastruktur sudah agak bagus, tentunya sesuai dengan cita-cita Presiden, swasembada pangan juga sudah berlangsung, dan alhamdulillah insya Allah Toli-Toli ke depan sesuai dengan harapan kita, semoga swasembada pangan ini bisa meningkat, dan juga infrastruktur tentunya kita bisa nikmati mulai dari pelosok-pelosok daerah sampai ke kota-kota tentunya. Alhamdulillah.
1: Yep. Ini kan dengan langkah efisiensi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara langsung pasti akan berdampak kepada semua daerah termasuk Kabupaten Toli-Toli hingga ke tingkat desa. Ini bagaimana Ibu melihat situasi ini dan kira-kira apa harapan kepada semua pihak untuk bisa menyikapi hal ini, Bu?
0: Dengan adanya efisiensi anggaran saat ini, tentunya memang ada sedikit berdampak kepada kita, khususnya beberapa seluruh OPD terkait, OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Toli-Toli, dan juga kami juga sendiri sebagai yang ada di lembaga DPRD sangat juga merasakan seperti halnya apa yang dirasakan oleh pemerintah daerah. Namun pun kita mendorong bahwa bagaimanalah kita menyiasati kondisi yang saat ini kita rasakan, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita sikapi, yang perlu diperbaharui untuk bagaimana anggaran ini bisa cukup. Ya, kami dari DPRD dan juga pemerintah daerah tentunya sudah bekerja sama untuk bagaimana memproporsikan anggaran ini sesuai dengan peruntukannya. Termasuk kemarin kita sudah mengadakan sidang paripurna tentang perampingan OPD. Ya, ada 3 OPD yang akan dirampingkan dan itu sudah kami bahas. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya sudah bisa normal kembali.
1: Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya berbincang bersama RRI di spesial 81 tahun Indonesia Merdeka ini, Ibu.
2: Ya, baik, demikian informasi atau wawancara dari reporter kami Sardono. Kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih Seliwati dan rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Gemah Saripati Maju, dan untuk informasi berikutnya, kami kali ini di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau, ada rekan Rizka di RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Rizka, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih Saiful Malik dari RRI Makassar. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana di seluruh kecamatan tahun 2026. Program tersebut baru terrealisasi di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Berikut laporan Helmuku.
6: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang, hal kesiapsiagaan

0: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinsos Naker terus mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana KSB di seluruh kecamatan, yang mana di tahun 2026 program tersebut baru terbentuk di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Dinsos Naker Kota Bau-Bau WOD Yuning mengatakan Kecamatan Lealea menjadi pilot project pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang resmi dicanangkan pada bulan April lalu. Yuning mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat diperluas ke kecamatan lain sebab potensi bencana di Kota Bau-Bau hampir merata di semua kecamatan dengan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi, hingga kebakaran.
1: Kami berharap mungkin Kementerian Sosial ke depannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru satu ini Lea-Lea. Yeah. Semoga tahun depan kami bisa dapat dua kecamatan lagi sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
0: Sementara itu, Camat Lealea Muhammad Sawal Zamhuri mengatakan Kampung Siaga Bencana di wilayahnya dibentuk dengan nama KSB Bamba Lealea. Kehadiran program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat setempat, mengingat program ini berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam masa pencanangan lalu, masyarakat telah mendapat pengetahuan mengenai mitigasi serta risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana.
2: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang. Hal kesiapsiagaan darurat, bila mana ada bencana, bencana apa saja, di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan.
0: Dinsos Naker Kota Bau-Bau juga terus mengoptimalkan dapur umum lapangan untuk dilengkapi kendaraan khusus. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memasak dan menyediakan makanan secara langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penguatan Kampung Siaga Bencana, lumbung sosial, dan dapur umum diharapkan memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat sekaligus mempercepat respon terhadap bencana di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Makassar bersama Saiful Malik.
4: Baik, terima kasih Rizka dan rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Dan pendengar, informasi berikutnya kami menuju ke Kota Watampone menemui rekan Arfiani di RRI Stasiun Produksi Bone. Arfiani, silakan informasi dari Bone.
5: Baik, dan informasi untuk hari ini melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibul.
4: Selamat sore.
5: Selamat sore.
4: Baik, silakan Arfiani.
5: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibulue, generasi muda diajak untuk terlibat aktif mendukung program swasembada pangan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
6: Peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 di Lapangan Maroanging, Kecamatan Sibulue mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ajang ini menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga kedaulatan pangan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menginstruksikan agar penguatan ketahanan pangan diturunkan secara masif hingga tingkat desa, dusun, serta kelompok tani. Guna mendukung program ini, Pemkab Bone mendorong edukasi bercocok tanam dikenalkan sejak dini melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah-sekolah.
7: Kakak dan adik-adik telah membangun komunikasi kerjasama tentang harapan kita dengan bertema pramuka membangun ketahanan pangan itu harus kita delegasikan sampai di tingkat desa dan kecamatan, kelurahan, desa dan kecamatan, sampai ke tingkat dusun dan kelompok tani dan kelompok wanita yang di desa, di masing-masing desa di kabupaten. Iya, tentu harus diminta untuk aktif dari sejak hari ini ya. Makanya ada pramuka, setelah berpramuka kembali ke sekolah, kita konsentrasi untuk bagaimana ada pengenalan ekstrakurikulernya itu belajar dengan sistem bercocok tanam. Karena supaya nanti ada pramuka ini, anak-anak kita ini.
6: Selain fokus pada sektor pangan, perkemahan ini juga menjadi wadah pembentukan karakter, kesiplinan, dan jiwa kepemimpinan generasi muda berbasis nilai-nilai dasar Dharma. Camat Sibulue Sainal mengatakan, Perkemahan yang berlangsung dari 12 hingga 18 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 50 pangkalan sekolah tingkat SD hingga SMP, serta melibatkan penegak SMA sebagai fasilitator.
8: Dengan adanya gerakan pramuka ini, tentu kami yakin bahwa swasembada pangan bisa tercapai. Kenapa? Karena di sini di gerakan pramuka kita juga memang memberikan satu tingkat kecakapan khusus bagaimana adik-adik itu mengenal alam lingkungannya serta mengenal lingkungan-lingkungan yang di sekitarnya, baik berupa pertanian, perkebunan dan perikanan sebagaimana dengan potensi yang ada di Kecamatan Sibulungi.
6: Senal optimis pembekalan keterampilan khusus di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan melalui pramuka dapat merealisasikan target swasembada pangan di wilayah Sibulungi secara berkelanjutan.
5: Sekian informasi dari RRI Bone. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih Arviani dan rekan-rekan di RRI Bone. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar menggandeng 80 apotek dalam program Ayo Buang Sampah Obat. Selengkapnya dilaporkan langsung Kiswanti Ruswa.
9: Ya baik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar terus memperluas kolaborasi dengan apotek tentunya dalam program Buang Sampah Obat atau APSO, di mana program ini memang menjadi upaya untuk memudahkan masyarakat membuang obat yang sudah tidak digunakan dengan cara yang aman dan benar. Kami sudah mewawancarai Kepala BB POM Makassar, Yosef Dwi Irwan, yang mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 80 apotek di Kota Makassar yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan program ini. Dan dikatakan juga untuk apotek yang terlibat dalam program APSO ini menyediakan tempat khusus bagi masyarakat untuk membuang obat yang sudah tidak terpakai. Sehingga dengan begitu, masyarakat tidak lagi membuang sampah obat secara sembarangan, karena memang salah satu tujuan dari program ini juga adalah bagaimana agar obat-obat yang sisa obat yang memang sudah tidak dikonsumsi ini bisa dibuang pada tempatnya atau tempat sampah khusus obat, karena bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya diracik kembali atau difungsikan dengan tentunya memberikan dampak negatif bagi masyarakat luas. Dan kami juga sudah mewawancarai salah seorang pekerja di apotek Anugrah Husada 2, Andi Kirana, yang mengatakan bahwa memang di apotek Anugrah Husada sendiri ini sudah menyiapkan tempat sampah khusus obat. Dan ia menyebutkan bahwa memang sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang program dan juga keberadaan dari tempat sampah obat ini. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa program Ayo Buang Sampah Obat selain tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan juga membuang limbah obat rumah tangga secara aman dan bertanggung jawab, di mana program ini juga bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswa Terslia, kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Kiswa untuk laporan Anda sore ini. Dan pendengar, untuk informasi penutup di Gema Saripati Maju, kami ajak Anda menuju ke Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Ada rekan saya Fitri di sana dari RRI Mamuju. Fitri, silakan.
10: Iya, terima kasih rekan Sebul. Ya, pendengar dari Mamuju, merdeka yang dirasakan dari kebebasan beribadah hingga keadilan bagi rakyat. Berikut news feature dari Muhammad Ilham.
11: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, kemerdekaan kembali dimaknai bukan hanya sekedar penanda lepasnya bangsa dari penjajahan. Bagi Ketua IPARI Kabupaten Mamuju, yang sekaligus Kepala KUA Kecamatan Kalumpang Hardianto, kemerdekaan adalah nikmat yang hadir dalam ruang-ruang yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Rasa aman, kebebasan beribadah, hingga kesempatan membangun masa depan bersama. Di tengah kehidupan yang berjalan seperti biasa, orang bekerja, anak-anak belajar, dan azan berkumandang dari masjid, terdapat kebebasan yang kerap luput disadari. Hardianto mengajak masyarakat melihat kemerdekaan tidak semata melalui seremoni atau perlombaan 17 Agustus, tetapi melalui hak untuk menjalani kehidupan tanpa ketakutan.
12: Kemerdekaan adalah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka penting hal ini untuk kita syukuri. Mengapa? Karena dengan kebebasan, dengan kemerdekaan yang kita raih di bumi yang merdeka ini, kita bisa mengumandangkan azan dengan bebas. Kita bisa mendirikan sholat, kita bisa belajar agama tanpa rasa takut.
11: Menurutnya, rasa aman merupakan nikmat yang mahal. Di berbagai belahan dunia, konflik, perang, dan penindasan masih membuat sebagian masyarakat hidup dalam kecemasan. Karena itu, kebebasan yang dimiliki Indonesia perlu dijaga dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang datang dengan sendirinya. Namun rasa syukur atas kemerdekaan tidak cukup berhenti pada ucapan ataupun kemeriahan peringatan tahunan. Kemerdekaan, kata Hardianto, membawa amanah untuk merawat persatuan serta memastikan kekayaan bangsa dikelola bagi kepentingan bersama.
12: Syukur bukan sekadar formalitas ucapan. Syukur akan kemerdekaan ini harus kita jaga demi untuk kelangsungan bangsa kita. Jika kita bersyukur dengan cara merawat persatuan, karena dengan persatuanlah yang menyebabkan kita bisa merdeka. Karena dengan persatuan dari seluruh unsur bangsa kita, dari masyarakat kecil, kalangan menengah, dari seluruh suku-suku yang ada di Indonesia ini, suku yang ada di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan seluruhnya, yang kemudian bersatu untuk melawan penjajah sehingga kita bisa merdeka.
11: Dalam pandangannya, persatuan merupakan salah satu pondasi yang membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dari beragam suku, wilayah, dan kelompok sosial, masyarakat Indonesia pernah menyatukan kekuatan melawan penjajahan. Semangat itu menurutnya perlu terus dirawat agar kemerdekaan tidak berubah menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Kemerdekaan juga harus dipahami sebagai pembebasan dari berbagai bentuk kezaliman. Bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari tindakan yang merampas hak, mempersempit kesempatan, atau menempatkan sebagian masyarakat dalam ketidakadilan.
12: Tujuan kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi bebas untuk menegakkan kebaikan dan keadilan. Merdeka dari kekufuran menuju cahaya iman. Merdeka dari kezaliman menuju kebenaran.
11: Karena itu, nilai kemerdekaan tidak cukup hanya diukur melalui simbol-simbol kenegaraan. Ia harus hadir dalam sikap sehari-hari, ketika pejabat menjalankan amanah, ketika masyarakat menolak saling menzalimi, serta ketika pembangunan memberi ruang hidup layak bagi seluruh warga. Pada akhirnya, Hardianto menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran nyata dari kemerdekaan. Bangsa yang merdeka, menurutnya, semestinya memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari sumber daya dan pembangunan negaranya.
12: Nikmat kemerdekaan ini harus kita manfaatkan, harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita merayakan kemerdekaan bangsa ini dengan sukacita, dengan sukaria, namun jangan boros, karena sesungguhnya perbuatan boros tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada bangsa ini sehingga kemerdekaan ini bukan hanya dinikmati oleh orang-orang yang tertentu, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
11: Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, seruan itu menjadi pengingat bahwa perayaan bukanlah akhir dari makna merdeka. Kemerdekaan perlu terus dijaga melalui persatuan, dijalankan dengan amanah, dan diwujudkan dalam keadilan serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
10: Ya, demikian news feature dari RRI Muamuju. Kami kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih Fitri dan rekan demikian News Feature dari reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham sekaligus mengakhiri rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gemasari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syaiful Malik dan rekan Ida mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar Radar Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, berikut kami akan hadirkan informasi cuaca untuk esok hari. Hari Sabtu 14 Agustus 2020 langsung dari BMKG Tampah Padang, dan kami sudah terhubung dengan rekan Ferdinand Hutamara. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Ya, silakan informasi cuaca.
2: Ya, baik. Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca esok hari wilayah Sulawesi Barat pada tanggal 15 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan wilayah Sulawesi Barat cerah berawan hingga berawan. Siang dan sore hari sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Majene sekitar Kecamatan Bonehau, Kalumpang, dan Tomo. Mamuju, Bonehau, Kalumpang, dan Tomo, dan Kabupaten Mamasa sekitar Tabulahan, Sumarorong, Mesawa, Tandukalua, dan Nosu, Kabupaten Majene sekitar Malunda dan Ulumanda, Kabupaten Polewali Mandar sekitar Tutar dan Matanga, dan Kabupaten Mamuju Tengah sekitar Topoyo, Budong-Budong, Tobadak, dan Karosa, dan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Dapurang, Dorifoku, Bulutaba, dan Bambaira. Dan malam hari hingga dini hari diperkirakan wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan untuk suhu udara diperkirakan antara 10 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 48 hingga 98%. Untuk angin diperkirakan bergerak dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 0 hingga 30 km per jam. Dan untuk peringatan dini esok hari yaitu adanya waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih rekan Ferdinand. Dan pendengar, demikian informasi cuaca untuk esok hari 14 Agustus 2020. 26 langsung dari BMKG Tampah Padang.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
2: Meong.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah. Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya. Pukul kentongan dua-dua. Atau dua kali berulang-ulang. Jika ada maling.

0: Nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: buku tentang kehidupan sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: mak dia mak wa apa nanding puok di ya ni hormati
1: iya iya iya
0: ande mak wa ni harangan ni nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi ya, ya, ya. Harang ini pusar ya, ya, ya. Yang ada ya adalah mau meta mai mesa muharram darah gira giru darah gira giru pugau ya, ya. Tapi mu api yang mu pugau pugau
1: iya
0: dan itu jangan dilihat bahwa ini, ya, ya. Ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat ya. Kan dia yang hadis narik hijrah innamal a'malu binniyat dari sangin karena nanti pokok na amal niat tu wa inna malikulim riin mana wa dan nana apa apa di ini di ini tergantung baik tu niat dia.
2: Papasang Malabi bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

setiap hari. Di era digital saat ini, informasi begitu cepat menyebar dan literasi menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak hoax, penipuan, dan penyalahgunaan data. Mulai dari mengenali informasi yang benar, menjaga keamanan data pribadi, hingga etika bermedia sosial. Semua dibahas tuntas dalam program Literasi Digital. Dengarkan program Literasi Digital setiap

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Randy menemani Anda di Mamuju malam ini, jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda untuk mengikuti liputan berita Sulawesi Barat dalam Warta Sulbar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Mamuju malam ini.

0: Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar, Sari Berita. Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Mamasa dan Polman terkendala ketersediaan lahan. Akibat kemarau panjang, dua desa di Polman dilaporkan kekurangan air bersih. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Randi. Baik pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Sejumlah pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mamasa dan Polman terkendala ketersediaan lahan. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Ketersediaan lahan yang sesuai dengan ketentuan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoperindak Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Hisham Said, mengatakan kedua kabupaten tersebut hingga saat ini masih menghadapi kendala dalam penyiapan lahan maupun proses pembangunan KDKMP. Berdasarkan data terakhir, pembangunan KDKMP di Kabupaten Mamasa baru mencapai sekitar 13 unit dari target sebanyak 94 unit. Sementara itu, di Kabupaten Polewali Mandar, pembangunan mencapai 33 unit dari target sebanyak 92 unit. Hisham menjelaskan, kendala di Kabupaten Mamasa dipengaruhi kondisi geografis wilayah yang didominasi pegunungan. Kondisi tersebut membuat sebagian lahan yang tersedia tidak memenuhi ukuran yang dibutuhkan atau memerlukan pekerjaan tambahan sebelum dapat digunakan. Sementara itu, di Kabupaten Polewali Mandar, kendala utama berkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk pengadaan lahan. Terlebih, harga lahan di wilayah perkotaan dan sekitarnya relatif lebih tinggi.
2: Untuk yang agak tertinggal ini, baik penyiapan lahan maupun pembangunan yang sedang proses berjalan, penyiapan lahannya itu masih di dua kabupaten. Ini Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa. Kalau mau mungkin Mamasa, kita sudah tahu topografi. Kadang ada lahan tidak cukup ukuran, ada lahan butuh dana tambahan, baik cutting maupun penimbunan. Sementara mereka punya target besar sih untuk di dua kabupaten ini karena desanya banyak, di mana Mamasa itu 181 desa dan kelurahan, kemudian Polewali Mandar itu 167 desa dan kelurahan.
1: Hisham berharap kendala penyiapan lahan di kedua daerah tersebut dapat segera menemukan solusi sehingga pembangunan KDKMP dapat terus berjalan dan memenuhi target yang telah ditetapkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
0: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menegaskan tidak masuknya PLN di Pulau Karampuang karena terkendala regulasi. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
3: Jadi masalah listrik ya, saya jelaskan.
4: Bupati Mamuju Sutina Suhardi merespon langsung keluhan masyarakat terkait persoalan kelistrikan yang ada di Pulau Karampuang. Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong pemenuhan energi listrik yang memadai seiring meningkatnya populasi warga di pulau tersebut. Hal tersebut disampaikan Sutina Suhardi saat meresmikan Puskesmas Karampuang pada Selasa 11 Agustus 2026. Sutina menjelaskan bahwa belum masuknya layanan listrik dari PLN secara maksimal ke Pulau Karampuang disebabkan oleh adanya regulasi dan kontrak pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia mengungkap, pemerintah Kabupaten Mamuju telah menjalin komunikasi langsung dengan pihak manajemen PLN dan BUMN kelistrikan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk melayani Pulau Karampuang jika kendala regulasi provinsi telah terselesaikan. Oleh karena itu, Bupati meminta pemerintah Provinsi Sulbar bersama dengan dinas terkait untuk segera mengevaluasi aturan pengelolaan PLTS agar jaringan PLN bisa segera direalisasikan di Pulau Karampuang.
3: Ya, jadi gini, jadi masalah listrik ya, saya jelaskan. Di sini itu ada PLTS ya, PLTS, dan itu regulasinya itu yang atur itu provinsi. Nah, katanya sih ada kontraknya mereka, jadi PLN itu belum bisa masuk gitu. Nah, kita berharap karena ini kan masyarakat semakin banyak di Karampuang, kebutuhan listriknya pun juga semakin banyak. Kalau bisa berharap sama pemerintah provinsi untuk bisa memikirkan itu, Bu Suraidaya bisa memikirkan itu sehingga PLN bisa masuk. Karena saya sudah bicara sama PLN, mereka siap untuk. Kalau air sih tidak ada masalah sih, di sini kan PDAM ada, hanya memang tidak tiap hari. Jadi tiap hari, hanya memang ini kan lagi musim kemarau, jadi memang pasokan air dari kota memang agak kurang, jadi tentu terdampaknya di sini juga. Tapi kalau pasokan air bagus, Karampang tidak ada masalah sih sebenarnya.
4: Selain merespon persoalan listrik, Bupati juga menanggapi kondisi pasokan air bersih di Karampuang. Ia memastikan jaringan pipa PDAM telah tersedia di pulau tersebut, meski distribusinya saat ini sedikit terkendala akibat penurunan debit air selama musim kemarau. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, akibat kemarau panjang, dua desa di Kabupaten Polman dilaporkan kekurangan air bersih. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan kekurangan air bersih dari dua desa saat kemarau melanda wilayah tersebut. Kepala BPBD Polewali Mandar, Andi Chandra Sigit, mengatakan dua desa yang melapor tersebut ialah Desa Buku di Kecamatan Mapili dan Desa Lembang-Lembang di Kecamatan Limboro dengan satu dusun mengalami sumur mulai mengering. Ia menambahkan BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang sumber air sumurnya mulai berkurang. BPBD juga membuka posko pelayanan air bersih di kantor BPBD Polewali Mandar dan menjagakan mobil tangki untuk menjangkau warga terdampak kekeringan.
6: Laporan yang sudah masuk ada sementara ada dua desa, yaitu Desa Buku, Kecamatan Mapili, sama Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro. Mereka dari agak kekurangan, ada satu dusun itu yang air sumurnya sudah agak kering, itu yang kita suplai ke sana. Ada juga tadi ini baru saya dihubungi untuk di Desa Tonyaman juga kita mengcover untuk ke Pulau Batoa. Ada kan suatu tandon di mana yang kita bisa jangkau, nanti masyarakat yang dari pulau itu yang mengambil.
5: Lebih lanjut, permohonan bantuan air bersih dapat disampaikan pemerintah desa kepada BPBD melalui surat atau pesan WhatsApp untuk selanjutnya segera ditindaklanjuti petugas. BPBD menghimbau warga menghemat penggunaan air bersih selama kemarau, terutama masyarakat pesisir dan pegunungan yang berpotensi mengalami kekeringan lebih cepat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Cakupan program CKG atau Cek Kesehatan Gratis di Sulawesi Barat hingga pertengahan Agustus 2026 telah mencapai 31%. Laporannya bersama reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Cakupan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Sulawesi Barat hingga pertengahan Agustus 2026 telah mencapai sekitar 31%. Capaian tersebut didorong meningkatnya partisipasi masyarakat serta peran aktif tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat, Putri Anindi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia memaparkan, berdasarkan data terkini, cakupan CKG di Sulawesi Barat telah mencapai sekitar 31% dari target sebesar 46% yang ditetapkan untuk tahun 2026. Putri Anindi menjelaskan, peningkatan cakupan CKG tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang mulai memahami pentingnya mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui program tersebut. Selain partisipasi masyarakat, capaian tersebut juga didukung oleh tenaga kesehatan di tingkat puskesmas yang aktif menjalankan program CKG sebagai salah satu program prioritas Presiden.
7: Sudah mencapai 31% cakupannya ya. Sedangkan untuk tahun ini sendiri target kita ada di 46%. Dan dibandingkan persentase cakupan tahun lalu, kita memang sudah meningkat, sudah membaik lah, sudah meningkat terkait cakupan CKG-nya ini, tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang sudah mulai aware dengan CKG ini sendiri, dan juga dari nakes kita yang ada di puskesmas.
1: Dinkes P2KB Sulawesi Barat juga berkomitmen untuk terus mendorong cakupan program Cek Kesehatan Gratis sebagai upaya memperluas deteksi dini kesehatan masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahen Sada melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Mamuju mengalokasikan anggaran sebesar 400 juta rupiah lebih dalam APBD tahun 2026 untuk pengadaan unit ambulans berairan. Laporannya bersama Mar Hadi Umar.
9: Tahun ini kita akan pengadaan ambulans perairan.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju mengalokasikan anggaran sebesar 444 juta pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026 untuk pengadaan unit ambulans perairan. Armada ini disiapkan guna mendukung keterjangkauan dan percepatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan khususnya Pulau Karampuang. Hal tersebut disampaikan Bupati Mamuju Sutina Suhardi saat meresmikan gedung baru Puskesmas Karampuang pada Selasa 11 Agustus 2026. Sutina menjelaskan bahwa pengadaan armada penyeberangan medis ini menjadi solusi konkret atas kebutuhan evakuasi dan rujukan darurat bagi warga kepulauan yang butuh penanganan medis lanjutan ke rumah sakit di Kota Mamuju. Sutina menegaskan, pengadaan ambulans perairan senilai ratusan juta rupiah ini melengkapi kehadiran Puskesmas Karampuang yang juga bernilai 2 miliar yang baru saja diresmikan.
9: Dan tahun ini juga ya benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulans perairan. Benar ya tahun ini ya. Tahun ini saya sudah menganggarkan kurang lebih 444 juta untuk ambulans perairan Bapak Ibu. Jadi kita perhatikan semua, ada namanya regulasi yang harus kita lalui Bapak Ibu. Nah, ini alhamdulillah di tahun 2024 kita sudah merencanakan untuk membangun puskesmas di Karampuang sebesar kurang lebih 2 miliar dan alhamdulillah dilaksanakan di 2025.
4: Selain membenahi transportasi medis dan gedung puskesmas, Pemerintah Kabupaten Mamuju juga berencana menyempurnakan fasilitas pendukung lainnya seperti perbaikan akses jalan pada APBD perubahan tahun 2026 serta pembangunan dermaga sepanjang 200 meter di Dusun Baja pada tahun mendatang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Majene mencatat terjadi 24 kasus kebakaran rumah, hutan, dan lahan sejak awal Agustus. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ilham.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Majene mencatat sekitar 24 kejadian kebakaran sejak awal Agustus 2026. Kebakaran meliputi rumah warga, hutan, dan lahan. Kejadian ini terjadi saat kemarau panjang melanda wilayah Majene. Kejadian kebakaran tersebar hampir merata di sejumlah kecamatan, antara lain di Malunda, Ulumanda, Tamerodo, Sendana, Pamboang, serta wilayah Kota Majene. Kepala Pelaksana BPBD Majene, Suwardi, mengatakan kebakaran terjadi sejak awal Agustus. Tingginya kejadian kebakaran mendorong BPBD, Damkar, dan pemerintah daerah memaksimalkan penanganan selama Agustus dan selama periode kemarau. BPBD Majene juga menyiagakan petugas selama 24 jam serta menyiapkan posko layanan bagi warga yang terdampak kekeringan.
10: Kalau kita di Majene saat ini selama El Nino ini berlangsung, kita hitungannya dari Agustus ya. Kalau di Juli banyak kejadian juga. Tapi kita di Agustus ini setelah kita dengan teman-teman bekerja, dengan teman-teman di Damkar bekerja maksimal dan menyasar seluruh wilayah, memang kejadian di Majene ini agak tinggi karena dari Agustus, awal Agustus sampai sekarang itu kejadian kebakaran baik itu rumah dan hutan dan lahan itu sudah sekitar 24 kejadian. Memang agak tinggi Majene. Jadi memang kita dari kami itu dan teman-teman dan pemerintah daerah memang memaksimalkan dalam kurung Agustus dan seterusnya.
5: Selain kebakaran, penurunan debit air pada Agustus juga menjadi perhatian BPBD Majene. Karena itu, pemetaan sumber air dan kesiapan mobil distribusi air bersih terus dilakukan. Dalam penanganannya, BPBD melibatkan PDAM, BMKG, TNI, Polri, Damkar, dan organisasi perangkat daerah. Mereka menyusun strategi untuk penyediaan air bersih dan penanganan kebakaran di Majene. Warga yang membutuhkan bantuan air bersih diminta melaporkan lokasinya kepada BPBD Majene. Untuk wilayah yang sulit dijangkau, distribusi air akan dikoordinasikan melalui aparat desa setempat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan news feature. Merdeka yang dirasakan dari kebebasan beribadah hingga keadilan bagi rakyat.

0: orang bekerja, anak-anak belajar, dan azan berkumandang dari masjid, terdapat kebebasan yang kerap luput disadari. Hardianto mengajak masyarakat melihat kemerdekaan tidak semata melalui seremoni atau perlombaan 17 Agustus, tetapi melalui hak untuk menjalani kehidupan tanpa ketakutan.
1: Kemerdekaan adalah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka penting hal ini untuk kita syukuri. Mengapa? Karena dengan kebebasan, dengan kemerdekaan yang kita raih di bumi yang merdeka ini, kita bisa mengumandangkan azan dengan bebas. Kita bisa mendirikan sholat, kita bisa belajar agama tanpa rasa takut.
0: Menurutnya, rasa aman merupakan nikmat yang mahal. Di berbagai belahan dunia, konflik, perang, dan penindasan masih membuat sebagian masyarakat hidup dalam kecemasan. Karena itu, kebebasan yang dimiliki Indonesia perlu dijaga dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang datang dengan sendirinya. Namun rasa syukur atas kemerdekaan tidak cukup berhenti pada ucapan ataupun kemeriahan peringatan tahunan. Kemerdekaan, kata Hardianto, membawa amanah untuk merawat persatuan serta memastikan kekayaan bangsa dikelola bagi kepentingan bersama.
1: Syukur bukan sekadar formalitas ucapan. Syukur akan kemerdekaan ini harus kita jaga demi untuk kelangsungan bangsa kita. Jika kita bersyukur dengan cara merawat persatuan, karena dengan persatuanlah yang menyebabkan kita bisa merdeka. Karena dengan persatuan dari seluruh unsur bangsa kita, dari masyarakat kecil, kalangan menengah, dari seluruh suku-suku yang ada di Indonesia ini, suku yang ada di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan seluruhnya, yang kemudian bersatu untuk melawan penjajah sehingga kita bisa merdeka.
0: Dalam pandangannya, persatuan merupakan salah satu pondasi yang membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dari beragam suku, wilayah, dan kelompok sosial, masyarakat Indonesia pernah menyatukan kekuatan melawan penjajahan. Semangat itu menurutnya perlu terus dirawat agar kemerdekaan tidak berubah menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Kemerdekaan juga harus dipahami sebagai pembebasan dari berbagai bentuk kezaliman. Bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari tindakan yang merampas hak, mempersempit kesempatan, atau menempatkan sebagian masyarakat dalam ketidakadilan.
1: Tujuan kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi bebas untuk menegakkan kebaikan dan keadilan. Merdeka dari kekufuran menuju cahaya iman. Merdeka dari kezaliman menuju kebenaran.
0: Karena itu, nilai kemerdekaan tidak cukup hanya diukur melalui simbol-simbol kenegaraan. Ia harus hadir dalam sikap sehari-hari, ketika pejabat menjalankan amanah, ketika masyarakat menolak saling menzalimi, serta ketika pembangunan memberi ruang hidup layak bagi seluruh warga. Pada akhirnya, Hardianto menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran nyata dari kemerdekaan. Bangsa yang merdeka, menurutnya, semestinya memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari sumber daya dan pembangunan negaranya.
1: Nikmat kemerdekaan ini harus kita manfaatkan, harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita merayakan kemerdekaan bangsa ini dengan sukacita, dengan sukaria, namun jangan boros, karena sesungguhnya perbuatan boros tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada bangsa ini sehingga kemerdekaan ini bukan hanya dinikmati oleh orang-orang yang tertentu, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
0: Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, seruan itu menjadi pengingat bahwa perayaan bukanlah akhir dari makna merdeka. Kemerdekaan perlu terus dijaga melalui persatuan, dijalankan dengan amanah, dan diwujudkan dalam keadilan serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses

melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: kita, makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Malam ini. Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami segera hadirkan warta berita sentral disiarkan dari Pro 3 RRI.
2: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251.000 petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Selain itu, pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansi walaupun tidak besar dari tapi kita dari pemerintah terhadap dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatnya untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepemimpinan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyelesaian kualitas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden dari DPR dan juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR

0: 3 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
1: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
0: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
2: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
0: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
4: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
5: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
6: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna ya kita ingat dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya bawang putih, daging dan lain-lain itu spesiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita usaha untuk seobjektif mungkin, sesuatu yang memang terobosan-terobosan ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercek yang belum sempurna ya kita ingat ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya kopi, daging, dan lain-lain.
5: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
4: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang.
5: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
1: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
2: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
1: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
3: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
1: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, malam hari ini kami segera kembali ajak Anda untuk mengikuti drama radio Pro 1 ya, dengan judul Kasih yang Terajut yang diproduksi RRI Jakarta. Selamat mengikuti
2: Mamuju malam ini. Mamuju malam.

0: Sudahlah, Bu.
1: Ya Allah, anak Amba meninggal dunia. Ibu, Mbak Aja sampai meninggalkan Amba, nak. Anak Ipul masih ketek, masih bayi. Butuh Ibu, nak.
0: Sudahlah, Bu. Kita ikhlaskan kepergian Ipul. Saat ini sedang tertimpa bencana gampo yang tidak kita sangka-sangka. Datang tiba-tiba, kita ikhlaskan. Bukan ete aja, masih banyak yang lainnya yang nasibnya seperti Ipul.
2: Udah Ipul, mangga meninggalkan awak dan anak muda.
0: Istighfarlah Eva, Iko sudah takdir. Jangan kita tangisi.
2: Ipul
0: suamimu sudah tenang di sana.

0: Iya, Dian. Teman kita, si Eva, suaminya meninggal.
1: Apa?
2: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Meninggal karena gempa beberapa minggu yang lalu itu.
1: Iya.
2: Terus kabar Eva dengan anaknya gimana?
1: Eva dan anaknya selamat. Hanya saja
2: kenapa?
1: Eva katanya mengalami depresi berat.
2: Oh.
1: Dan dia dibawa keluarganya ke rumah sakit jiwa. Oh. Karena suka ngamuk, gak karuan gitu.
2: Oh ya Allah, sahabatku Eva, kasihan sekali dia. Aku ingin melihat Eva, Dian.
1: Kalau gitu, kita ke Padang saja yuk. Kita tinggalin sejenak kota Jakarta yang penuh dengan sejuta kesibukan ini.
2: Oke, Dian. Aku setuju. Besok kita naik penerbangan pertama ya.
1: Iya, Rani. Akan aku urus segera tiketnya. Kamu sabar ya.
2: Oke, Dian. Segera diurus ya. Kasihan sahabat kita.

0: Ya Allah, malang sekali anak ini. Ayahnya meninggal. Ibunya jadi tidak waras karena tidak bisa menerima kenyataan ini.
1: Mak Tuo harus sabar ya. Mungkin sudah takdir. Kalau Mak Tuo izinkan, saya ingin mengadopsi anak Eva, Mak Tuo. Izinkan saya ya, membesarkan dan menyekolahkannya. Insya Allah, akan saya jadikan anak ini manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, serta agama.
2: Betul, Mak Tuo. Rani sangat kaya. Kasihkan saja bayi itu agar dia dibesarkan. Insya Allah, anak Eva akan aman di tangan Rani.
0: Kalau bantu itu, eloklah. Ambo titipkan cucu Ambo sama Rani. Dan Mak Tuo minta tolong untuk menjaga cucu Ambo atau cucu Mak Tuo ko elok-elok ya.
1: Insya Allah, Mak Tuo, akan kurawat anak ini dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sebelum saya pulang ke Jakarta, saya akan melihat Eva di rumah sakit jiwa, Mak Tuo.
0: Baiklah, nak. Silahkan. Pailah mencari si Eva tuh.

0: apa di sini?
1: Ditinggalkan sama mama papa sama.
2: Udah ipe mana anak gitu. Nang ning nung, nang ning nung. Anakku, anakku. Eva, kenapa kamu jadi begini, Eva? Aku Rani, Eva. Kamu kenal aku, Eva? Aku ini teman sekolahmu, Eva.
3: Eva sudah tidak mengenali kita.
2: Iya,
3: iya benar. Lupa ingatan. Ayo, kita pergi saja.
2: Siapa itu?
3: Kita harus segera membawa anak Eva ke Jakarta.
2: Nang Ningnu, anakku.
3: Eva, aku rawat anakmu ya.
2: Anakku.
3: Dia akan nyaman bersama anakku. Baik-baik kamu di rumah sakit jiwa ya, Eva. Semoga ingatanmu pulih kembali.

0: ginjal aku. Bagus kan, Ma? Aku dapat ini dari sekolah loh, Ma.
1: Wah, luar biasa. Anak mama hebat.
0: Dari kelas 1 sampai kelas 6, aku selalu jadi juara 1 kan, Ma?
1: Iya dong. Anak siapa dulu? Anaknya Mama Rani. Rafa, kalau sudah besar, Rafa cita-cita menjadi apa?
0: Oh, Rafa mau jadi dokter, Ma. Jadi kalau Mama sakit, nanti Rafa yang akan mengobati Mama.
1: Alhamdulillah, anak Mama mempunyai cita-cita yang sangat berbudi ya. Rafa memang anak yang soleh.
0: Wah, Mama cium aku. Iya dong, Ma. Anaknya siapa dulu? Anaknya Mama Rani.
1: Ikutan kata-kata Mama ya. Sekarang Rafa ganti baju dulu, makan siang, dan istirahat ya. Tuh, Mama bikinin makanan kesukaan kamu.
0: Wah, oke, Ma. Iya, Rafa ganti baju dulu ya, Ma.
1: Iya, sayang.

0: Rani.
1: Iya.
0: Kamu hebat ya. Kamu telah berhasil mendidik Rafa. Dan kini Rafa berhasil juga menjadi dokter ya.
1: Iya. Alhamdulillah. Aku bangga dan bahagia, Dian. Rafa menjadi dokter. Dan Dian, aku kini telah menjadi tua. Hidupku kusandarkan pada putraku Rafa.
0: Iya, Rani. Kita berdua telah menjadi tua. Eva, ibu kandung Rafa pun sudah meninggal dunia.
1: Iya, Dian. Eva sudah meninggal. Tetapi dia telah meninggalkan anak yang sangat soleh, yang kini telah menjadi dokter, yang akan menemani hari tuaku bersama istrinya. Dan insya Allah aku akan mendapat cucu dari Rafa kelak.

0: ya, Ma.
1: Terimalah bunga ini.
0: Makasih, Ma.
1: Mama bangga. Kini kamu sudah menjadi dokter, Nak.
0: Mama, terima kasih, Ma. Telah merawat Rafa, mendidik Rafa, sehingga Rafa menjadi dokter, Ma. Ma, Rafa sayang Mama, Ma.
1: Mama juga sayang kamu, Rafa. Jadilah dokter yang berguna, Nak. Berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Insya Allah, Rafa akan mengabdi pada bangsa dan negara, Ma. Rafa bersyukur sekali. Ma, telah mempersahkan Rafa sampai dengan saat ini. Dan menjadi dokter. Kalau tanpa Mama, Rafa bisa jadi dokter selama ini. Makasih, Ma. Rafa sayang sama Mama. Makasih, Ma.
1: Iya, Rafa. Bangga dan bahagia, Rafa.
0: Iya, Ma. Makasih. Sayang.

Kasih yang Terajut, naskah karya Estu Irena, dimainkan oleh Suartini sebagai Rani, Nining sebagai Dian, Fitri sebagai Mak Tuo, Hani sebagai Mama, Tini sebagai Eva, Ugo sebagai Uda Iful, Suyuti sebagai Pak RT, Ravanza sebagai Rafa Kecil, Darmawan sebagai Rafa Dewasa, teknik musik dan montase Dani Al Ramdani, sutradara

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 era Rimamuji dimanapun berada. Selamat datang di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan kembali mensyukuri juga cerita-cerita indah yang pernah hadir lewat lagu. Dan tepat malam hari ini, selama kurang lebih beberapa menit ke depan sampai jam 11 malam, kami temani Anda dengan lagu-lagu nostalgia pilihan di era 1980-an hingga 2000-an. Lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa muda, perjalanan cinta, malam-malam yang panjang, atau bahkan menjadi saksi dari satu cerita yang sampai hari ini masih tersimpan di hati. Nah, karena kadang ya, satu lagu itu bukan sekedar nada ataupun juga lirik, ada kenangan di dalamnya. Ada tempat yang pernah kita datangi dan juga ada masa lalu yang tiba-tiba terasa begitu dekat hanya karena satu lagu yang diputar kembali. Oke, yang mau gabung di Ruang Rindu malam ini silakan deringkan telepon kita ataupun juga boleh kirimkan pesan Anda di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Saya Randy menemani Anda di malam hari ini. Bila kau pergi meninggalkanku. Ya, seperti kata Republik ya, aku takut ya. Takut kalau Anda malam hari ini pindah channel, tetap di area Rimamuji. Karena lagu-lagu nostalgia pilihan Anda akan segera kita hadirkan di malam ini. Dan baik, saya mau terima yang malam hari ini sudah gabung di line telepon kita. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, belum, baik. Kita coba kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum. Selamat malam juga Ruang Rindu, berbagi rindu, memori dalam lagu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori dalam lagu, sorry deh.
0: Ruang berbagi lagu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ana, itu dia. Baik, dari siapa, di mana, Ki?
1: Dengan Tanti Pelipur.
0: Ya. Halo.
1: Halo, dengan Tanti Pelipur Lara.
0: Tantri Pelipur Lara.
1: Tanti Pelipur Lara.
0: Santi Pelipur Lara.
1: Tanti Pelipur Lara.
0: Tanti Pelipur Lara. Ya. Banyak sekali nama ta, ndak muat KTP. Dengan siapa? Dengan di mana kini? Di mana?
1: Masih di Kota Daeng.
0: Kota Daeng, Mangkasar.
1: Iya.
0: Sehat kah kabar tak?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah gabung ke Ruang Rindu, tempatnya lagu nostalgia.
1: Iya, sama. Ya, mau kak ringkus lagu?
0: Iya, boleh.
1: Patah Jadi Dua, Alda.
0: Patah
1: lagu favoritku itu.
0: Jadi Dua. Saya juga favoritku.
1: Ya,
0: iya, iya ada. Nanti kita hadirkan, tunggu Meki.
1: Iya, saya menyapa teman dulu di.
0: Iya, teruskan, silakan.
1: Yang pertama saya temui Ibda Lapandini ya. Siapa lagi, Bang Kumis juga ya. Amalia juga saya siapa.
0: Iya.
1: Sidang juga ya, gimana kabar Sidang? Gibran juga yang ada di bunga-bunga, gimana dengan pensirnya? Siapa lagi? Astriani di Majeneng. Kondeng. Duri Andre. Apa? Anto Andre Kanduri.
0: Iya.
1: Siapa lagi? KMS, Bobby. Siapa lagi? Kabrahan. Ini tempat terkenal.
0: Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada di Kota Makassar. Saya ke yang berikutnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, itu betul. Dari siapa ini?
2: Dari Karampuang.
0: Pulau Karampuang. Ada si Patua di sana. Kabar sehat?
2: Ya, alhamdulillah kurang sehat. Apa kurangnya? Kakiku sakit sekali.
0: Oh, sakit kakinya itu kurangnya. Karena kenapa itu, sudah jatuh atau ada luka atau apa ini?
2: Sakit tulangnya.
0: Sakit tulangnya. Oh. Iya. Habis jatuh atau habis apa?
2: Ya, pernah itu jatuh.
0: Pernah jatuh. Oh iya iya iya. Lekas pulih, Ki. Diurut itu bisa.
2: Enggak bisa kalau jalan jauh, enggak bisa.
0: Jangan jauh-jauh lah. 2 meter, 3 meter cukup itu jalan. Ya lekas pulih, Ki.
2: Kalau karampuan satu. Jalan kaki ke sana tidak bisa.
0: Oh, begitu.
2: Masih bisa.
0: Oke, oke. Lagu apa yang bisa kita kasih malam ini?
2: Lagunya Moana Betari Sonata. Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Baik, tunggu nanti kita hadirkan.
2: Kirim-kirim salam.
0: Iya. Ibu
2: Rizki Amalia deh.
0: Iya, Ibu Tanti katanya, Tanti Pelipur Lara.
2: Tidak, kita itu namanya karena banyak.
0: Iya, baik. Lanjut, Ki.
2: Ada juga Sidang, ada Lia di Mateng, ada juga Pak Braham, Pak Gibran, Anto Dianreka, Ngasri Jok Timur, ada juga Sahara, ada Bandroi, ada juga Pak Core, ada Kaji Jamil, Pak Mahe, Oti, Pak Ibu Murni, Anik di Boteng sama Mida.
0: Iya.
2: Semuanya aja ada tanpa terkecuali.
0: Buat semuanya. Baik,
2: buat
0: ya.
2: Buat Randi, mudah-mudahan semoga sehat.
0: Amin, terima kasih.
2: Sama keluarga, mudah-mudahan juga banyak rezeki.
0: Amin, amin. Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima yang berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Oh, selamat malam Bali, Arulang Berbagi Rindu. Morning lewat.
0: Baik. Bang Kumis kah?
3: Iya, siapa lagi dong kalau
0: Bang Kumis di Polman.
3: Betul.
0: Kumisnya masih ada, Bang Kumis?
3: Oh, saya sudah cukup sih.
0: Sudah cukup. Iya, sudah cukup. Berarti tidak cocok lagi dipanggil Bang Kumis kayaknya ya. Masih
3: jangan.
0: Masih tetap
3: karena ada
0: Oh gitu. Sehat kabar tadi sana kah?
3: Alhamdulillah
0: syukurlah. Terima kasih sudah mampir ke Ruang Rindu ini.
3: Insyaallah selalu mengitar.
0: Oh gitu. Terima kasih Bang Gomis.
3: Iya.
0: Mungkin saya putarkan lagunya siapa?
3: Apanya dong?
0: Apanya dong?
3: Iya.
0: Siapa yang nyanyi itu?
3: Kurang tahu lah, tapi perempuan lah yang.
0: Oh begitu, nanti coba dihadirkan ya.
3: Mudah-mudahan ada, karena ini saya peruntukkan buat orang baru ini, Tantri Pelipur Lara yang ada di Makassar. Kemudian ada Ibu Lia Fadlin.
0: Iya.
3: Apa kabar Anda? Gabung yuk.
0: Silakan gabung semuanya. Iya.
3: Silakan semua, dan juga ada Salman, ada Dharma, ada Emil, dan rakyat tinggal lampu ya, ada mana, mana suara tado? Iya, bergabung ya.
0: Iya, silakan bergabung. Iya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Kumis di Balanipa Polman ya. Kita hadirkan dulu untuk lagu yang sudah diminta malam ini. Berikut Alda Patah Jadi Dua.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Pendengar, siapa yang tak kenal satu penyanyi yang sangat legend di Indonesia, Titiek Puspa ya, dengan lagunya Apanya Dong. Ya, banyak melahirkan karya di Indonesia hingga akhirnya meninggalkan pecinta musik Indonesia dengan banyak album juga singlenya. Nah, ini tadi lagu yang diminta sama Bang Kumis yang ada di Balani Pak Polman ya. Lagu ini juga mengingatkan bahwa karakter musik Indonesia di zamannya itu ada juga lirik yang sederhana, mudah diingat tetapi punya daya tarik yang kuat. Jadi tidak heran kalau mendengar lagu ini sekarang kita seperti diajak kembali ke suasana musik Indonesia yang dulu pernah ada dan penuh warna dan juga tentu spontan. Oke deh, baik, kita teruskan kembali untuk malam hari ini dan kita akan bacakan dulu yang sudah berkirim pesan di WhatsApp. Selamat malam, saya sapa untuk Ibu Norma di Babana Budong-Budong ya, Mamuju Tengah. Selamat malam, terima kasih sudah mampir ke Ruang Rindu. Malam ini mau diputarkan lagu dari Ani Carrera, Cintaku Takkan Berubah. Salam untuk semuanya saja yang lagi bersama RRI malam hari ini. Terima kasih. Saya terima yang menderingkan telepon berikut ini. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oke, baik, tidak ada suaranya ya. Kita ke yang berikutnya, saya ke WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bun Randi.
0: Dari siapa, di mana, Ki?
1: Ya, dari Mida Diadi, Bun Randi.
0: Dengan Ibu Mida Diadi. Kabar sehat?
1: Ya, Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Terima kasih untuk waktunya di Ruang Rindu malam ini.
1: Iya.
0: Suka dengar lagu nostalgia juga ternyata, Kidi. Lagu apa paling yang bisa kita hadirkan?
1: Lagunya Nafa Urba.
0: Lagu dari Nafa Urba yang mana?
1: Judulnya Relakan Dia Pergi.
0: Oke deh, baik. Nanti kita hadirkan. Ditunggu saja. Lanjut menyapa siapa?
1: Salam dulu. Yang baru lewat ada Ibu Dharma, ada Ibu Murni, Ibu Lia, asli Ibu Timur, ada juga Erwin Jalan Tamasapi, ada juga Anik di Buteng, Bapak Ulan Diadi, Bapak Rizal Italudu, Pak Maher di Sepalang, ada juga Ban Sidang, Antuk Dian Rekang, Maulana, ada juga Bobi, Abraham, Pak Salmang, ada juga Abraham, Gibran Pale, ada juga Ani, Dina, Alia, Asriani.
0: Yang terakhir.
1: Ada juga Bang, siapa ya?
0: Semuanya saja.
1: Pak Sultan dan semuanya Bung Randi, okay, tanpa terkecuali yeah. Pendengarnya Ruang Rindu. Buat Bung Randi, lanjut tugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke yang berikutnya, ini banyak yang antri jadi mohon untuk dipersingkat saja ya. Sapa-sapa siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, dari...
2: Dari Asri
0: Timur. Oh, Asri dulu Timur.
2: Apa
0: gimana
2: kabar, Bung Randi?
0: Kabarnya di sini baik. Bang Asri di sana gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar sehat. Iya, oke kabar. Deh. Masih belum ngantuk ini jam segini, Bang Asri ya?
2: Ah, enggak bisa ngantuk nih karena ada derok di depan rumah ini.
0: Ada apa?
2: Ada derok.
0: Apa itu derok?
2: Orang mainan seperti kalau apa namanya itu?
0: Pengantin.
2: Ya, pengantin.
0: Hah? Kalau ada pesta,
2: iya.
0: Pertunjukan begitu,
2: iya.
0: Oh, di situ disebut dero di situ.
2: Iya, baku bunda itu ya. Iya, kalau di Tenggara itu ada namanya juga lulut, tapi beda itu, beda lulut, beda ini.
0: Sampai jam berapa itu biasanya?
2: Sampai jam 12, karena ini kan dikawal dari petugas ini.
0: Oh, sampai jam 12 malam.
2: Iya.
0: Habis itu baru bisa tidur mungkin gitu, Gek?
2: Iya, kan ini salonnya ada di depan rumah ini.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Nggak bisa dimatikan juga.
2: Bisa, punya orang tuh.
0: Iya, punyanya orang.
2: Punyanya orang.
0: Oke deh.
2: Saya itu di belakang kayak ini, di belakang rumah kak.
0: Oh gitu, iya iya. Baik, Bang Asri, lagu apa?
2: Lagunya Bangku Tua.
0: Bangku Tua?
2: Iya.
0: Dari siapa yang nyanyi?
2: Maya Angelina. Angelia apa sebakah?
0: Maya Angelia.
2: Iya.
0: Oh iya, nanti coba kita hadirkan lagunya.
2: Iya, iya, kirim salam Pak dulu.
0: Iya, teruskan menyapa siapa?
2: Ya, menyapa buat ada Ani di Bepeng, ada Ibu Ulan, siapa? Ibu Bida di Adi-Adi bersama Papa Ulan. Ada Sudari bersama Alia Majenne, Padila Ani, Mwanan dan Ibu Parma Bunda Adi. Ada Dina, ada Ibu Murni. Ada Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, ada di Pantai Bahari, ada Purnama Sari, ada Mirnawati Pasangkayu, Pak Salman, Galung Lombok, Pak Sultan, ada Abraham, Kenanggo, Gibran, Bayu Putra, Gunawan, ada Bang Sidan, Bobby, Alex Arino, Maulana Bang Tim Kene.
0: Yang terakhir Bang Asri.
2: Pak Bahir, ada Pangeran Kodok, ada Sang yang di Jalan Tama Sapi itu ada Erin.
0: Oke deh baik.
2: Semuanya tampak kesejahan.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak ya. Selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir sebelum kita hadirkan lagu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang
4: Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Baik. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Ibdalia Pandini di Balapulmang.
0: Siapa?
4: Ibdalia Pandini di Balapulmang. Bala.
0: Ibdalia Pandini.
4: Iya.
0: Oh, saya jadi takut ini kalau ada Ibda yang gabung.
4: Kenapa?
0: Oke, makasih sudah hadir.
4: Yang nyerangkan.
0: Iya, makasih sudah hadir ke Ruang Rindu malam ini. Sehat kabar tak?
4: Alhamdulillah.
0: Oh,
4: sehat. Kede. Bisa rekis lagu?
0: Boleh, boleh. Nanti kita coba hadirkan kalau waktu kita masih cukup.
4: Benci ku sangka sayang.
0: Yang nyanyi siapa itu?
4: Sonia.
0: Sonia yang nyanyi ya?
4: Iya.
0: Oke, ditunggu nanti kita hadirkan.
4: Ya, kirim salam dulu buat Kak Tiara di Sulkota. Sehat selalu kakak bersama keluarga.
0: Iya.
4: Ada Gibran di Bunga-Bunga, Pak Salman di Galung Lombok, Ayawan Nerakbas, Rizky Amelia, Maulana, Anto Endrekang, Kan Lejanggo, Kak Brahang, Gunawan, Mama Wati, Papa Wati, Sidang Uni, Asri Lubu Timur, Bobby di Jampalagian, salam kompak untuk semuanya. Untuk yang nyar, makasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Ibdalia ya di Polman. Nanti dihadirkan lagunya, kita kasih dulu dari Ani Carrera. Cintaku takkan berubah.

Itu dia dari Maya Angela Bangku Tua dan juga sekaligus ya jadi lagu di penghujung acara di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menemani nostalgia kita malam hari ini ya, baik dari rumah, di perjalanan maupun juga di tempat kerja. Semoga lagu-lagu yang hadir bukan hanya jadi hiburan tetapi juga membawa kembali kenangan-kenangan manis yang membuat siapapun tersenyum. Dan baik, kita akhiri Ruang Rindu. Saya Randy, undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Mamuju malam ini.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini Jumat penanggalan 14 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia, Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz serta di 97,6 dan RRI Digital. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali mengudara untuk Anda. Hari ini 15 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Terus bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan."

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Kami hadirkan untuk Anda dalam Mutiara Pagi.
1: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, pendengar, 15 Agustus 2026. Mengetuk pintu, mengenal Allah, dan pada pembahasan ini menyingkap tasbih alam diri, membuka mata hati menuju kesadaran ilahi dalam kehidupan. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Samsul Alam sudah bergabung di studio. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah, dalam lindungan Allah.
0: Baik, mungkin kiranya sebagai pengantar kita Ustaz.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati dimuliakan Allah, segala puji hanya bagi Allah serta salam selawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam setiap aktivitas hidup kita ini dalam naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berada pada tengah suasana panas, malam pun juga terasa panas. Ini akibat daripada dari hasil perbuatan manusia juga, tetapi tetap kita syukuri dari apa yang kita rasakan hari ini karena kita masih merasakan tarikan dan embusan nafas kita. Banyak-banyaklah kita bersyukur, insya Allah sesuatu yang mungkin berat bagi diri kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar, sesuai tema kita menuju kesadaran ilahi, beberapa ayat yang menunjukkan bahwa seluruh isi alam semesta ini bertasbih. Hanya karena kesadaran kita yang tidak sampai terfikirkan atau kurangnya kita bertafakur, sehingga seolah-olah kita berjalan di atas dunia ini dengan segala makhluk yang ada diciptakan Allah Subhanahu wa taala terdiam. Bahkan setiap pergerakan yang ada di dalam tubuh kita ini sebagai manusia yang diciptakan Allah dengan ciptaan yang sangat indah, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, bukan hanya dari segi fisik tetapi dari segi rohani pun juga berbeda dengan makhluk yang lain, karena fisik dan rohani saling berkaitan dan menghubungkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa melihat di dalam Al-Quran menjadi satu dasar pembahasan kita pada kesempatan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 41. Kita berangkat dari situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru safati kullu qad 'alima salatahu wa tasbihahu wallahu 'alimun bima yaf'alun. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, apa yang ada di langit, langitnya dengan isinya, buminya dengan segala isinya, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Burung pun pada saat mengembangkan sayapnya itu masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian di surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la yatafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya itu bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Di surah Al-Hajj ayat 46, yang artinya maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang dalam dada. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam struktur anatomi tubuh kita ini ada bagian diri yang sangat vital dan sangat berperan aktif dalam menghidupkan jasad dan rohani manusia itu sendiri. Itulah yang disebut dalam sains modernnya kardiosvakular, ya, jantung dan sarafnya. Jadi di sini ayat memberikan petunjuk kepada kita bahwa tubuh kita ini bagian daripada alam semesta, mikroskosmos. Jadi alam yang kecil tetapi memiliki peran yang sangat besar dalam keseimbangan atau ekosistem yang ada di luar sana. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berprasangka, itu akan berdampak dan akan memantul ke alam semesta. Tapi kita ke dalam dulu. Apa yang ada di dalam diri kita ini semuanya bertasbih kepada Allah. Minggu lalu kita sedikit menyentil mengenai tentang bagaimana jantung itu berdetak, bagaimana jantung itu memompa kehidupan, bagaimana jantung itu memberikan rasa kepada seluruh organ tubuh kita. Tanpa jantung, maka unsur-unsur kehidupan, oksigen, darah itu tidak bisa mengalir karena tidak ada yang memompa. Jadi peran jantung ini sangat penting untuk menghidupkan jasad. Peran jantung ini menghidupkan jasad, lalu kemudian dari jasad itulah ada yang disebut dengan rohani sebagai pasangannya. Jadi jasad memompa kehidupan, darah, oksigen ke seluruh tubuh kita ini sehingga jasadnya bisa beraktivitas. Tetapi yang perlu lagi kita sadari bahwa jantung bukan sekedar fisik, tetapi jantung juga itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa selain memompa secara fisik, ada suatu energi kekuatan yang digerakkan oleh sesuatu secara hakikat yang menunjukkan bahwa secara spiritual di situ ada pergerakan yang bukan hanya sekedar pergerakan fisik, tapi ada pergerakan rohani. Detaknya aja dengan ritme yang sangat, yang dengan mekanisme yang sangat sistematis itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan tadi Al-Quran, semuanya bertasbih. Nah, hakikatnya di mana yang bertasbih di situ? Setiap detaknya mengikuti irama lafaz bagi yang Islam, ya, bagi Muslim. Allah, setiap memompa, Allah. Ini datangnya dari Allah, kemudian dikembalikan lagi kepada unsur kehidupan yang sesungguhnya. Allah jadi mantul. Ketika dia memompa darah, membawa unsur kehidupan, menghidupkan jasad, di situ perlu ada kesadaran. Yang dia ambil ini berasal dari sebuah sumber kehidupan, lalu kemudian dia memancarkan dan menyebarkan kehidupan itu ke seluruh organ tubuh manusia. Seharusnya cara berpikir kita juga sebagai hamba Allah begitu. Artinya jangan akal ini dimatikan bahwa hidup ini adalah hanya untuk jasad, tapi kehidupan sesungguhnya adalah untuk rohani. Maka di sini dibutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi, bagi kesadaran insani memahami, memandang. Maka ketika mampu menyelami, maka itulah mendekati pada kesadaran ilahi. Jadi semakin kita menyelami apa hakikat yang ada dalam diri kita, seperti kita menyelam ke dalam lautan yang dalam. Maka ketika kita menyelam semakin jauh ke dalam, kita akan menemukan mutiara-mutiara yang di mana mutiara itu menjadi sebuah sumber cahaya bagi kehidupan kita. Tapi kalau kita terus berada pada permukaan, kita hanya terjebak pada persoalan yang tampak saja ini, yang kita kaji hanya bagian luar, yang kita pertentangkan hanya bagian luar, maka seperti bui di atas laut yang mudah terombang-ambing. Kalau mudah terombang-ambing, kita akan terseret. Terseretnya kemana? Ke tepi yang berbatu yang kemudian terhempas memecah ombak. Maka pecahlah kehidupan kita. Tapi kalau kita menyelam ke dalam, menggali apa yang sesungguhnya di balik diri manusia dalam semesta mikrokosmos ini, maka kita akan menemukan sesuatu yang sangat spektakuler dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jantung ini pun bagian daripada instrumen untuk kita menuju hakikat. Bukan inti di sini, tetapi bagian daripada alat vital yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya nanti kajiannya ini akan mengarah kepada bagaimana mempertemukan dua lautan ilmu antara syariat dan hakikat, lalu kemudian muncullah satu kebenaran yang menunjukkan Allah yang Maha Kuasa, dan kita menemukan satu titik kebenaran itu menguatkan keyakinan kita bahwa Allah segala sumber kehidupan. Dan tetapi dalam kajian ini kita tidak menyinggung atau menyentil agama lain. Karena pada hakikatnya sungguhnya kalau kita menemukan dan menggunakan akal kita, maka disinilah kita akan mempersatukan yang berbeda. Bukan berarti mempersatukan agama, tapi cara berpikir kita, bagaimana persepsi kita terhadap agama, lalu kemudian menemukan titik kebenaran sehingga kita tidak lagi akan mengganggu dan merusak keyakinan seseorang. Karena hakikatnya satu tujuan hidup kita adalah menuju Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, sekira itu sekadar pengantar kita.
0: Baik, terima kasih atas pengantarnya Ustaz, dan kami juga mengajak pendengar dapat bergabung bersama kami yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz, dan juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dapat bergabung bersama kami di 0822 9609996 atau di 426232243. Pada pembahasan pada subuh hari ini, Mutiara Pagi Pendengar Mengetuk Pintu Mengenal Allah bersama Ustaz Samsul Alam, pada pembahasan menyingkap tasbih alam diri membuka mata hati menuju kesadaran ilahi dalam kehidupan. Tadi ada dalam tiga surah Ustaz ya yang kita bahas. Nah, ini saya juga mencatat bahwa tadi diungkapkan bahwa setiap detak jantung yang ini bahkan itu berdetak tanpa kita atur, Ustaz ya, Masya Allah
2: tanpa
0: ya.
2: Kita
0: ya, tanpa kita atur. Dan juga tadi iramanya itu sejalan dengan tasbih. Nah, ada juga diungkapkan bahwa bahkan tidak hanya manusia, Ustaz ya.
2: Iya.
0: Bahkan burung tadi atau makhluk-makhluk lain. Nah, ini sebenarnya apakah ada persamaan dalam bertasbih atau seperti apa, Ustaz? Kita dengan makhluk lain.
2: Ya, kita tidak bisa menentukan seperti apa tasbih. Menurut Al-Quran mereka bertasbih, tetapi kamu tidak mengetahui cara mereka bertasbih. Tapi setiap makhluk, meskipun dia binatang, ya, dia punya jantung. Kalau kita sempat menggunakan satu alat teknologi ingin melihat seperti apa detak jantung, iramanya sama.
0: Iya, iramanya sama ya.
2: Iya, karena saya pernah membuktikan. Saya bedah dalam kondisi masih ini, melihat jantung itu sama irama yang ada di jantung manusia, di rongga dada bagian kiri manusia, yang diikat oleh sistem saraf yang begitu banyak, yang menghubungkan seluruh organ tubuh, terutama ke otak. Ya, itu detaknya mengikuti lam jalal itu. Allah, Allah, Allah. Ya. Jadi setiap pergerakannya adalah Allah. Maka di kesadaran ilahi ini setiap aktivitas manusia adalah kehendak Allah, energinya dari Allah, semua unsur kehidupannya adalah Allah.
0: Ya.
2: Jadi itu bukan sekedar sebuah gerakan dan nama, ya, bukan sekedar lafaz di situ, tetapi yang ada adalah kesadaran bahwa seluruhnya meliputi adalah Allah yang Maha Kuasa.
0: Ya. Oke, baik. Tapi pada dasarnya sama, Ustaz ya.
2: Sama.
0: Oke. Ya. Nah, ini tadi disebutkan di surah Al-Isra ayat 44 menyebutkan bahwa seluruh yang ada di langit dan bumi ini kan bertasbih kepada kepada Allah ya, tidak hanya manusia. Bentuk-bentuk tasbih yang mungkin banyak yang kita tidak sadari.
2: Ya.
0: Itu seperti apa, Ustaz?
2: Banyak yang kita sadari seperti ketika alam bertasbih.
0: Ya.
2: Alam mungkin tidak bersahabat dengan jiwa manusia yang sering lahir dalam keegoannya, mengedepankan kepentingan pribadinya, sehingga tidak melihat situasi dan tidak membaca. Maka ayat yang pertama turun, ikra, baca, gunakan akal sehat.
0: Okay. Ustaz, kita bisa tahan dulu Ustaz ya. Ada penelpon yang masuk Ustaz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
0: Dengan siapa di mana Pak? Bersama Ustaz Samsul Alam.
3: Pak Salman, Mbak Mega.
0: Pak Salman di Galung Lombok ya.
3: Ya.
0: Silakan Pak Salman.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wa syukurillah.
2: Alhamdulillah.
3: tidak, pelajaran-pelajaran inilah seharusnya yang harus kita buka hari ini, bukan cuma sekedar ini. Karena kenapa ya, ini masuk pada titik hakikat mengenal Tuhan. Terkadang kita selama ini kan cuma mendengarkan dari kulitnya tata-tata yang di depan.
0: Ya, silakan Pak Salman. Pak Salman masih terhubung? Pak Salman?
2: Mungkin jaringan lah.
0: Oke, jaringan kayaknya. Baik, sembari menanti Pak Salman, silakan Ustaz tadi. Kita lanjut pembahasan kita.
2: Ya. Jadi tasbihnya ya. Alam semesta ketika terjadi longsor. Tanah sedang bertasbih mengingatkan kepada kita.
0: Masya Allah, ya.
2: Tidak ada kekuatan yang bisa menahan ketika terjadi hal itu. Terjadi banjir bandang.
0: Ya.
2: Diakibatkan karena manusia tidak menjaga alam. Air sedang bertasbih. Gelombangnya menghempas ke tepi pantai dan merusak setiap kehidupan-kehidupan di pesisir itu. Sedang bertasbih. Ingatlah, jangan sukanya merusak.
0: Ya.
2: Ingat ke dalam dirimu. Makanya itu Umar bin Khattab mengatakan terjadi kerusakan di darat, di laut, akibatnya terjadi dua hal kerusakan pada diri manusia. Yang pertama rusak lisannya, simbol daripada darat. Kemudian rusak hatinya, simbol daripada kedalaman laut. Maka dalamnya laut tidak bisa diukur, lebih-lebih dengan hati yang paling dalam itu. Paling dalam adalah rusak akidahnya manusia, tidak mampu membaca alam semesta. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada alam yang memberikan juga kehidupan kepada kita untuk sedang bertasbih.
0: Ya.
2: Jadi tasbihnya alam hati-hati. Tapi ada tasbih hakikat yang dimiliki. Bahwa setiap unsur kehidupan ini, setiap unsur dan setiap zat yang ada, setiap materi yang ada itu mengandung pori-pori. Dari setiap pori-pori itulah ada satu tasbih yang di sana yang kita tidak mampu dengarkan. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang yang berjalan, para pesalik ya, berjalan di atas yang mencari ke ma'rifatullah, itu tersingkap pendengaran mereka mampu mendengarkan apa ucapan-ucapan alam semesta. Ya saya bahasakan alam semesta secara keseluruhan yang ada. Dia mampu mendengarkan di balik metafisika.
0: Ya.
2: Dia mampu mendengarkan di balik hal-hal yang mungkin yang gaib. Karena kenapa? Dia sudah melibatkan nuraninya untuk berkomunikasi. Ya, makanya mungkin sampai pada tingkat makam Nabi Musa ya, yang dikenal sebagai Khalilullah yang berbicara berbincang-bincang, tidak lagi berbincang pada materi tetapi berbincang kepada Tuhannya. Dari suara-suara hati itulah yang mampu diterjemahkan, intuisi-intuisi itu yang mampu menangkap secara spiritual apa pesan-pesan Allah lewat dengan ciptaannya. Jadi bukan Allah yang langsung kita dengarkan suara itu berfirman seperti Ustadz bicara di depan mimbar atau di atas mimbar. Tetapi alam semesta adalah firman-firman Tuhan, ayat-ayat kauniyah yang sedang memberikan pesan-pesan moral kepada manusia yang mampu menangkap semua itu. Tapi yang bisa menangkap itu adalah kesadaran.
0: Kesadaran ya, Ustaz ya.
2: Tanpa dengan kesadaran, mana bisa kita menerjemahkan setiap pesan-pesan itu.
0: Tanpa kita sadar bahwa segala pergerakan yang ada di dunia ini bertasbih juga Ustaz ya.
2: Bertasbih dan tunduk atas segala kehendak Allah.
0: Oke.
2: Baik. Coba baca makna itu ayat, dia yang di atas meliputi dan dia juga yang meliputi di bawah. Dari seluruh unsur alam semesta ini, yang jauh dan yang dekat, bahkan yang paling terdekat di dalam diri kita adalah tasbih Tuhan.
0: Oke. Ya. Baik, Ustadz kayaknya terhubung lagi nih Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Mutiara Pagi.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Imputra di Semang.
0: Mbak Imputra di?
4: Polman.
0: Oh, di Polman. Baik, silakan Mbak Imputra bersama Ustadz Samsul Alam di sini.
4: Ya, yang ini assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang ini saya tanyakan, apakah sang ilmu atau penatakam ada dikatakan Nur Muhammad? Jadi tolong dijelaskan apa makna dari Nur Muhammad ini. Itu saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nanti sekalian saya baca pertanyaan di sini Ustaz ya.
2: Oh iya. Iya
0: sekalian lepok. Ditanggapi. Assalamualaikum dari Maharani, izin bertanya Ustaz. Ya. Apakah sama antara sebutan jantung dan hati? Yang mana sesungguhnya yang dimaksud dalam Al-Quran jantung itu secara fisik dan juga ruhani? Karena ada yang menyebutkan bahwa hati itu letaknya di jantung. Mohon penjelasannya, terima kasih Ustaz.
2: Ya. Baik, silakan. Ini kadang kita bingung ya. Nanti ya. Yang dari Polman.
0: Iya.
2: Ini kan pertanyaannya agak.
0: Iya baik, silakan.
2: Ke dalam lagi ya.
0: Iya, baik. Silakan Ustaz.
2: Ya karena kita pembahasannya mengenai tentang jantung bertasbih di dalam diri kita ini, ya saya tanggapi dulu dari Maharani. Jadi memang seringkali kita salah dalam mempersepsikan antara jantung dengan hati itu.
0: Ya.
2: Kita mulai dari secara sains modern bahwa di jantung itu letaknya di bagian kiri atas rongga dada bagian kiri. Sementara secara fisik yang biasanya disebut dengan liver, hati itu letaknya di sebelah kanan lambung bagian atas bagian kanan. Nah, fungsinya masing-masing memiliki fungsi dan peran tersendiri. Kalau hati tadi ini secara fisik kan mendetoks. Ya. Lakukan detoksifikasi terhadap makanan-makanan atau racun-racun yang ada di dalam tubuh. Hampir sama dengan perannya ginjal, ya. Membersihkan. Nah, kalau jantung ini adalah memompa unsur kehidupan seperti darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, tapi secara rohani ini agak berbeda dari penjelasan yang saya temukan. Kalau secara rohani jantung itu adalah hati, dan hati itu adalah jantung. Jantung itu adalah wadah tempatnya untuk secara fisik menghidupkan jasad, memompa darah. Sementara hati secara rohani itu adalah menghidupkan jiwa. Makanya dari jiwa, dari hati-hati yang hidup mengikuti irama ritme dari getaran atau frekuensi jantung itu Allah, Allah. Nah, jadi bukan sekedar getaran saja atau pergerakan saja, tapi diikuti secara rohani memperhatikan gerakan itu dengan detak Allah, Allah, Allah. Maka jantung berperan sebagai hati secara spiritual rohani manusia, menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, menghidupkan akal-akal yang tertidur, sehingga orang yang memperhatikan jantungnya, detaknya dengan zikrullah itu tadi, maka pancarannya mencerdaskan seseorang dalam berpikir dan mencerdaskan perasaan seseorang dalam bertindak atau mengambil satu keputusan.
0: Okay.
2: Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau secara fisik tadi dalam sains modern, struktur anatomi tubuh kita, infrastruktur tubuh manusia, hati yang biasa disebut dengan liver,
0: liver
2: itu detaknya di situ berfungsi sebagai mendetoks racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Tapi secara ruhani maka jantung itu disebutkan juga adalah sebagai hati. Hati wadahnya adalah kesadaran. Hati di dalam jantung itu secara spiritual menampung atau pusat kesadaran manusia yang bisa mengenal dan merasakan kehadirat Allah lewat dengan pergerakan itu tadi.
0: Ya. Makanya biasanya orang sebutnya jantung hati Ustaz.
2: Jantung hati, tidak bisa dipisahkan secara rohani dan secara jasad di situ. Tapi kalau kita tadi struktur biologis manusia, itu tadi masing-masing memiliki peran dan tidak ada, saya mencari apakah ada sistem saraf yang menghubungkan secara langsung. Ternyata tidak ada.
0: Tidak ada ya.
2: Jantung ini memiliki tapi ada satu bagian sistem saraf yang terbentang sebanyak 12 saraf karnivalnya kalau tidak salah itu kranial. Yaitu vagus. Mulai dari pusat saraf otak kita yang ada di kepala sampai ke seluruh tubuh. Makanya disebut dengan saraf yang terpanjang karena saraf mengembara namanya. Itu yang mengatur bagaimana jantung itu bagus getarannya dan ritmenya atau tidak. Itu dampaknya di situ. Makanya orang yang berpikir baik itu akan mengalami detak jantung yang teratur dengan baik. Ya, karena kenapa? Berpikir yang baik akan mensuplai oksigen kembali kepada jantung kita bagaimana berirama dengan bagus.
0: Wah, ya, ada kaitannya.
2: Ada kaitannya.
0: Iya, betul. Oke, baik. Tadi yang dari Bayim Putra, Ustaz?
2: Nur Muhammad.
0: Nur Muhammad. Silakan ditanggapi Ustaz.
2: Mohon maaf para pendengar, ini saya tidak mencoba untuk menjelaskan untuk melahirkan satu kontroversial dalam persepsi kita terhadap Nur Muhammad ya. Ya, dalam kajian-kajian tasawuf itu akan berbeda dengan kajian-kajian syariat.
0: Ya.
2: Kalau kajian syariat itu Nur Muhammad itu seperti apa? Kalau kajian tasawuf itu menuju jalan ma'rifatullah itu juga pendekatannya berbeda.
0: Ya.
2: Kalau Nur Muhammad dengan pendekatan ma'rifatullah, kajian-kajian lewat dengan sufisme, Nur Muhammad itu adalah pancaran nur dari Allah sendiri mula-mula sebelum diciptakan alam semesta. Jadi dari pancaran Nur Muhammad itulah menjadikan adanya alam semesta. Makanya hakikat Nur Muhammad adalah dari Nur Allah.
0: Nur Allah.
2: Ya, Nur Allah. Jadi kalau Nur Muhammad kita berbicara secara langitan disebut dengan Ahmad. Ya. Ahmad itu adalah pancaran dari diri Allah sendiri. Sebelum adanya alam semesta,
0: ya.
2: Fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad, ya. Diturunkanlah dalam bentuk jasad supaya ada wadahnya ini nur. Jadi kalau dalam mekanisme alam semesta, maka dalam teori Big Bang ledakan itu dalam teori itu, tapi dalam perspektif tasawuf bahwa makhluk yang pertama diciptakan dari diri Allah itu sendiri adalah nurnya Muhammad yang menyebabkan adanya alam semesta. Nah, kita berbicara, kita fokuskan pada perilaku manusia.
0: Ya.
2: Dibuatlah wadahnya nur itu dalam bentuk jasad manusia dipilih.
0: Ya.
2: Jasad yang dipilih dan rahim yang dipilih. Yaitu ibunya disebut dengan Siti Aminah. Di dalam rahim pilihan Allah itu tidak sembarang seorang wanita yang dipilih.
0: Ya.
2: Makanya kalau ada pandangan mengatakan bahwa dia tidak Islam atau dia tidak selamat, itu mungkin diperbaiki dulu cara berpikirnya dengan pendekatan historik bagaimana Siti Aminah itu sendiri.
0: Ya.
2: Nah, Nur Muhammad adalah sebuah pancaran yang lahir dari diri seseorang. Secara fisik nurnya dititipkan di rahim Siti Aminah. Lalu kemudian nur itu menjadi satu fisik menyelimuti tubuh Nabi Muhammad, lalu kemudian lahirlah. Dan lahirnya prosesnya ini agak berbeda dengan satu riwayat mengatakan lahirnya tidak seperti lahirnya kita.
0: Yeah.
2: Selama dikandung dia tidak pernah menyakiti ibunya. Lahir pun dibelah, ya, bukan lewat pintu itu. Datang malaikat Jibril untuk melakukan pembedahan secara spiritual maupun secara fisik. Nah, bagaimana Nur Muhammad ini dalam konteks kehidupan kita? Nur Muhammad dalam konteks kehidupan ini adalah sebuah pancaran. Pancarannya dari mana? Adalah akhlak. Nur-Nur Muhammad hari ini banyak yang sudah redup dalam diri manusia. Buktinya manusia melakukan tindakan pengrusakan, melakukan kerusakan, merugikan kehidupan berbangsa bernegara. Itu berarti nur di situ sudah mulai redup. Maka setiap diri seseorang itu memiliki potensi nur itu.
0: Ya.
2: Bagi yang memperhatikan dan memahaminya. Kalau kita berbuat sesuatu lalu kemudian berdampak pada kerusakan, keburukan, nur yang ada dalam diri manusia itu, mohon maaf ini saya jelaskan secara singkat karena waktunya singkat juga.
0: Ya, benar.
2: Nur yang ada di dalam diri manusia itu sedang terhijapi. Lobet. Yang parahnya kalau baterainya itu sudah rusak. Karena nur dalam konteks kehidupan adalah akhlak. Nampaknya implikatifnya di situ. Kalau nurnya bagus, maka akhlaknya akan bagus. Bagaimana menghidupkan nur itu? Tentu sudah ada koridor-koridor yang diajarkan dalam agama kita. Perbaiki wadah nurnya, yaitu hatinya, jantungnya tadi. Kalau pikiran kita itu pintu-pintu masuk wilayah ke dalam jantung kita, maka pikiran yang harus kita perbaiki. Cara pandang kita harus kita perbaiki. Jangan selalu berpikir tentang bagaimana kepentingan pribadi saya hidup sejahtera, saya punya mobil, saya punya rumah. Berarti cara berpikir ini keliru. Cara berpikir jahil. Kenapa jahil? Karena kehidupan ini sudah ada yang atur. Tinggal cara kita mengambilnya. Kalau kita mau jadikan anak kita sebagai seorang polisi atau tentara, kemudian orang itu berpikir tidak bisa jadi polisi, tentara anakku kalau saya tidak siapkan uang sekian banyak. Yeah. Itu orang yang sudah putus imannya, cahayanya sudah mulai redup. Karena kenapa? Dia tidak meyakini Tuhan yang maha mengatur. Mau bayar tidak bayar, kalau dalam Al-Quran, kalau Allah sudah siapkan anak kamu akan jadi polisi, karena kita hadir di dunia ini dengan peran kita masing-masing sudah ditentukan oleh Allah. Mau bayar tidak bayar, tetap jadi polisi anak kita.
0: Okay.
2: Siapkan uang sekian miliar, kalau memang bukan takdirnya jadi polisi, maka tidak akan jadi polisi bagi yang berkeyakinan. Itulah Nur Muhammad yang memancar di situ. Tanpa dilandasi dengan kesadaran di situ, maka manusia akan kehilangan jati dirinya. Hakikat jati diri manusia adalah ketika nur itu semakin memancar dan terang benderang di dalam dirinya, pasti nampak dalam kehidupan perilakunya.
0: Okay.
2: Ya, sikapnya akan semakin baik kepada siapapun dan semakin yakin kepada Tuhannya, tidak menghalalkan segala cara. Yang menghalalkan sekarang dunia ini kan mulai redup.
0: Iya, betul. Ya,
2: nur-nur Muhammad ini mulai redup. Kenapa? Sikap perilaku manusia, tindakannya, keeguannya semakin muncul. Dalam keilmuan dan ibadah saja hati-hati Nur Muhammad bisa hilang di situ. Anda rajin ke masjid, tetapi datang ke masjid hanya untuk menampilkan keeguan kita. Solatku yang paling bagus. Anda mengkaji kitab, tetapi suka berbantahan dan menyalahkan orang lain, bahkan merusak ulama-ulama yang lain atau menyalahkan ulama lain dengan berbagai metode pendekatan yang diungkapkan. Pada akhirnya Nur Muhammad di situ, akalnya dipenuhi ilmu pengetahuan dengan berbagai macam sumber kitab-kitab yang ada. Tetapi hatinya digelapkan, ditutup oleh Allah dengan kesombongan dan keakuan itu. Karena kenapa? Suka menyalahkan orang. Dialah yang paling benar, dialah yang paling pintar, mazhabnya lah yang paling super.
0: Yeah.
2: Maka di sini Nur Muhammad di dalam pribadi seseorang itu bukan dilihat dari segi casingnya. Dia seorang ulama yang hebat, mengkhatamkan kitab-kitab, atau dia seorang intelektual yang hebat, bahasanya ilmiah semua, bahkan didukung dengan status-status pendidikan yang begitu tinggi, stratanya tinggi, didukung lagi ekonominya yang begitu banyak, berlimpah. Lalu kemudian kita menjustis seseorang itu, dialah yang paling benar, yang paling baik. Semakin merasa bodoh seseorang, semakin dipilih Allah untuk dipancarkan nur-nur Muhammad di dalam dirinya. Okay. Dan kemudian pantulannya akan memancar kepada kehidupan. Maka orang itulah khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain, kehidupan yang lain.
0: Baik. Ya. Ini pertanyaan dua pendengar kita sudah terjawab, Ustaz ya. Sebenarnya ini banyak yang mau bergabung, Ustaz, tapi waktu juga membatasi kita. Nanti insya Allah kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya, nanti pendengar bisa bergabung ke sana ya. Pada pembahasan kita, Ustadz, sebagai penutup, satu menit terakhir silakan, Ustadz.
2: Iya, dari pintu-pintu, sekian banyak pintu yang kita akan masuki, yang kita akan ketuk untuk mengenal Allah secara hakikat, maka tentunya rasionalitas, kajian-kajian secara pendekatan rohani dan pendekatan fisik dengan penjelasan sains modern ini, kita akan combine untuk menuju kebenaran atau mendapatkan titik kebenaran dalam menemukan jati diri sesungguhnya, siapa hamba, siapa Tuhan, dan siapa tadi itu Nur Muhammad.
0: Iya.
2: Apalagi ini momentumnya adalah momentum mendekati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita terjebak pada peringatannya atau hikmah dari kelahiran Nabi itu sendiri? Sekian dan terima kasih.
0: Baik, menarik ya. Luar biasa pembahasan kita, pendengar, pada pembahasan mengetuk pintu mengenal Allah, menyikap tasbih alam diri, membuka mata hati menuju kesadaran ilahi dalam kehidupan bersama dengan Ustaz Samsul Alam. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Kami hadirkan Warta Pagi Sulawesi Barat untuk Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita Sulawesi Barat Sari Berita. Pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Mamasa dan Polman terkendala ketersediaan lahan. Akibat kemarau panjang, dua desa di Polman laporkan kekurangan air bersih. Pendengar, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya untuk edisi 15 Agustus 2026. Bersama saya Mega Pika. Pendengar, sejumlah pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Mamasa dan Polman terkendala ketersediaan lahan, berikut disampaikan Ahyan Irsyada.
1: Ketersediaan lahan yang sesuai dengan ketentuan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoperindak Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Hisham Said, mengatakan kedua kabupaten tersebut hingga saat ini masih menghadapi kendala dalam penyiapan lahan maupun proses pembangunan KDKMP. Berdasarkan data terakhir, pembangunan KDKMP di Kabupaten Mamasa baru mencapai sekitar 13 unit dari target sebanyak 94 unit. Sementara itu, di Kabupaten Polewali Mandar, pembangunan mencapai 33 unit dari target sebanyak 92 unit. Hisham menjelaskan, kendala di Kabupaten Mamasa dipengaruhi kondisi geografis wilayah yang didominasi pegunungan. Kondisi tersebut membuat sebagian lahan yang tersedia tidak memenuhi ukuran yang dibutuhkan atau memerlukan pekerjaan tambahan sebelum dapat digunakan. Sementara itu, di Kabupaten Polewali Mandar, kendala utama berkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk pengadaan lahan. Terlebih, harga lahan di wilayah perkotaan dan sekitarnya relatif lebih tinggi.
2: Untuk yang agak tertinggal ini, baik penyiapan lahan maupun pembangunan yang sedang proses berjalan, penyiapan lahannya itu masih di dua kabupaten. Ini Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa. Kalau mau mungkin Mamasa, kita sudah tahu topografi. Kadang ada lahan tidak cukup ukuran, ada lahan butuh dana tambahan, baik cutting maupun penimbunan. Sementara mereka punya target besar sih untuk di dua kabupaten ini karena desanya banyak, di mana Mamasa itu 181 desa dan kelurahan, kemudian Polewali Mandar itu 167 desa dan kelurahan.
1: Hisham berharap kendala penyiapan lahan di kedua daerah tersebut dapat segera menemukan solusi sehingga pembangunan KDKMP dapat terus berjalan dan memenuhi target yang telah ditetapkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Sedam melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Mamuju Suti Naswardi menegaskan tidak masuknya PLN di Pulau Karampuang karena terkendala regulasi. Berikut disampaikan Marhadi Umara.
3: Jadi masalah listrik ya, saya jelaskan.
4: Bupati Mamuju Suti Naswardi merespon langsung keluhan masyarakat terkait persoalan kelistrikan yang ada di Pulau Karampuang. Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong pemenuhan energi listrik yang memadai seiring meningkatnya populasi warga di pulau tersebut. Hal tersebut disampaikan Suti Naswardi saat meresmikan Puskesmas Karampuang pada Selasa 11 Agustus 2026. Sutina menjelaskan bahwa belum masuknya layanan listrik dari PLN secara maksimal ke Pulau Karampuang disebabkan oleh adanya regulasi dan kontrak pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia mengungkap, pemerintah Kabupaten Mamuju telah menjalin komunikasi langsung dengan pihak manajemen PLN dan BUMN kelistrikan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk melayani Pulau Karampuang jika kendala regulasi provinsi telah terselesaikan. Oleh karena itu, Bupati meminta pemerintah Provinsi Sulbar bersama dengan dinas terkait untuk segera mengevaluasi aturan pengelolaan PLTS agar jaringan PLN bisa segera direalisasikan di Pulau Karampuang.
3: Ya, jadi gini, jadi masalah listrik ya saya jelaskan. Di sini itu ada PLTS ya, PLTS. Dan itu regulasinya itu yang atur itu provinsi. Nah, katanya sih ada kontraknya mereka. Jadi PLN itu belum bisa masuk gitu. Nah, kita berharap karena ini kan masyarakat semakin banyak di Karampuang, kebutuhan listriknya pun juga semakin banyak. Kalau bisa berharap sama pemerintah provinsi untuk bisa memikirkan itu, Bu Suraidaya bisa memikirkan itu sehingga PLN bisa masuk. Karena saya sudah bicara sama PLN, mereka siap untuk masuk. Kalau air sih tidak ada masalah sih, di sini kan PDAM ada, hanya memang tidak tiap hari. Jadi tiap hari, hanya memang ini kan lagi musim kemarau, jadi memang pasokan air dari kota memang agak kurang, jadi tentu terdampaknya di sini juga. Tapi kalau pasokan air bagus, Karampuang tidak ada masalah sih sebenarnya.
4: Selain merespon persoalan listrik, Bupati juga menanggapi kondisi pasokan air bersih di Karampuang. Ia memastikan jaringan pipa PDAM telah tersedia di pulau tersebut, meski distribusinya saat ini sedikit terkendala akibat penurunan debit air selama musim kemarau. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, akibat kemarau panjang, dua desa di Kabupaten Polman dilaporkan kekurangan air bersih. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Polalumandar menerima laporan kekurangan air bersih dari dua desa saat kemarau melanda wilayah tersebut. Kepala BPBD Polalumandar, Andi Chandra Sigit, mengatakan dua desa yang melapor tersebut ialah Desa Buku di Kecamatan Mapili dan Desa Lembang-Lembang di Kecamatan Limboro dengan satu dusun mengalami sumur mulai mengering. Ia menambahkan BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang sumber air sumurnya mulai berkurang. BPBD juga membuka posko pelayanan air bersih di kantor BPBD Polalumandar dan menjagakan mobil tangki untuk menjangkau warga terdampak kekeringan.
6: Laporan yang sudah masuk ada sementara ada dua desa, yaitu Desa Buku, Kecamatan Mapili, sama Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro. Mereka dari agak kekurangan, ada satu dusun itu yang air sumurnya sudah agak kering, itu yang kita suplai ke sana. Ada juga tadi ini baru saya dihubungi untuk di Desa Tonyaman juga kita mengcover untuk ke Pulau Batoa. Ada kan suatu tandon di mana yang kita bisa jangkau, nanti masyarakat yang dari pulau itu yang mengambil.
5: Lebih lanjut, permohonan bantuan air bersih dapat disampaikan pemerintah desa kepada BPBD melalui surat atau pesan WhatsApp untuk selanjutnya segera ditindaklanjuti petugas. BPBD menghimbau warga menghemat penggunaan air bersih selama kemarau, terutama masyarakat pesisir dan pegunungan yang berpotensi mengalami kekeringan lebih cepat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Cakupan program cek kesehatan gratis CKG di Sulbar hingga pertengahan Agustus 2026 telah mencapai 31%. Berikut disampaikan Ahyan Irsyadah.
1: Cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat hingga pertengahan Agustus 2026 telah mencapai sekitar 31%. Capaian tersebut didorong meningkatnya partisipasi masyarakat serta peran aktif tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat, Putri Anindi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia memaparkan, berdasarkan data terkini, cakupan CKG di Sulawesi Barat telah mencapai sekitar 31% dari target sebesar 46% yang ditetapkan untuk tahun 2026. Putri Anindi menjelaskan, peningkatan cakupan CKG tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang mulai memahami pentingnya mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui program tersebut. Selain partisipasi masyarakat, capaian tersebut juga didukung oleh tenaga kesehatan di tingkat puskesmas yang aktif menjalankan program CKG sebagai salah satu program prioritas Presiden.
7: Sudah mencapai 31% cakupannya ya. Sedangkan untuk tahun ini sendiri target kita ada di 46%. Dan dibandingkan persentase cakupan tahun lalu, kita memang sudah meningkat, sudah membaik lah, sudah meningkat terkait cakupan CKG-nya ini, tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang sudah mulai aware dengan CKG ini sendiri, dan juga dari nakes kita yang ada di puskesmas.
1: Dinkes P2KB Sulawesi Barat juga berkomitmen untuk terus mendorong cakupan program cek kesehatan gratis sebagai upaya memperluas deteksi dini kesehatan masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Sada melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan
0: Warta Sulbar. Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Pemerintah Kabupaten Mamuju mengalokasikan anggaran sebesar 400 lebih dalam APBD tahun 2026 untuk pengadaan unit ambulans perairan. Berikut disampaikan Marhadi Umara.
8: Tahun ini kita akan pengadaan ambulans perairan.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju mengalokasikan anggaran sebesar 444 juta pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026 untuk pengadaan unit ambulans perairan. Armada ini disiapkan guna mendukung keterjangkauan dan percepatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya Pulau Karampuang. Hal tersebut disampaikan Bupati Mamuju Sutina Suhardi saat meresmikan gedung baru Puskesmas Karampuang pada Selasa 11 Agustus 2026. Sutina menjelaskan bahwa pengadaan armada penyeberangan medis ini menjadi solusi konkret atas kebutuhan evakuasi dan rujukan darurat bagi warga kepulauan yang butuh penanganan medis lanjutan ke rumah sakit di Kota Mamuju. Sutina menegaskan, pengadaan ambulans perairan senilai ratusan juta rupiah ini melengkapi kehadiran Puskesmas Karampuang yang juga bernilai 2 miliar yang baru saja diresmikan.
8: Dan tahun ini juga, ya benar ya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulans perairan. Benar ya, tahun ini ya. Tahun ini saya sudah menganggarkan kurang lebih 444 juta untuk ambulans perairan, Bapak Ibu. Jadi kita perhatikan semua, ada namanya regulasi yang harus kita lalui, Bapak Ibu. Nah, ini alhamdulillah di tahun 2024 kita sudah merencanakan untuk membangun puskesmas di Karampuang sebesar kurang lebih 2 miliar, dan alhamdulillah dilaksanakan di 2025.
4: Selain membenahi transportasi medis dan gedung puskesmas, pemerintah Kabupaten Mamuju juga berencana menyempurnakan fasilitas pendukung lainnya seperti perbaikan akses jalan pada APBD perubahan tahun 2026 serta pembangunan dermaga sepanjang 200 meter di Dusun Baja pada tahun mendatang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, BPBD Kabupaten Majene catat 24 kebakaran rumah, hutan, dan lahan sejak awal Agustus. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Majene mencatat sekitar 24 kejadian kebakaran sejak awal Agustus 2026. Kebakaran meliputi rumah warga, hutan, dan lahan. Kejadian ini terjadi saat kemarau panjang melanda wilayah Majene. Kejadian kebakaran tersebar hampir merata di sejumlah kecamatan, antara lain di Malunda, Ulumanda, Tamerodo, Sendana, Pamboang, serta wilayah Kota Majene. Kepala Pelaksana BPBD Majene, Suwardi, mengatakan kebakaran terjadi sejak awal Agustus. Tingginya kejadian kebakaran mendorong BPBD, Damkar, dan pemerintah daerah memaksimalkan penanganan selama Agustus dan selama periode kemarau. BPBD Majene juga menyiagakan petugas selama 24 jam serta menyiapkan posko layanan bagi warga yang terdampak kekeringan.
9: Kalau kita di Majene tuh saat ini selama El Nino ini berlangsung, kita hitungannya dari Agustus ya. Kalau di Juli banyak kejadian juga. Tapi kita di Agustus ini setelah kita dengan teman-teman bekerja, dengan teman-teman di Damkar bekerja maksimal dan menyasar seluruh wilayah, memang kejadian di Majene ini agak tinggi karena dari Agustus, awal Agustus sampai sekarang itu kejadian kebakaran baik itu rumah dan hutan dan lahan itu sudah sekitar 24 kejadian. Memang agak tinggi Majene. Jadi memang kita dari kami itu dan teman-teman dan pemerintah daerah memang memaksimalkan dalam kurun Agustus dan seterusnya.
5: Selain kebakaran, penurunan debit air pada Agustus juga menjadi perhatian BPBD Majene. Karena itu, pemetaan sumber air dan kesiapan mobil distribusi air bersih terus dilakukan. Dalam penanganannya, BPBD melibatkan PDAM, BMKG, TNI, Polri, Damkar, dan organisasi perangkat daerah. Mereka menyusun strategi untuk penyediaan air bersih dan penanganan kebakaran di Majene. Warga yang membutuhkan bantuan air bersih diminta melaporkan lokasinya kepada BPBD Majene. Untuk wilayah yang sulit dijangkau, distribusi air akan dikoordinasikan melalui aparat desa setempat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.

0: Merdeka yang dirasakan dari kebebasan beribadah hingga keadilan bagi rakyat, berikut disampaikan Muhammad Ilham dalam Jazz Bicara.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, kemerdekaan kembali dimaknai bukan hanya sekedar penanda lepasnya bangsa dari penjajahan. Bagi Ketua IPARI Kabupaten Mamuju, yang sekaligus Kepala KUA Kecamatan Kalumpang Hardianto, kemerdekaan adalah nikmat yang hadir dalam ruang-ruang yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Rasa aman, kebebasan beribadah, hingga kesempatan membangun masa depan bersama. Di tengah kehidupan yang berjalan seperti biasa, orang bekerja, anak-anak belajar, dan azan berkumandang dari masjid, terdapat kebebasan yang kerap luput disadari. Hardianto mengajak masyarakat melihat kemerdekaan tidak semata melalui seremoni atau perlombaan 17 Agustus, tetapi melalui hak untuk menjalani kehidupan tanpa ketakutan.
2: Kemerdekaan adalah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka penting hal ini untuk kita syukuri. Mengapa? Karena dengan kebebasan, dengan kemerdekaan yang kita raih di bumi yang merdeka ini, kita bisa mengumandangkan azan dengan bebas. Kita bisa mendirikan salat, kita bisa belajar agama tanpa rasa takut.
1: Menurutnya, rasa aman merupakan nikmat yang mahal.

0: persatuan, karena dengan persatuanlah yang menyebabkan kita bisa merdeka. Karena dengan persatuan dari seluruh unsur bangsa kita, dari masyarakat kecil, kalangan menengah, dari seluruh suku-suku yang ada di Indonesia ini, suku yang ada di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan seluruhnya, yang kemudian bersatu untuk melawan penjajah sehingga kita bisa merdeka.
1: Dalam pandangannya, persatuan merupakan salah satu pondasi yang membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dari beragam suku, wilayah, dan kelompok sosial, masyarakat Indonesia pernah menyatukan kekuatan melawan penjajahan. Semangat itu menurutnya perlu terus dirawat agar kemerdekaan tidak berubah menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Kemerdekaan juga harus dipahami sebagai pembebasan dari berbagai bentuk kezaliman. Bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari tindakan yang merampas hak, mempersempit kesempatan, atau menempatkan sebagian masyarakat dalam ketidakadilan.
0: Tujuan kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi bebas untuk menegakkan kebaikan dan keadilan. Merdeka dari kekufuran menuju cahaya iman. Merdeka dari kezaliman menuju kebenaran.
1: Karena itu, nilai kemerdekaan tidak cukup hanya diukur melalui simbol-simbol kenegaraan. Ia harus hadir dalam sikap sehari-hari, ketika pejabat menjalankan amanah, ketika masyarakat menolak saling menzalimi, serta ketika pembangunan memberi ruang hidup layak bagi seluruh warga. Pada akhirnya, Hardianto menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran nyata dari kemerdekaan. Bangsa yang merdeka, menurutnya, semestinya memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari sumber daya dan pembangunan negaranya.
0: Nikmat kemerdekaan ini harus kita manfaatkan, harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita merayakan kemerdekaan bangsa ini dengan sukacita, dengan sukaria, namun jangan boros, karena sesungguhnya perbuatan boros tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada bangsa ini sehingga kemerdekaan ini bukan hanya dinikmati oleh orang-orang yang tertentu, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, seruan itu menjadi pengingat bahwa perayaan bukanlah akhir dari makna merdeka. Kemerdekaan perlu terus dijaga melalui persatuan, dijalankan dengan amanah, dan diwujudkan dalam keadilan serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
2: Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Pada gerak siaran kami bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming di rri.co.id. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Inspirasi Indonesia.
4: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
5: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
4: jawab ibu itu.
5: "Wah, hebat sekali putra ibu."
4: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
5: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
4: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
5: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
4: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
5: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
4: Pemuda itu segera menyahut.
5: Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
4: Dengan senyum ibu itu menjawab.
5: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

dan buket. Di balik sebuah hampers atau buket yang indah, tersimpan peluang usaha yang terus berkembang. Kini, buket tidak hanya berisi bunga, tetapi juga makanan ringan, uang, kopi, hingga produk lokal yang dikemas secara kreatif. Begitu pula hampers yang hadir dalam berbagai pilihan. Mulai dari kuliner, perlengkapan bayi, hingga produk UMKM. Kreativitas menjadi kunci utama bisnis ini. Kemasan yang menarik, desain yang unik, dan sentuhan personal mampu memberikan kesan yang istimewa bagi setiap penerima hadiah. Promosi melalui media sosial pun membuat produk lebih mudah dikenal dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Bisnis hampers dan buket membuktikan bahwa ide sederhana dapat menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Dengan kreativitas, ketelitian, dan pelayanan yang baik, siapapun dapat memulai usaha dari rumah dan menghadirkan produk yang bernilai bagi pelanggan.

Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, memberi kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

Pendengar Pada Manik, kebersamaan kita di Mamuju pagi ini kami hadirkan informasi untuk Anda. Timnas Voli Putra Indonesia siap membidik hasil terbaik pada turnamen Asian Games 2026 di Jepang. Skuad Merah Putih menargetkan masuk semifinal dengan harapan membawa pulang peringkat ketiga, dan pelatih Timnas Voli Putra Indonesia menyebut bahwa target tersebut menjadi motivasi dalam persiapan menuju Jepang dan meminta para pemain dapat memaksimalkan seluruh kesempatan latihan sebelum menghadapi persaingan berat di kawasan Asia.

Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

suka kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.

Berikut masih menemani kebersamaan kita dengan informasi Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol pada Sabtu ini pendengar, dan pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028, dan pelatih Hector memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas pemain sekaligus juga memperbaiki jumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia maksud saya dijalankan menghadapi sejumlah klub di Spanyol dan pengalaman bertanding lawan tim dengan karakter permain Eropa.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar masih menemani kebersamaan kita, terima kasih masih di Prasata RRI Mamuju. Kami hadirkan Warta Berita Pro 3 untuk Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan